0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sih.

0: Rumah TRI ngelalu ributnya Jawi, suara budaya Jogja, seterusnya butuh selamat pagi, sugeng enjang. Pagi hari ini di Melebut Pasar, segera akan saya sampaikan untuk Anda informasi harga rata-rata kebutuhan pokok di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di pasar-pasar yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo. Per hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Kami awali dari harga beras terlebih dahulu, seterusnya butuh dari yang termurah di angka Rp12.000 maksud kami, hingga yang tertinggi atau termahal di Rp14.000 per kilogram. Kita beralih ke harga gula pasir. Untuk gula pasir dari Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilo. Harga minyak goreng curah dari Rp16.000 hingga Rp22.000 per liternya. Harga telur ayam kampung Rp51.000 per kilo, telur ayam ras Rp24.000 per kilo, daging ayam ras Rp38.000 per kilo, dan daging ayam kampung Rp73.000 per kilogram. Harga bawang merah ukuran sedang Rp28.000 per kilo, bawang putih Honan Rp31.000 per kilo, cabai rawit merah Rp41.000 per kilo, dan cabai rawit hijau Rp44.000 per kilogram. Untuk harga tempe Rp15.000 per kilogram, gula kelapa Rp24.000 per kilo, buah kelapa per butir Rp4.500, ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Lalu untuk harga sayur, kentang Rp17.000 per kilo, tomat sayur Rp7.000 per kilogram, kol atau kobis Rp8.000 per kilo, dan kacang panjang Rp10.000 per kilogram. Demikian untuk harga rata-rata beberapa komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Informasi ini saya kutip langsung dari website resmi Sistem Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok atau sikepoku.kulonprogokap.go.id.
1: Si.

0: dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Mang. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Mang. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Mang. Tak kandhani dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Pekerjaan itu mau selesai. Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
4: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
3: Oh, begitu toh.

0: Selamat dari Ingel Leluri Butuh Jawi Suara Budaya Jogja Seterusno Butoyo pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Yuk kita update dulu informasi perakiran cuaca sebagai guidance ya, ataupun juga pegangan Seterusno Butoyo untuk beraktivitas di hari Selasa ini ya. Seperti apa pantauan cuacanya? Sudah ada perakiran BMKG Yogyakarta Anang yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Perakiran cuaca wilayah DIY untuk hari Selasa 11 Agustus 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia.

0: di perairan selatan Yogyakarta. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, berlanjut hingga siang, sore, malam, hingga dini hari, masih diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 47 hingga 90%. Angin umumnya akan berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk kategori setinggi. Sebagai informasi peringatan dini bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah pantai atau perairan selatan Jogja, diharapkan mewaspadai adanya potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dapat membantu Anda merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.
2: Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Jeron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi.

0: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut. Tahukah Anda tujuan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih? Tujuannya antara lain memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan.
1: Sutresno budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Setelah sebutnya kita update lagi informasi perakhiran cuaca pagi hari ini, fokusnya ke area Bandara Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya ya. Sudah ada Wines perakhiran BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini Selasa 11 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan. Perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 95%. Angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Vitas, terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Bantul mulai mematangkan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 mendatang. Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menyebut, tema besar pembangunan difokuskan pada penguatan ekonomi berbasis pertanian, industri, dan pariwisata yang didukung SDM berkualitas. Hal tersebut disampaikan Bupati Halim dalam rapat paripurna bersama DPRD Bantul Senin kemarin. Penyusunan anggaran ini telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah istimewa Yogyakarta serta pemerintah pusat. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Bantul, Suradal, menyambut baik poin-poin yang disampaikan dan menjadikannya bahan pembahasan lebih lanjut di Dewan. Beralih ke informasi lainnya, guna menekan angka kriminalitas, Polres Bantul bersama jajaran Polsek menyita 479 botol minuman keras ilegal dari berbagai lokasi. Penyitaan ratusan botol miras dan miras oplosan ini dilakukan dalam operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di 10 lokasi berbeda sejak akhir Juli lalu. Kepala Seksi Humas Polres Bantul, Ibtu Rita Hidayanto, menyatakan, operasi digelar sebagai langkah pencegahan karena peredaran miras kerap memicu gangguan keamanan di masyarakat. Polisi menyasar beberapa titik mulai dari toko kelontong, rumah warga, hingga outlet minuman beralkohol tanpa izin. Masyarakat dihimbau untuk tidak ragu melaporkan ke polisi jika menemukan aktivitas penjualan miras ilegal di lingkungan sekitar. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Memelihara akar budaya tak harus selalu kaku dan berjarak. Di tangan generasi muda, tradisi justru tampil makin hangat, seru, dan relevan. Kemasan secara seni dan budaya yang penuh dengan daya tarik, kini menjadi jembatan bagi anak muda untuk kembali mencintai warisan leluhur. Merawat tradisi menuju Indonesia berdaulat dan makmur.

0: Keterlibatan anak muda bukan sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama. Sally salah satu anak muda yang aktif terlibat dalam pelestarian seni budaya, mengaku menemukan kebahagiaan tersendiri saat menjadi bagian dari ruang-ruang tradisi ini.
1: Senang banget, Mbak, dan bangga, Mbak, bisa ikut langsung di berbagai kegiatan seni budaya seperti ini. Ternyata tradisi kita tuh seru banget kalau dijalani bareng-bareng.
0: Di balik semaraknya acara, ada peran seorang pemerhati anak, pemerhati budaya, dan sekaligus yang menginisiasi acara, yaitu Raden Nganten Adiasworo, akrab disapa Bunda Woro.
2: Jadi tujuan utama saya di sini adalah pengenalan yang bisa mengena di hati anak-anak, kemudian masyarakat. Makanya kita kemas dengan daya tarik dan gimmick yang sangat menyenangkan, supaya mereka tertarik untuk ikut meramaikan, dan dari situlah rasa cinta pada budaya akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kegiatan ini pun juga melibatkan banyak UMKM. Ketika seni budaya bergerak, ekonomi rakyat pun ikut berputar. Disinilah kita semua bersama-sama bisa berdaulat untuk kemakmuran bersama. Di samping itu, saya juga sering untuk mengadakan ke panti asuhan, berbagi ya, bersama-sama, karena kami peduli. Jadi senyum mereka, senyum anak-anak panti asuhan itu adalah kebahagiaan kita. Maka untuk itu kami sering bersosialisasi, berbagi kasih, menebarkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Memberi itu tidak harus banyak, tetapi dengan kehadiran, perhatian, dan kasih sayang kita yang tulus menjadi hadiah yang sangat berarti. Untuk itu, mari kita bersama-sama peduli, berbagi, dan menginspirasi, karena sekecil apapun kebaikan dapat membawa harapan besar bagi mereka.
0: Melalui sentuhan kreatif dan gimmick menarik, selalu konsisten mengajak masyarakat menumbuhkan rasa cinta budaya, sehingga pesan pelestarian mengenal tepat di hati anak muda. Berikut komentar dari Bunda Woro, pemerhati budaya sekaligus Woro-Moro Entertainment.
2: Dengan saya aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya saya telah menjalin kerjasama dengan Saerah Elektronik sebagai mitra yang turut mendukung terselenggaranya berbagai event saya ini. Sinergi ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat kebersamaan, serta mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang positif dan inspiratif.
0: Sinergi pelestarian ini makin menguat dengan dukungan sektor usaha lokal. Retno, pemilik toko Saerah Elektronik yang ada

seni budaya ini juga menjadi wadah tumbuhnya UMKM lokal. Mundaworo menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi warga adalah bagian tak terpisahkan dari semangat kebudayaan. Ketika seni tradisi dicintai anak muda, kepedulian sosial saling terjalin, dan ekonomi kerakyatan terus berputar. Disitulah cita-cita bersama itu terwujud. Masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Wah, wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi ya.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki, setrum wadil langsung entuk akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak, kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.

0: tanahnya apa sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Bertahun-tahun lalu, alas telawah kawasan hutan di Ngelipar Gunung Kidul yang dikenal angker tak lebih dari hamparan tanah kering dan tandus. Daerah ini memang sejak lama dikenal dengan tanahnya retak serta kekurangan air. Selain itu, banyak pohon ditebang dan sumber air perlahan mati. Tidak ada yang peduli dengan keadaan ini. Namun, ada sosok Mbah Ngadimo berusaha menghidupkan sumber mata air yang telah lama mati. Menyulam air di tanah kering, ilmu titen Mbah Ngadimo.
0: Awal-awalnya kan tanah itu yang sebenarnya kan termasuk tanah itu juga tanahnya Sultan Ground dan di tanah yang disakrokan. Kebayaan yaitu kan karena dulu itu gundul ada tanaman yang termasuk tanaman langka sebenarnya, tapi karena dicuri orang benar-benar itu gundul. Nah, setelah gundul itu kan saya mikir itu dan kebutuhan air awal-awalnya di situ memang sumber airnya bagus. Nah setelah itu gundul beberapa tahun itu kan sumber air itu semakin hilang.
1: Itulah Mbah Ngadimo, pria yang lahir tahun 1966. Sejak lahir tinggal di Dusun Ngangkruk, Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Ia tidak pernah menyerah dengan kekeringan.
0: Waktu kecil saya itu pas di tengah-tengahnya itu ada mata airnya waktu masih kecil, dan itu kemungkinan menurut ceritanya orang dahulu kan namanya telawah itu kan istilahnya telawah itu dengan kata-kata lubang kecil. Dimulai telawah itu kan ada lubang kecil. Kalau saya yang ketahui itu kalau di sini tuh kalau misalnya nebang kayu itu kan dari kecil itu namanya di telawah. Nah di situ di telawah kebetulan saya ketemukan itu ada mata airnya dulu. Nah, setelah sekian tahun itu tertutup kemarin dengan teman-teman resan itu bisa digali, walaupun itu kemungkinan belum, saya belum yakin sepenuhnya, tapi kan udah ada buktinya itu. Dan di situ ada mata seperti kelopak mata. Itu nurut angan-angan, itu cuman angan-angan seperti itu. Kebetulan kemarin itu digali dengan teman-teman dari resan itu kak, sudah mirip, walaupun saya sampai sekarang belum yakin. Dan di situ di tengah-tengahnya itu ada batu yang termasuk batu itu aneh. Sebenarnya di batu itu kan kalau dilihat di lingkungan, batu yang satu yang sekarang ketutup kalau nggak diambil orang, itu kan di lingkungan itu nggak ada batu yang seperti itu. Dan di telawah itu sebenarnya ada penghuni yang kita sakraukan itu. Kalau kemarin saya belum cerita yang tanah itu. Akhirnya nah itu saya kan tanahnya sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Berbagai cara dilakukan di tahun 1995. Dengan biaya sendiri, menanam pohon berbagai jenis. Banyak orang mencibir dengan apa yang dilakukan Mbah Ngadimo.

0: buktinya kalau nandur kaya ngono gunane apa wong nek nandur kono ya para sesuk go dirusak wong. Rusak rusak maneh, ora urung nek ketiga ya di gitu misalnya musim kemarau biasanya kan pohon kayak-kayak gitu kan daunnya untuk pakan ternak itu. Nah itu dirusak di pakan ternak. Nah itu kita yang paling sulit memang menyadarkan masyarakat. Tapi dengan adanya pertemuan ada solusi dan ada kegiatan yang ada contoh yang lain, terus nginget apa istilahnya Titan itu tadi ya. Saya kan sering ngomong kalau buktinya yang di sana setelah ini dirusak hilang, di sana ya masih ada ini ada kayunya, sumbernya masih ada, contoh di Wonosati kan masih ada bagus itu. Akhirnya itu ilmu Titan saya di situ itu saya terapkan di masyarakat. Ilmu Titan itu kata orang Jawa niteni itu mengingat-ingat. Jadi misalnya ya kita tahun sekira misalnya saya masih kecil itu saya bermain ini, nah, diingat-ingat sampai dewasa kan diingat. Nah Titan itu juga dulu ini ada sumber airnya yang begini sampai sekarang kok nggak ada. Lah ini harusnya kita kayak gimana itu. Oh, dulu-dulu di situ ada pohon. Nah, berarti kita nanam pohon itu. Itu namanya ilmu Titan, ingat-ingat, mengingat gitulah. Kalau dibilang itu bisa dikatakan sejarah. Kalau sejarah saya nggak tahu persis, cuman itulah kalau orang Jawa secara umum mengatakan ilmu Titan.
1: Dengan berbekal ilmu Titen yang dimiliki, karena Mang Adimo tidak memiliki ilmu konservasi alam, kini salah satu sumber air yang mati puluhan tahun kembali hidup. Tepatnya sejak 5 tahun silam, sumber air Gayang yang terletak persis di bawah alas telawah hidup kembali. Sumber air ini mengalir pada sebuah sungai yang mengairi puluhan hektar sawah-sawah petani dan digunakan oleh sekitar 50 kepala keluarga penduduk Natah Kulon untuk kebutuhan air sehari-hari yang disalurkan langsung ke rumah warga.
0: Nah sekarang kemarin, untuk kemarau kemarin itu sudah bisa dibuktikan di tempat lawah itu yang dulunya hampir hilang sumbernya kemarin itu sudah bagus sekali. Tapi kalau tahun-tahun besok saya kurang tahu karena pengaruhnya pengaruh yang kedua yang saya amati itu kan tanah itu kalau banyak kimia otomatis tanahnya bengkak. Itu ilmu saya yang saya ketahui, ilmu Titan istilahnya. Nah itu saya dari dulu memang saya ingat kalau dulu tanahnya itu gembur setelah adanya pupuk kimia itu tanahnya jadi bengkak, setelah bengkak akhirnya tidak ada penyerapan air. Itu awal-awalnya itu. Nah, sekarang kan yang di telawah itu sudah bisa dinikmati warga masyarakat sekitarnya sudah tahu. Kesadaran sudah bagus.

0: Siang itu dengan diantar Bang Adimo, kami memasuki alas telawah. Telawah dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai celeweran atau kalenan, atau batu yang terbelah atau berlubang yang berisi atau dialiri oleh air. Luasan alas telawah kurang lebih 5 hektar, sementara untuk status tanahnya adalah tanah Sultan Ground.
1: Jadi saat ini saya bersama Mbah Ngadimo ini diajak menuju ke sumber mata air atau sumber mata air telawah ya, yang bentuknya seperti kelopak bola mata. Dan jalan untuk menuju ke sumber mata air itu cukup sulit karena tidak ada jalan setapak. Ini bahkan Mbah Ngadimo sendiri harus menebangi rerumputan yang supaya kita bisa lewat dengan mudah ya untuk menuju ke sumber mata air tersebut.
2: Sekarang bisa dilihat ada pohon pelem yang sebelah sana, terus itu ada pohon ringin, juga ada pohon panen, lain-lainnya itu. Ada pohon sengon, sengonnya sudah pada dipanen. Itu
1: kayu
2: sengon ya. Dan lain-lainnya ada moni, ada jati. Nah, bibit jati pun ya dinatas juga ada di sini, enggak ada, ada yang di suruh nanam itu kadang-kadang cuma diabaikan, nggak ditanam. Ya saya tanam. Tanahnya orang asal boleh ditanami, saya tanam. Gitu, asal, ini boleh ditanami, boleh saya tanam.
1: Dan itu Bang Adimo lakukan dengan ikhlas ya?
2: Ikhlas, ya Allah ikhlas. Itu dan karena saya ingat perintahnya Allah supaya kita itu menjaga lingkungan. Ayat-ayatnya jelas, itu loh. Dan saya ingat, saya nggak mikirkan apa-apa, yang penting kita menjaga lingkungan jangan sampai rusak. Karena perintahnya Allah, seorang muslim harusnya menjaga lingkungan. Dan lingkungan itu kalau misalnya tanah, tanah itu harus diimbangi dengan tanaman. Tanaman apapun yang penting berguna, kalau saya mikirnya gitu.
0: Pohon yang ditanam Mbah Ngadimo telah membuahkan hasil. Siang itu juga, kami ditunjukkan sumber mata air yang muncul sekitar tahun 2021. Sebelumnya, tahun 2017 telah muncul sumber mata air. Hingga kini, sumber mata air tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Di antaranya warga masyarakat, kampus UGM, serta beberapa komunitas pegiat lingkungan.
2: Yang pertama, situ sangat berguna sekali karena saya di situ sudah beberapa komunitas yang mengelola. Yang dulu saya bekerja dengan UGM, situ sudah dibikinkan bak, ada pipa-pipa, terus beberapa komunitas ada di situ, ada tertera di sana kalau nggak hilang, ada apa istilahnya namanya yang di sana banyak gitu. Kalau yang pas di mata airnya itu kalau musim kemarau memang sudah nggak ada sumbernya. Tapi kalau yang di bawah itu pertama untuk konsumsi, karena di situ airnya masih jernih, lagian di situ belum banyak kotoran, kan langsung dikonsumsi itu langsung. Dan itu sudah dimasukkan ke lab katanya, kalau saya kan nggak gitu tahu, itu memang bagus di situ.
0: Salah satu komunitas pegiat lingkungan bernama Komunitas Resan Gunung Kidul. Sebagai perawat sumber mata air di Gunung Kidul, Edi Patmo menyebutkan, aksi menanam pohon yang dilakukan Mbah Ngadimo merupakan aksi nyata dengan hasil yang nyata.
3: Dipertemukan dengan Mbah Ngadimo ini juga semacam, tadi tidak ada yang kebetulan ya Pak. Jadi Mbah Ngadimo ini adalah seorang pelaku yang sudah mengenali lingkungannya, merasa ada yang tidak beres di lingkungannya, termasuk alas telawah yang tandus, sumber air gayam yang mengering, sementara masyarakat masih sangat membutuhkan. Nah, terjadi keresahan-keresahan itu, terus beliau mulai melakukan aksi penanaman. Ini kan sebetulnya inti konsepnya ini. Dan kami itu orang-orang muda ini sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Mbah Ngadimo, karena beliau ini sudah memulai dengan kesadaran full, tanpa media sosial, tanpa dokumentasi, tanpa harus diketahui oleh pihak luar, tapi aksinya nyata. dan hasilnya juga nyata.
0: Air bersih yang kini mengalir di alas telawah merupakan hasil nyata dari pohon-pohon yang dirawat dengan penuh kesadaran.
2: Bagusnya dengan apa? Ya otomatis dengan air, dengan dikelola oleh pohon. Kalau saya ingatnya cuma itu, titannya ya di situ. Oh, kalau ada pohonnya, berarti airnya yang tadinya jelek itu pasti akan bening. Untuk manfaatnya di situ banyak sekali. Kalau misalnya ini juga untuk pertanian, tapi yang paling utama untuk konsumsi rumah tangga. Kenapa? Ini sumurnya kadang-kadang kering, ya sudah ada di situ, sudah ada penampungannya. Nah itu yang mengelola warga di sana.
0: Merawat sumber air, merawat kehidupan. Ilmu Titen Mbah Ngadimo, kalau ingin air bersih, cukup dengan menjaga dan merawat pohon-pohon di lingkungan sekitar. Menyulam air di tanah kering, ilmu Titen Mbah Ngadimo. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

0: Walah, bola balik kok rung tembus-tembus si kita sih. Kepiye iki, aduh.
1: Ono apa toh? Kok saja yang lo krung ono kui? Bola balik ndelok handphone wae?
0: Iki lo Mbak Yu, aku kibar ndelok pengumuman. Durung lolos tes meneh. Piye iki, padahal aku ra arep golek gawean, arep entuk duit. Aduh.
1: Walah, lane arep entuk gawean kiyo memang kudu gelem sinau, kudu gelem obah. Mergo nek ra obah,

Sutresno budaya, kulo gali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan PSKK UGM Basilika Diaputranti mendorong pemerintah melibatkan anak dalam menyusun kebijakan publik. Dia mengatakan, anak tidak seharusnya hanya menjadi sasaran program, tetapi juga diberi ruang untuk menyampaikan pemikiran dan aspirasinya. Keterlibatan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman anak. Beralih ke informasi lain. Kiniku Art di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin menikmati karya seni tanpa dipungut biaya. Museum seni yang berlokasi di Kalipakis Tirto Nirmolo Kapanewon Kasihan ini menghadirkan ruang apresiasi seni dengan konsep modern, minimalis dan nyaman bagi seluruh pengunjung. Berbeda dengan sebagian galeri seni lainnya, Kiniku Art membuka akses pameran secara gratis sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk mengenal seni. Sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga sahabat. Salah satu pengunjung, Koirunisa, menyampaikan, Kiniku Art cocok untuk yang sedang mencari tempat tenang di Jogja. Selain gratis, tema pamerannya juga sering berganti. Jadi setiap datang selalu ada pengalaman baru. Tempatnya estetik, nyaman, dan bikin betah untuk menikmati karya seni. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Robot RRI ngalalori budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sugeng enjang, selamat pagi, seterusnya budaya. Masuk di kelas parian. Mohon maaf, cantrek sendirian, dikarenakan rombongan begawan lagi ada kesusahan di pagi hari ini. Karena motornya ngadat, seterusnya budaya. Jadi nggak bisa bergabung, ya nggak apa-apa. Paling Romon dengerin dari rumah ini. Sambil mantau siapa murid yang nggak absen masuk sekolah parian pagi hari ini. Minggu depan siap-siap ya. Gimana kabarnya? Yang mungkin baru saja bergabung, selamat bergabung seterusnya Butoyo. Selamat beraktivitas, tak temenin. Ini udah mulai panas cuacanya. Yang penting cuacanya aja yang panas, hati dan kepala tetap adem ya. Yuk lanjut, kita akan berparian di pagi hari ini. Masih pagi ya, jam 9. Seperti biasa seterusnya Butoyo, ada sopo aku yang nanti bisa dijawab lewat tembang pocong ya. Pokoknya kayak gini. Gula Jawa rasane legi, sego liwet diwadahi piring, sugeng rawuh ing acara parian iki, mugi lancar dumugi pungkasing. Nah, itu untuk pembukanya di pagi hari ini ya. Mukadimahnya seperti itu. Oke. Sekarang dilanjutkan panjenengan. Monggo yang mau gabung lewat WA 0895 0144-1066. Kita akan dengarkan dulu ini untuk sopo akunya, nanti kalau tahu bisa langsung dijawab ya seterusnya Butoyo. Kita dengarkan bareng-bareng.
1: Sopo aku papan kanggo omah baku, aku kandang jaran, iku jenenge punapi. Lamun bisa kebatangan kang trawoco.
0: Nah, kira-kira jawabannya apa ya seterusnya Budoyo ya? Monggo kalau misalnya tahu tak buka teleponnya 0274540333. Sugeng Enjang, halo Parian.
2: Sugeng Enjang Parian.
0: Eh, ketemu meneh titik kumpul wong ruwet.
2: Ketemu mungsuh.
0: Mungsuh he siapa ya?
2: Mungsuh Jordan Talak Syuruh.
0: Apakah ini yang dinamakan Ibu Shinto? Digolei anoman, Bu?
2: Ma, aku mau ketek putih.
0: Geleme ketek ireng? Lah napa ta nek ketek putih iki?
2: Ya ampun.
0: Inci.
2: Nek ketek putih kamu reng-rengang e.
0: Oh, nek ketek ogleng?
2: Nek
0: ketek
2: ogleng aku seneng
0: wong digandrung. Lo pinter tenan.
2: Apa menane sing gandrung sing siaran iki?
0: Apa? Oh, Gilang.
2: Ya ora, kok Gilang asik. Pengenek kuwi rame lho sing ora enak.
0: Aku nek misale mertamu ra iso mulih tenan iki. Langsung dikancingi.
2: Anu tak sediake sabuan parut.
0: Gusti, ayo nembang budhe.
2: Oke.

0: ikut jenenge penapi lamun bisa yek petangan kang terhalat.
1: Wah, nyamleng tenan iki ya. Wis kaya ngrungokke uyon-uyon siang iki.
0: Kelingan jaman biyen.
1: Kelingan sik biyen-biyen.
0: Tak critani to.
1: Popo.
0: Pas aku ora parian enggak cerita. Biyen ki aku kan kelas loro SMP iki wis sok dijak nyinden wayang kae. Tak critani to, Dimas.
1: Lah iya di tak rungokke. Wong dirungokke kok ya diomongi meneh iki piye ta ya.
0: Aku ki sawengi keto. PPO cap langki walu.
1: Ampuh, ampuh.
0: Saking dene jarene do ngefan karo aku sindane cilik dhuwur. Suarane tangkring.
1: Waduh iki lek susuke apa iki Bude?
0: Nganggo anu ke lho,
1: ajian
0: di atas mulut.
1: Oh, tak pikir semar mesem.
0: Kita kitri.
1: Oh gitu. Wah.
0: Ora ya jaran kowe ya.
1: Walah, kuwi cocok kuwi jodone.
0: Arene sing nyiar ke iki kok.
1: Nek iki penyere keledai goyang.
0: Lah apa kuwi terus e men jare?
1: Lah apanya? Jawabannya apa?
0: Ya nek keledai jaran goyang ya apa?
1: Ya kan ngono lagu Semar Mesem Jaran Goyang.
0: Oh iya kae.
1: Lah iya to Semar Mesem.
0: Nek kae gur anu guyu tok kae.
1: Ojo nek wong kepincut. Iya makane ojo wong ora di jampi-jampi wis kepincut ora meneh dijampi-jampi.
0: Ya aku di SMP kelas loro kaya ngono kuwi. Oke sing jan naksir.
1: Wah, elenan e. Seneng aku nek ngene iki.
0: Upama dimasukin yen sistemmu soak anu jaran goyang.
1: Iya, enggak apa-apa Bude. Encen nek ku titik kumpul wong ruwet ki kudu ngrungokke kok. Ayo terus dulu jawabannya apa?
0: Jawabannya gedhe kan.
1: Oke. Parikane?
0: Bener lho, ora tak bener, awas.
1: Nek ora bener takon sik bener.
0: Parikane. Gula Jawa. Warnane coklat. Jarene Mbah Noyo. Jadi wong tuwake aja sok seneng nekat.
1: Nah. Kuwi.
0: Kaya tas apa?
1: Nah, kaya sik lagi nelpon iki.
0: Ora yo. Iki gur anu apa? Gur apa kuwi jenenge nyayelan.
1: Wah, lah ngomong dhewe lho ya.
0: Ya iya. Takon tenan tadi.
1: Lanjut parikane.
0: Nggih. Ngantuk
1: ngantuk
0: timun pikirane ayo bangun negarane mulon telinge tan tiwas edan raklakon klaru
1: juntrungane mesti ngono
0: sampun ngaten awan
1: kan injih
0: kali sing wingke
1: injih.
0: Maafkan diriku ya sayangku.
1: Enggak apa-apa Bude, matur nuwun.
0: Dadah.
1: Kembali ke kayangan lagi ini terbang. Kalau sugeng esok parian.
0: Sugeng esok parian.
1: Lho, kok lagi mlebu saiki ta ya?
0: Aisane gak saiki.
1: Ora iso, kudune mau ya mlebu no.
0: Akan nek ra iso arep kepiye men.
1: Dobrak.
0: Iki rumah metu saka gedogan iki.
1: Oh gitu. Pokoknya kalau masuk sini Mbah Man, nek wedi aja wani-wani, ya toh. Nek wani, esok kok leru. Nek wani aja wedi-wedi. Nek wedi ditubruk sing wani.
0: Wedi kudu wani.
1: Nah, pokoknya nek wani aja wedi-wedi, nek wedi ditubruk sing wani.
0: Betul
1: lah, itu berarti udah wani. Lah iya, pekabaran sehat toh Mbak?
0: Ya alhamdulillah sehat, masukkan, benar ingatan.
1: Doanya Mbak.
0: Amin, sehat.
1: Incit. Monggo jawabannya apa Mbak? Nembang no?
0: Ya. Aku rasa nembang.
1: Nah.
0: Turun ke juga nembang.
1: Oh gitu, ya udah jawabannya apa?
0: Aku jawabannya gedokan Mas.
1: Gedokan? Oh. Siap baik.
0: Aku main jawab baik aja yang penting untuk masuk.
1: Oke, okay, siap.
0: Ngaten mawon Mas Trus.
1: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk parian.
2: Sugeng itu tarian.
1: Nah, ini mau cerita atau mau jawab?
2: Kurang, aku gak diatem. Aku mesti diriku, aku wedi.
1: Nyontoh yang pertama tadi.
2: Wah, di kono-kono mana, mandaan.
1: Siapa toh, Bu?
2: Aku ini, ngelatri akan di kono-kono.
1: Siapa sebut namanya?
2: Ya, yang buriku, ngono.
1: Oh,
2: antri pokoke mburiku.
1: Sopo ya, mengko tak tilik iki.
2: Sopo wae sing ana ning mburiku nyun pangapunten.
1: Sopo wae. Oh, keliru.
2: Wes, gak apa-apa. Motong wae.
1: Heeh, monggo, Bu.
2: Eh,

0: Kalen sing bener endi mangke anu Roko Mas Murdono ingkang badhe ngleresaken. Wonten gendungan. Wonten gedogan.
1: Nah, yang mana ini?
0: Namung ngai panjenengan kula naminipun gedogan.
1: Nah.
0: Ning wonten Mbah Google-ne kok gendungan.
1: Nah.
0: Gendungan apa gendungan radongan?
1: Ya beda penulisan, penting maknanya sama ya. Pokoknya minum kopi orang yang galak.
0: Jawabanku salah.
1: Oke. Sekar.
0: Nek bahasa Indonesia jan wis jimbi tenan. Aku apa nek segi.
1: Ya wis.
0: Enggak enggokke dosene kuwi wis jan.
1: Ya wis, besok kalau gitu bahasa Inggris ya.
0: Bahasa Jawa wae radong apa nek bahasa ini.
1: Sek penting ke Inggris.
0: Anu derek parian.
1: Heeh.
0: Jambu apa jeruk?
1: Jeruk. Jeruk.
0: Aku melu apa entuk?
1: Ya boleh lah.
0: Boleh orang bayar gratis.
1: Ya enggak bisa.
0: Lah ya kuwi ora iso kuwi marai abot. Kayu urip ora ngepang. Ijo-ijo godhong jati.
1: Nah.
0: Wong urip kuwi ora gampang.
1: Lho
0: padha sing ngati ya.
1: Betul.
0: Anak de.
1: Injih Bu.
0: Teng enjang dungkap
1: sonten.
0: Ora bakal di Pak Elo.
1: Nggih matur nuwun.
0: Sugeng enjang.
1: Sugeng enjang. Niki pun apal gojekane ya. Halo, sugeng Syaparian.
2: Ya salah.
1: Badalah, ya sik emeng iki ki wae. Ya opo to iki?
2: Kecelek ta?
1: Kecelek lah. Ya apa sih kok ya ini terus tuh gimana?
2: Piye kabare?
1: Saya
2: lalu ya.
1: Bagus, Pak Tony booster bagus toh.
2: Alhamdulillah sehat ini nganggo jaket kulit.
1: Mbok yo kala-kala yo Pak Mursidi lho sik mlebu.
2: Pak Mursidi masuk iki ditunggu Mas Daniel Waloyo iki.
1: Ku Daniel Waloyo. Gusti, Gusti ya Allah. Ayo Mbah nembang, Mbah.
2: Aku ora nembang, aku ora becik
1: wae. Ora iso gah aku nek nek ora nembang gah.
2: Wis saiki iki. Suaraku agak ora anu.
1: Lah piye?
2: Suaraku agak erek.
1: Erek piye wong kene cemengkling kok ya.
2: Wis aku njape gedogan wae utawa koplak.
1: Koplak.
2: Koplak jaran.
1: Oh, ya siap.
2: Jaran.
1: Pani ane?
2: Pani ane.
1: Ngisor koro?
2: Ono gemake.
1: Nah.
2: Gulek rondo?
1: Hmm.
2: Sing ayu rupane.
1: Nah, kaya sapa?
2: Kaya sapa ya?
1: Gusti. Lanjut.
2: Manuk berkok.
1: Hmm.
2: Kowetan kecam kecantel ri. Kowetan kali omai wewe. Arep pala ora wani. Mbok sing gawe bapakne dhewe.
1: Nah, masuk.
2: Omah gendeng tak lakonane. Ngaboten sing tak lakonane.
1: Lho, kepiye kleru to sik awale. Omah gendeng kok tak lakonane.
2: Aku tenteng
1: tak siapa nae. Kleru esal iki le ngomong. Ora dikapak-kapak kleru dhewe lagi. Ya Allah.
2: Dikare kotak ganyune aku. Duwe kontak ora wani nembung. Wis pare awa tangri mane. Dari di jalan menemukan uang 100 ribu ikan dan HP. Hari pilih mengambil ikan karena apa?
1: Pilih ngambil ikan.
2: Ya.
1: Ada uang 100.
2: Uang sama HP, tapi pilih mengambil ikan.
1: ada uang 100, kenapa milihnya ngambil ikan ya?
2: Satu.
1: Ya karena yang lain yang ada tuh ya ikan yang bisa diambil.
2: Ya karena hari itu kucing.
1: Oh, kucing. Lah iya makanya benar toh yang ada ikan.
2: Piye? Lah nek ora jak kucing kowe.
1: Lah iya kan urung rampung le ngomong. Lah ya kanggo mikir sik ta yo mbah ora iso disusok-susokke ngono kuwi. Gusti Allah wis.
2: Kenapa yang dipetik?
1: Hah?
2: Ya.
1: Apa daun?
2: Yo.
1: Daun apa yang dipetik? Sik bentar, tak pikir dulu.
2: Bener iki.
1: Sik, daun apa yang dipetik? Bisa teriak. Daun telinga.
2: Ya, anak esopo.
1: Anak bapak ibune.
2: Anak esopo.
1: Siap.
2: Salam bersama perempat.
1: Merdeka. Matur nuwun Pak Tony Boster Kusnoyo. Sugeng esok parian.
0: Sugeng esok parian.
1: Lulu Mbak Yeni Lanjar. Gimana kabarnya?
0: Kabarnya kabur.
1: Loh, tadi gak masuk kenapa?
0: Pak, pintunya ditutup terus di arah Mas Jordan.
1: Wah, mesti jengkel ke ya Mbak?
0: Oh, dan kemarin juga dijiwit
1: Mosok tau iso jengkel ngene, aku gak percaya loh.
0: Oh, yo wish.
1: Sehat tau Mbak?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jordan.
1: Nggih, nek saya isih tetep ajek jawabannya isih stres.
0: Ya
1: ora apa-apa ta ya wong jenenge manungsa kok ora oleh stres ki piye?
0: Ayo stres iki bener ya nabane enggak gitu.
1: Oh, ora nek stres ki ya normal, ora mesti wak-wakan. Yo jajal nek mosoke wong stres kudu wak-wakan. Ora mesti to?
0: Kurang tahu tuh.
1: Lah, yo misal Mbak ini stres ki opo? Paling enggak meneng ngono ki to, Mbak. Opo yo teriak?
0: Ah, nek stres ki nganu pikirane ki
1: sumpah.
0: Jadi ini barak ngomong apa, jadi ngomong apa.
1: Ah, iya tapi orang bengak-bengok toh.
0: Yaudah.
1: Lah iya makanya, nek stres ya orang kudu bengak-bengok. Mbak, jawabannya apa? Ayo nembang.
0: Kalau itu jarang ngerti pertanyaannya sih.
1: Yung, istilah pajaknya yo. Ya. Sopo aku papan kanggo omah baku. Aku kandang jaran, iku jenenge punapi. Lamun bisa gek batangan kang trawoco.
0: Oh, niku nek mboten klentu. Omah jaran niku namine gedhukan.
1: Oh, nek mboten bener nggih?
0: Nek mboten bener nggih salah.
1: Lah iya, wis mengku pilihane.
0: Kaget ket mbiyen.
1: Nah, sikil kucing papat yo ket mbiyen.
0: Oh iya. Nek tak iki urung ngontok.
1: Ayo parikane apa?
0: Klambi lurik cacahe 5.
1: Sket mau klambi terus iki. Mbok katok.
0: Ayo dipen agek klambi.
1: Oh yo wis.
0: Klambi bak lurik cacahe 5 digawe becek ora.
1: Terima.
0: Oh ayo Mas ya.
1: Ya, siap Mbak Yeni. Sami-sami. Waalaikumsalam. Masih ada waktu. Monggo sugeng esuk parikan.
3: Halo,
1: siapa ini?
3: Siapa ini dari Selatan?
1: Ini dari restoran mana ini?
4: Italia.
3: Italia Yukaria.
1: Oh, dan ini dari restoran mewah Italia.
3: Iya.
1: Mepet sawah pinggir kali. Kekale gimana sama kabarnya? Ya. Sehat toh kekale?
3: Sawah dulu.
1: Nah, Romo. Lah yo leres mo, kulo yo mboten ngayel kok.
3: Nggih.
1: Heeh.
3: Espresso.
1: Espresso pun kulo ukur barang. Pun diukur luasipun. Garis ditawak-tawakke.
3: Ya gendang yo.
1: Apa-apa gendang.
3: Iya aku tak jawab.
1: Ya, nembang mo.
3: Nembang, waduh.
1: Ya iya no. Main gayeng.

0: kandang jaran iku napi mbok manowo gedukan yo arani ro. Terus tari ane apa nggih? Tari ane
1: milih mo
0: wedang bubuk gula jawa. Yang kepetok ati lego. Kembang jagung dipetik cino. Barang wis gak kadung dipakakno.
1: Waduh, wis iki angel. Dikapakno.
0: Manuk putut manggunge gater. Biara nurut bisa keblinger. Apa meneh? Gimana ya? Cepet-cepet tawone mentah. Diampet-ampet rapet tak.
1: Apa nih?
0: Ya cepet wah. Aduh gugur-gugur cepet-cepet
1: apinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk parian.
2: Sugeng enjal.
1: Nggih, lho. Sebentar Bu, sik iki tutukane dipukul sik. Tutuk tutuk tutuk tutuk. Oh, nggih. Ah, monggo masuk Bu, monggo. Tutuk.
2: Permaisuri.
1: Permaisuri masuk.
2: Dadi permaisuri.
1: Oh, sanes permaisuri Ratu Mawon.
2: Nah,
1: permaisuri Sajiman memasuki area. Sae Bu Pawartos.
2: Kulo tak metek, wong sae. Sehat. Mas Dian.
1: Wah, kleru to niki. Wah, ngerti kula sinten sik dimaksud iki.
2: Nggih. Ayo,
1: Dene. Sanes.
2: Lama-lama ae.
1: Sanes Jordan, sik bener sik mau niku. Nggih. Oh, nggih.
2: Lama metek. Betul tuh. Nemban ku seneng aneh bingung ku memang.
1: Monggo Bu.
2: Hari ane pun manuk jate entuk main to. Oh sedikit rasa tiu.
1: Nah.
2: Iso dipercaya.
1: Sampun. Sami-sami, matur sembahun, Bu Sajiman. Oke, kita jeda dulu sejenak ya, seterusnya butuhnya nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Seterusnya Butoyo masih bersama dengan saya George dan Talaksana. Yuk kita lanjut lagi nih, WA-nya banyak banget ya. Yang tadi ketinggalan untuk sopo akunya nih, tak puterin sekali lagi seterusnya Butoyo. Monggo didengarkan baik-baik, ini batangannya apa ya.
1: Sopo aku papan kanggo omah baku, aku kandang jaran iku jenenge punapi. Lamun bisa ke batangan Kang Trawoco.
0: Kita cek dulu ada Pak Agus Prastowo, jawabannya gedongan. Nini Tiwi juga sama gedongan, Mas Jordan. Ibu Wagi Mondelek nebak kandang jaran gedogan. Nah, Bu Widya Ningse jawabannya apa nih? Geringgeng. Hah? Geringgeng? Oke, siap. Kembang mawar arum wangine. Yen di sawang gak gawe ayem ati, rasa kangen iki tekan nendi rumangsane. Yen sing dikangeni wis nglegani ati. Oke, Pak Samta Gulung Kidul, kandang jaran arane gedongan. Gedogan. Enggak pakai n ya. Mbak Jio Sugeng Jang Parekan, kandang jaran gedongan atau gedogan. Pak Bambang Eko jawabannya istal ya, ini bahasa Inggris Mas, istal Mas. Ada lanjut lagi Pak Raja Susilom, gedogan Mas Jordan. Kula monitor Mas Jordan, matur sembahun. Pak Raja Susilo disewon Bantul. Bantul atau Mbantul Pak? Ki Jalu Serandaan, kandang jaran iku gedogan. Siap. Pak Jumakir, iki le ngetik wis rampung urung iki. Gedogan Pak Guru. Oke. Kucing numpak sepur nggonmu cincin kurang dhuwur. Prit gantil mencok neng pari, tansaku mantil ono sajroning ati. Sego pecel laut tempe, duit ora nyekel pacar ora duwe. Iwak bader ilang mripate ciplong. Tawon kambu ngisep sekar, dadi guru kudu sabar. Wet jinten wet sukun cekap semanten matur nuwun. Bu Mulyatsi ngirimin voice note, kita dengerin.
2: Jawabanipun gedokan saking Ibu Mulyatsi.
0: Siap. Bu Partina, sugeng siang Mas Jordan, delingo mlebet kula batang gedogan. Siap. Bu Wit Surabaya, Mas Jordan jawab kula gedogan. Nah, jenengan gedokan, Bu. Mas Mas Mur kok mboten nate muncul tindak pundi niki Mas Jordan? Iya, tadi mau jalan motornya trouble Bu, jadinya enggak bisa masuk. Ya wis enggak apa-apa ya. Mbak SV Hendrini di Lumajeng. Gedongan utawi gedogan, batangan kula Mas Yantrik salah sengipun derek ngintun parian. Selasa esuk mlebu rapat. Pacitane roti rasa coklat. Senajan motoripun lagi ngadat, mugi Rama Murjono tansa sehat. Wah, mantep nih mo, dikasih parianmu. Salam budaya, lestari budayaku. Mbah Imah, nek nggonku gedogan Mas. Nggih. Bu Cindy, itu Mbak Cindy, jawabannya gedogan. Mas Arief jawabannya gedogan. Mbak Anggun pagi, Pak Guru absen. Kabarnya sutres, katanya. Grup muridnya juga ruwet. Makasih, nggih. Lanjut lagi Mbah Mulyono Gotirto, tabun omah baku, gedogan kandang jaran. Mah, tabun omah baku, gedogan kandang jaran. Oh gitu, Mbah Mulyono Gotirto, siap. Romo Prajonolo Husodo, kandang jaran aran gedogan. Parian belarak disampirke, cerak omah orang ngampirke. Bude Budia, gedogan. Mas Jordan, gih, siap. Tak buka telepon dulu ya. Monggo 02745403333 seterusnya Butoyo. Masih kita buka teleponnya. Sugeng isuk parian. Monggo Romo tahan pukul. Layu rapangling lah. Senajan ora weruh, ngerti.
3: Masa
0: lu bener tap?
3: Aku ngopo kae kok saiki.
0: Iya enggak ngerti nek kuwi. Lu kan
3: berarti ora umum.
0: Lah sik nek nebak suara nama itu bisa. Kan saya Bu sehat, bukan dukun saya ini. Jenengan nggih sehat to, Pak?
3: Aku kulino dukun
0: ten. Nah, iya makane kumpulan titik
3: omongan ku darane tenang.
0: Lah makane titik kumpul wong ruwet ki yo pas.
3: pancen gone nggon
0: ruwet. Lah iya, kene iki spesialis ruwet-ruwet e. Iso ndandake sik ruwet-ruwet e.
3: Nggih.
0: Monggo Ki.
1: Sopo aku? Papan kanggo mataku. Aku kandang jaran. Iku jenenge punap. Lamun pingsun batang rawojo.
3: Kedokan juga jawab.
0: Siap.
3: Langsung wae ngundang ngombro-ombro ngono.
0: Ya.
3: Jenengan ngombro-ombro tekan kono-kono.
0: Tekan segoro.
3: Tekan segoro. Kono. Koro wetan po kidul.
0: Lis milih sik enak sik endi.
3: Wong po sing sing enak ya wetan.
0: Ah, wah, milih to iki. Wah,
3: torak terus nganu to.
0: Wis angel iki wis rame lumelu pokoke.
3: Lu nang pasar tuku tomat, ojo lali tuku duku ya Gus ya.
0: Yo, siap.
3: Ayo ojo dopo, patlah semangat, kesulitan pasti berlalu. Biji timun biji telase. Makan durung dan berawase. Allah itu ya Gus Maha Pengasih to. Dan yang tak pernah pilih kasih,
0: gitu. Bener.
3: Matur apa juga ya.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esok parian.
3: Sugeng esok parian.
0: Moh aku nek lemes. Mbok sik semangat sigrak ngono iki lho, Pak.
3: Ini kalian nyambi aduk-aduk.
0: Lah apa sik diaduk iki?
3: Semen.
0: Lho, lah ngapain kok ngaduk semen?
3: Aduk iki.
0: Hah?
3: Ajeng pasang bataku.
0: Buket wingi kok ora rampung-rampung.
3: Rampung-rampunge disambi, Mas.
0: Wah, lha ya siki angel lagi ngene iki.
3: Kulo tak batang mawon.
0: Heeh.
3: Arane pun gak anu gedogan.
0: Gedogan kangge sinten?
3: Kene hari iki sing gadane ku ngono. Kene Pak Siswardi. Maten mawon Mas Hiryan, Mas.
0: Nggih. Siap. Matur nuwun. Lanjut lagi sugeng esuk parian.
3: Sugeng esuk parian.
0: Nah, ini tak pikir wis pindah radio haluan nih. Soalnya udah jarang masuk. Iya, opo nek kayak gini mo?
3: Anu. Jengkang-jengkang.
0: Wah, iki marake mumet ngene iki wis. Susah lho aku nek jenengan enggak masuk ini susah lho.
3: Wong
0: tuwa ki ngalah-ngalah wae. Ora iso. Kapan apa sekali-sekali ki yo ora kudu ngalah.
3: Oh,
0: sehat kekalih mo.
3: Ya sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Tunggu sakit. Tekau
0: lho. Lho yo belum to yo mo. Baru KB, KB.
3: Oh ya.
0: Monggo.
3: Yo jawabane nek apa kandang jaran iki gedogan.
0: Heeh.
3: Nek parikane.
0: Heeh.
3: Patik-patik lho Jawa.
0: Artine.
3: Sing wong gawe petik kuwi bakal ketitik.
0: Nah.
3: Sing wong gawe ala bakal ketawara.
0: Ah.
3: Ya ta ya.
0: Betul.
3: Cangkrimane.
0: Heeh.
3: Nek mlebu malah metu, nek metu malah mlebu.
0: Yo kancing to yo.
3: Kancing. Saiki nek tebu terus angel metune iki apa?
0: Hah, tebu?
3: Apa?
0: Gimana mo? Ulangin mo.
3: Barang sing mlebu kok terus angel metune iki apa?
0: Duit biasane. Nek wis hah? Oh, apa? Wis ampun nyerah.
3: Oh, sepatu.
0: Oh, lho ya sepatu ya bisa keluar to ya, mo.
3: Sepatu kuwi nek ndresep angel metu.
0: Oh, gitu. Ya duit ki yo, heeh. Nek wis mlebu sak iki angel metune. Monggo. Matur nuwun, Romo Ngadiono, sugeng esuk parian. Wis ta? Berarti yo bener iki kumpulan wong ruwet-ruwet iki ngene iki.
4: Kumpulan wong Sutris
0: mau apa? Ah, wes Sutris no, sing mandu Sutris, sing kumpul, do ruwet-ruwet, ya wes spesialis ruwet-ruwet ini, dandak kayak ruwet-ruwet ini.
4: Kami urung
0: leruwet. Lah ya urung malah kira jam.
4: Aku menarung jawab eh. Nah, kandang jaran ini gedok kan.
5: Nah.
4: Aku lepari anak ini apa ya?
5: Apa?
4: Lumpir-lumpir lah, rakuan rasanya pikir. Kawat lumpir ngiwo. Rakuan yang ditinggal lunga.
5: Nah, karsopo. Wah, ngapusi nek ngene iki. Ya disusul to ya. Udah cukup.
4: Nggih.
5: Waalaikumsalam. Nggih, cukup ya seterusnya budaya. Sekarang saya bacain lagi WA ini. Siapa nih? Oh, tinggal voice note berarti. Yuk kita dengerin voice note. Ada Mas Klawari cu.
6: Pagi Mas Jordan.
5: Inje.
6: Salam sehat. Mas. Namelun jawab. Niku nek kandang kuda niku gedongan, Mas. Gedogan. Yen ngapunten gedogan. Nek gedongan ki banyak niku, Mas. Sing rung diuntu alias metik niku kae gedongan Mas Jordan. Gulang-gulung. Nek pun sepuh nggih mboten gedongan ming sarungan. Matur nuwun Mas Jordan.
5: Tugas. Sugeng tugas ugi Mas Klarijo Pak Ferry Gunung Kidul.
7: Sopo aku papan kanggo omah baku. Aku kandang jaran.

0: Batangan Kang Trawojo, batanganku gedugan.
1: Siap. Matur nuwun Pak Ferry, lanjut Pak Kasiono.
2: Sugeng enjing Mas Jordan, kula Pak Kasiono Mbulawen, Trogadi badhe batang pitakonan menika. Bro cedulur putri soho miwa kakung mongko samyo batang pitaken saking RRI kandang caran gedogani ku namanya. Jawabanipun mai kandang jaran menika gedogan Mas Jordan. Mengkaten sugeng enjing matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi Pak Tupar.
3: Sugeng enjing parian derek nembang Mas Jordan talak lirih. Sopo aku papan kanggo omah baku, aku kandang jaran iku namane punapi keinggal batangan aku kang terwoco. Jawabane gedokan ngoten niku Mas Jordan talak lirih niki parikane mboten riyen nggih mangke kedawan matur nuwun.
1: Sami-sami Bu Sugiyarti.
4: Sugeng enjang parikan Mas Jordan.
1: Iya, sugeng enjang.
4: Kula tak nyanyi Bu Wagianti. Padha-padha wong Gunung Kidul, wong kula ten kulon Praga. Sapa aku? Papan kanggo omah baku. Aku kandang jaran iku jenenge punapi, lamun bisa kebatangan kang trawoco. Jawabe gedugan. Matur nuwun Mas Jordan.
1: Sami-sami Mbak Ijem.
5: Halo, sugeng enjang Mas Jordan, sugeng enjang parian. Niki Mbak Ijem babatan piyungan, kula badhe nderek ngregengaken acara menika. Acarane kula bedhakane niku gedhokan nggih. Anu kandang jaran niku gedhokan. Terus parikane anu Mas, parikane niku apa kae jenenge? Nandur suketeki. Di biyen inget saiki lali. Ngeten mawon, matur nuwun.
1: Sami-sami. Lanjut lagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini semoga waktu cukup ya. Ada Mbah Mudi Kirimulyo.
6: Batanganku muga-muga boten kleru aran kandang jaran gedhokan niku nggih. Muga-muga jawab terang terwoco. Salam kakintun datang beratakung terakhir yang mangun tiokaryo wonten ing pundi papan Mbah Wakiran Legundi Wade Cahyati Sunarno wonten ing panggang Giriharjo panggang Gunung Kidul nama Suntono wonten ing Girikarto. Parianipun jarek kawung di wiru-wiru atiku bingung mikir parekanku. Nuhun salam budaya lestari budayaku.
1: Matur nuhun. Lanjut Pak Suryo.
3: Parekan kandang jaran menikah aranipun gedokan Mas Jordan. Menawi kandang gajah napa Mas Jordan. Namine Wantilan. Anak kandang pitik Pranjen. Bedaan Mas Jordan. Kok nek lahir langsung gede ini kenapa Mas Jordan? Nek lahir kok talung satu gede buatan proses yang gede. Pak muda langsung tua ini kenapa? Nama ini ular jaran.
1: Ular jaran.
3: Atau malaikat lahir netes tetap tirik ini kenapa Mas Jordan? Nama ini ular kirek. Semangat Mas Jordan ki, sehat semangat. Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Mbak Suro.
4: Sugeng enjang parian. Sugeng enjang cantrik Jordan pawartos pripun cantrik Jordan sehat. Sak keluargi mugi tansah pinaringan kesehatan Bagas Waras. Sak keluargi garwa putra.
1: Amin.
4: Nggih tak nderek Mbak Suro. Sop

0: kandang jaran iku jenenge pun api lamun bisa nggih batangen kang trawoco. Kandang jaran kiyo jenenge gedongan. Parianipun cantrik juldan, abang biru ono ijune. Ojo diganggu mergo ono bojone. Matur suwun.
1: Sami-sami. Nggih, cukup ya seterusnya budaya ada Pak Todi ngeluar gedok katanya. Ini Bu Tarmi ngapunten Bu Tarmi, ini waktunya udah habis ya. Jadi enggak bisa diputerin. Jawaban yang benar adalah gedogan. Boleh gedogan, boleh gedongan, enggak apa-apa lah ya. Yang jelas itu dia jawaban dari sopakunya. Terima kasih untuk kebersamaannya seterusnya Bu. Kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih yang udah gabung lewat telepon, voice note dan juga WA. Sampai ketemu lagi di parian selanjutnya. Dadah.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setersa budaya memasuki musim kemarau, kawanan kera ekor panjang mulai merusak lahan pertanian dan permukiman warga di Kapanewon, Imogiri, Bantul. Pedewu Imogiri, Slamet Santosa, menjelaskan berkurangnya sumber makanan di hutan memaksa puluhan kera turun gunung untuk mencari makanan. Akibatnya, tanaman milik warga seperti jagung, ketela hingga buah-buahan rusak dijarah kawanan kera. Karena kera ekor panjang termasuk satwa dilindungi, warga tidak membunuhnya melainkan berupaya menghalau dengan memelihara anjing penjaga. Selain itu, warga juga mulai menanam tanaman yang tidak disukai kera seperti jahe, kunyit, dan tembakau di perbatasan hutan. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja mencatat 2 insiden kebakaran lahan hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 jam pada Minggu siang. Kedua peristiwa tersebut terjadi di wilayah Mujamuju Umbul Harjo serta kawasan asrama Stimes Gedong Tengen. Petugas Damkar Mat menyebut kedua kebakaran sama-sama dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Kepala Dinas Damkar Mat Kota Jogja, Tauhid, menghimbau warga untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan, terutama di area vegetasi kering, karena sangat berisiko memicu kebakaran besar. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sedoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih. Kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan swita. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng.

0: Bingah sangat kula sang putri.
1: Kepiye bibi?
0: Sampun kersa medal, sampun tedak. Wah, bingung kula kok. Panjenenganipun sang putri nele semedi kok le waduh jan
1: kesuwen ngono apa piye?
0: Oh nggih nama kesuwen mboten. Namung kula menika rak bingung to. Iki menggale apa? Kok rumin rikala wonten panawijan mboten nate lho semanten panjangipun dangunipun lho kok dadi
1: bibi ki wong ning cepuri.
0: Nyuwun apa kula menika ngaten.
1: Malah bingung kudune rak yo melu seneng to.
0: Oh. Inje, kula menika ora ninggal karo dawe sang pupurwa nggih.
1: Tak kandhani to bibi. Aku kira arep disengkake ngaluhur daup karo sang aku wuto.
0: Lan,
1: kula kuwi aku rak ya kudu nata batin. Ben anggone lelati sang aku wusuk ditansah meranani. Lan uga ben aku ditansah ketok merbawani.
0: Aduh.
1: Lah wong aku ki arep di dadi tetungguling wanita ning tumapel kene, Cih.
0: Injih. Menawi menika kula rumiyin prihatos saestu lho. Nyuwun sewu lho, Nggih. Ora ngemengke lho kula, Nggih.
1: Piye,
0: njenengan? Ya menjan-jane ngejan. Ayo
1: mek rasane.
0: Ya biyen wis kondi sapa no wijen. Monggo
1: mak. Ya wis ngerti. Senengane ngono kuwi lho.
0: Betara ingkang akarya jagat menika lho, ora nek dundum rejeki ki dundung pangkat rak mboten nginten ta menika
1: mula rak aku kira yo ngrumangsani to
0: nih saestu penggalih panjenengan dalem le menggalih ke piye carane mangke saged dados garwane sang aku sak mboten-mbotenipun dadi piyai pinunjul gitu
1: iya
0: nah, kedah saged wong sang aku menika ngasta bawat pengadilan wonten nika tumapel nih penyang dalem ora iso yur jomplang ta menika tegesipun
1: lho kuwi mulane aku tansah
0: ngudi nggih
1: ngudi batinku to bibi
0: nggih
1: yo coba kuwi ki
0: penyang dalem ora lenggah wah aku lho menika sing tamu
1: piye
0: waduh sang aku rawuh waduh lho menika arep masuk
1: piye sang aku madosi to
0: wetus pundi to lho menika gumpen lho sang aku menika lho tresna datang panjenengan dalem menika kok lho jan ning
1: le madosi wirawiri ngene
0: kuwi mboten ene ngaten lho nyun sewu penyanyian kok janjane piye to nek janjane le menggalihke keng roko menika rasah banget ngono kuwi kok
1: lah yo kuwi lho
0: sang aku menika ora sampun dawuh to
1: ora ning yo aku ki yo le semedi kuwi yo mrihatin ke lelakone Kakang Maeso Agni kuwi lho. Rak diancam karo kuwi to setan kemundungan to.
0: Lah nggih.
1: Ya kepiye wae wong jeneng kadang sepuh kira yo wis lumrah to nek aku mrihatinke.
0: Nggih. Ning kula menika yo gumun nggih. Sing jenenge setan kemundungan menika ki uwong apa iblis to menika?
1: Lah yo kuwi. Kok yo dadi duwe apa jenenge karep-arep nyilakake arep maiko Kakang Maeso Agni gek gegayutane karo Kakang Maeso Agni wae apa coba
0: lho
1: nek dirasake iya to
0: wong kula mireng kabar setan kamundungan niko guru nek kok niko guru anyar
1: gurune sapa
0: niku kudu
1: sempono niku dadi gurune anyar kudu sempono ki
0: nek
1: setan kemundungan kuwi lah terus luweh sok ti opo kepiye kuwi
0: wis pon wah
1: malah luwe wengis
0: malah timbangane liyane niku
1: nek ngono kuwi rak lek ku mrihatinke rak yo ora kleru to
0: aning panjenengan yo nyun sewu rapi tados
1: sak rapi tados
0: kuwas wonten tumapel paring dawuh prajurit ditambahi prajurit yang datang ke rautan
1: ini lho bibi leh ku khawatir banget ini juk dadi prajurit ora iso ngerampungi iya coba
0: penjendungan ini kok aneh ranje sing di jok kemeni kok sing dadi agul-agul yang prajurit ngendikanipun ye prajurit ini kok pun tambahi lagu kata
1: iya
0: supados leh ini kok damel bendungan.
1: Iya.
0: Gek ben rampung ning jek kangge njagi kasugenganipun kengeroko baguse maiso akni.
1: Ning kuwi sing ngendi kok sang aku dhewe?
0: Sang aku. Lho, semanten penggalihe sang aku cobi. Ya lho, aku dulu mongkok lho penggalihe. Wah, sesuk yo kaya ngapa garwane wejan. Wah, tanggal jawabe semono gedene ngaten kok.
1: Ya mesti uripku bakal mulya to, Bibi?
0: Ning diaprat kagum panjenengan.
1: Abot. Abote?
0: Ya wong dadi sing kakung mibawani, ditresnani, disuyuti. Lah panjenengan yo aku bisa nimbangi menika. Angel lho dadi garwane piyayi luhur menika ora gampang le mapake.
1: Kek coba Bibi. Kowe kok malah meden-meden aku ngono kuwi kok.
0: Mboten
1: aku ki iso ora yo Bibi kira-kira.
0: Kula tanggal saged wong penyiaran dalem medal saking Cepuri niku apa? Cahyane sunar ketinggal
1: bae. Gitu.
0: Ojo
1: tenang.
0: Beda. Saestu malah ngaten lho. Nyun sewu kanthi arep lali to kula.
1: Arep matur apa kowe Bibi?
0: Nyai Witantra nika lho. Nyai Kentantri rak kedak kolomben.
1: Nyai Kentantri tidak mrene.
0: Mestenipun badhe pinanggih sang putri ning rak.
1: Aku isih ning Cemburi
0: ya. Nika ora ngendikaken mawi. Sang aku sampun nimbali dukun kangge ngulo wedah sliro panjenengan.
1: Kosek-kosek
0: dukun pitu lho menika dukunipun.
1: Ora, Bibi, ngulo wedah. Aku arep dikulo wedah kepiye to?
0: Lho. Dikulo wedah nganti kaya apa? Tegesipun nyawisaken supados sliro panjenengan.
1: Iya.
0: Mangke menawi dahuping penganten ya ketingal sumunar ning nggih nyun sewu slirane ya tetep seger, boten tinggal saya ora ketok suntrut.
1: Slirane arep dipiyekke.
0: Yo warni-warni kang jampi nggih. Menika saking lebet nggih ta,
1: jampine
0: saking lebet sarira. Mangke dereng slira panjenengan sing dilulur, sing di wah menapa-menapaken, mangke warni-warni le sirame nganggo sekar. Mangke menawi jamas.
1: Iya.
0: Kae nganggo ratus. Wah, terus pundi?
1: Jebul yo arep dahup karo sang aku wuki yo ribet yo Bibi. Dadak nganggo kaya ngono bareng.
0: Sas, kula rumiyin to namung pun dongengi. Wah, aku sesuk man nek dadi bojone wong gedhe kula ngene.
1: Kula ya ajeng kan aku nglakoni dhewe yo. Aku mbiyen ki yo mung krungu cerita. Ning saiki aku nglakoni.
0: Jebul sampun ajri. Menika sampun dados tanggal jawabipun sang putri. Bakunipun dadi wong gedhe iki iso mancing ajur-ajir, iso preso karo kahanan kawulane. Ora usah dadak matur ning nyun sewu. Gampil tanggap lah menika sing angel. Itu. Tanggap dateng kawontenan. Penyan dalem sesuk.
1: Iya.
0: Kan nyun sewu lho, Jeh. Ngantek warna-warna ta aturku menika. Para kawula sing putri-putri penyang dalem rak dadi panutanipun.
1: Ayo
0: pundi mangke caranipun nglungguhke sing angel menika rak ngaten.
1: Nek yo ngene lho Bibi, rak aku ki rak wong cubluk to?
0: Eh,
1: nek lah
0: kok cubluk?
1: Mergo aku wong cubluk kuwi mula aku isih kudu kerep sinau.
0: Sinau dateng sang aku. Oh, sang aku menika rak yo sampun. Anje ta
1: mesti kerso yo sang aku.
0: Napa-napa preso.
1: Paring pitutur, ngono mesti kerso yo.
0: Kang ibunipun rumiyin lak yo wis mesti wis paring wewarah to kalian sang aku.
1: Iya.
0: Sak mboten-mbotenipun sang aku rak yo preso lekase kang ibu rumiyin.
1: Iya. Nek kowe yo tansah ngampi-ngampingi aku lho Bibi Mang. Aku pok aku ora iso
0: sampun
1: ngaten.
0: Sampun kemenggalih ra saged to, saged sampun saestu.
1: Aku wedi e Bibi.
0: Yo ra sida. Nah yo.
1: Yo sida. Ning piye ngono lho rasane ngene
0: iki? Sampun mboten aliting penggalih ingkang baku dipun lampahi. Nggih menika tansah nyuwun muhun wonten ngersanipun Bathara. Mugi tansah dipun ayomi lan dipun elingaken.
1: Iya Bibi. Aku kudu luweh luwe kerep panggone ning semetining jepure yen ngono yo bibi yo
0: ning mboten menawi mboten

0: lan dereng sowan wonten ngeso dalem sang aku bu, tentu lejar penggalih dalem sang aku.
1: Kau ngerti kowe?
0: Jalaran menika sambet kalian penjalan dalem sang aku bu.
1: Sambung kepri?
0: Kisah nak Witantra anggenipun kula mboten saged pinanggih menika katemben ngadep wonten ngersanipun Dang Arcaya Buddha Dharma.
1: Napa?
0: Kacarios ngrembak reruncening upacara badhe daup dalem kalian sang putri Kendedes.
1: Witantra ngono kuwi.
0: Injih,
1: ayo perlu kuwi ngrembak kaya ngono kuwi, ya. Kuwi pancen perlu ngrembak daupku kuwi kok gak dadi. Kowe mesti golek pawadan arep ora tak dukani, ya.
0: Mboten. Saestu atur kula saestu mboten duro wonten ngeso dalem
1: sak. Lho nek aku kinton prajurit barang ki rak tegese sesuk barang kena, ya to.
0: Nek
1: bakal daupku kok kudu diperlokake.
0: Menika saklangkung wigatos katimbang kabetan sanesipun.
1: Nah, rak ngono, ya to. Dadi pancen ora apa-apa nek Witantra rembug kaya ngono kuwi.
0: Milo.
1: Milo kepriye?
0: Menawi ing samangkinipun reruncaning upacara badhe daud dalem menika mboten dipun tata langkung rumiyin. Samangke menawi kedadosan ingkang mboten sae, rak kucem asma dalem.
1: Iya.
0: Milo dipun penggalih saestu kalian Dang Arcaya Buddha Dharma arsa nimbali dateng Kisana Witantra.
1: Dadi malah sing matur tirik-tirik iki kowe to. Aku dulu nak Witantra to kuwi sing cetha kaya ngono. Kowe saka sapa kowe kok dadi iso matur kaya ngono?
0: Menika keteranganipun ingkang garwa wonten
1: dalem. Oh, si Tri rak.
0: Nggih.
1: Iya. Tujune sing tak utus kok kowe iso, eh? Ana ora kowe apa nganti tresih tekan tantri barang?
0: Aku lho ya jih menawi penjalan dalem tansah dipun dukani kemawon.
1: Aku ki ora duka marang kowe iku, aku mung nyethakake dawuh timbalanku wis tok tindakke apa durung. Karena aku nek ngendika kaya ngene iki.
0: Nggih. Nyuwun pangapunten dalem. Menika namung nuwun sewu.
1: Kowe iki jane ngerti ora to nek saben-saben aku dawuh marang kowe iki atimu ki ngerti ora? Nek kowe saben dina tak utus tak kongkon tembunge persaja ki mergo aku tresna kowe, ngono, he? Eh? Dadi nek tak kongkon bola-bali aja ngresah wong kuwi aku tresna.
0: Mboten bapak pisan mboten. Kula saestu sak wanci-wanci katimbalan kula badhe ngadep saha kanthi sumanggeming manah kula ketang bekti kula wonten ngeso dalem sang aku jalan kula mangertos menawi kula penyan dalem tresnane.
1: Nah, rak ngono. Sanggan sing abot kuwi janji pikirmu kuwi, "Wah, iki aku ditresnani sang aku, mesti bakal dadi enteng."
0: Menapa malih menawi wanci dalu kula penyan dalem timbali kadhawuhan maos rontal.
1: Nah.
0: Tapi nujuan swanten kula mboten gerok kados ngaten menika, remen manah kula.
1: Aku malah seneng nek suaramu gerok-gerok ngono. Kowe arep nyempet-nyempet aku suaraku. Suaraku darani suaramu jar ya.
0: Bapak pisan mboten sang aku, kula ajrih wonten ngersa dalem. Namung saestu sedaya anggen kula nindakaken dawuh timbalan dalem menika ketang bekti kula wonten ngersa dalem
1: sang aku. Iya, mula kowe aja nganti kejeron penampa. Dadi nek aku utusan kowe makaping-kaping iki mergo aku tresna marang kowe.
0: Iki
1: dadi nek aku duka karo kowe iki ketan tresnaku marang kowe. Dadi kuwi lagi duka. Engko kala-kala aku jempalani kuwi saya tresna banget.
0: Syukur mangke ngantos pejah njenjang aku kuwi.
1: Piye? Piye nyedhak mrene kowe nglulu kowe ya. Kowe nglulu. Dalem
0: sewu. Aku ngendika dalem nggih kados ngaten. Kula menika sampun ajrih malah kados dipun gegiro. Aku ya saya ajrih to sang aku.
1: Aja wedi karo aku. Iki aku mung sak ngasto ora tak asto ya wis.
0: Menapa kok ngantos supe sang aku?
1: Ya sesuk.

0: Karep-karep tak paring ganjaran nopo.
1: Apa iki sampun? Sampun sang aku. Paring dalem kekucah menika sampun tirah. Sabun wulanipun menika.
0: Tenan apa eh?
1: Saestu.
0: Lho wargamu pira kok turah iki eh?
1: Namung 3.
0: Lah 3 nggonku paring kekucah. Cukup apa eh?
1: Sampun tirah cekap kok
0: sampun. Oh, nek turah okeh tegese sesuk tak suda ora apa-apa.
1: Lagi saya itu tentu badingan di kongatun punya dalam.
0: Atau tu mungkin nak keturunan apa pun jur salin seringat ngono kae.
1: Pengistu ni pun kulo mboten kok sang aku. Kulo abdi jadi asmo dalam. Rening kulo meniko abdi ingkang tancah cinaket pun dengan so dalam sang aku.
0: Sasat wewadiku kowe ngerti teksino.
1: Inji.
0: Tadi yang aku ngendiko kalau mongso kowe tak jak keguyon menati mungkin cedak karo aku.
1: Iji,
0: sendiko. Kowe kudu bisa nyimpen apa sing dadi wewadiku.

0: AM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, layanan bus sekolah di Gunung Kidul pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 belum kembali normal. Keterbatasan anggaran operasional akibat kenaikan harga BBM non-subsidi membuat sebagian besar armada hanya melayani keberangkatan siswa menuju sekolah, sementara layanan penjemputan saat pulang masih dibatasi. Kondisi tersebut terjadi meski seluruh armada bus sekolah telah kembali dioperasikan setelah masa libur sekolah berakhir. Total terdapat 7 bus sekolah yang kembali melayani pelajar di sejumlah kecamatan menuju Wonosari pada hari pertama masuk sekolah. Kepala Bidang Angkutan dan Terminal Dinas Perhubungan Gunung Kidul Sigit Wijayanto mengatakan, operasional bus sekolah kembali dimulai seiring dimulainya tahun ajaran baru setelah sempat berhenti selama libur sekolah. Beralih ke informasi lain, Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah PIP menyalurkan bantuan ekosistem becak kayuh listrik wisata Bekalista untuk mendukung kenyamanan transportasi wisata khas Yogyakarta. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Estera Primanto Bakti mengatakan, becak kayuh listrik wisata dapat memperkaya pengalaman wisata dan mendorong belanja wisatawan pada produk dan jasa lokal. Pembangunan ekosistem Bekalista ini melibatkan 100% tenaga lokal dari Yogyakarta, mulai dari tenaga profesional di bidang teknik fabrikasi, perakitan, kelistrikan kendaraan listrik, dan sekolah kejuruan untuk memperkuat teaching factory. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang, Sutresno Budaya. Senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026. Kembali saya Semi Prabowo Ingkang Soan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semua aktivitas Anda hari ini berjalan sesuai dengan rencana. Sutresno Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda koleksi lagu-lagu terbaik untuk menemani aktivitas Anda dan juga tentunya dengan informasi-informasi penting yang sudah saya siapkan. Untuk mengawalinya, kesempatan kali ini sudah siap untuk hadir Canting Jali Catatan Penting Ojo Nganti Lali, kali ini dengan satu bahasan, Dandang Gulo Bekti Marang Wong Tuwo.

Luweh saka sangang condro siron jintel jroning padarani reki ibu ngrekso ngrekoso Sudarmanto tan hamung tutwuri

Mong welengku aja nganti lali.

0: satu koleksi lagu Sutresna Putra dari Kania Kinaldi dengan Karto Nyono Medo Janji, sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Deni Canan beberapa tahun yang lalu yang kemudian meledak ya di pasaran, kemudian mengangkat Deni Canan menjadi seperti saat ini begitu nggih. Baik, tersebutnya saya punya informasi untuk Anda. Kalian adalah informasi kegiatan yang sudah diselenggarakan dan menjadi satu gambaran bahwa ternyata ketoprak itu masih menjadi salah satu kesenian tradisional yang digandrungi oleh masyarakat. Ini juga terbukti dengan diselenggarakannya setiap tahun begitu nggih, lomba atau festival ketoprak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk festival ketoprak pada tahun ini, Kabupaten Sleman ini terpilih menjadi juara umum untuk Festival Ketoprak DIY 2026 melalui satu lakon yang sudah dijalankan, yaitu Tatu. Nah, Sutresna Budaya, Festival Ketoprak ini diselenggarakan pada hari atau pada tanggal 7 sampai 8 Agustus kemarin bertempat di Alun-Alun Sewandanan Puro Pakualaman yang merupakan produksi dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota. Dan untuk Kabupaten Sleman ini meraih juara umum melalui judul ketoprak yaitu Tatu ya, lewat naskah dari Diki Dwi Prasetyo, kemudian dijalankan oleh ketoprak atau komunitas ketoprak Sleman atau KKS. Selain meraih penampil terbaik, Kabupaten Sleman juga meraih untuk naskah terbaik atas nama Diki Dwi Prasetyo, kemudian sutradara terbaik Giyang Tetuko, kemudian pemeran putra terbaik Viko Ciblek, dan juga pengeprak terbaik Doni. Nah, dengan demikian kontingen Sleman ini meraih juara umum untuk Festival Ketoprak DIY tahun 2026. Sutresna Budaya, pukul 11:29 waktu Indonesia Barat. Kali ini sudah saya siapkan untuk Anda Teras UMKM. Kali ini bersama dengan pengelola UMKM Idola Bakwan Kawi, dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Ngeluli Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani, tentunya yang mengawal siaran ini. Baik Sutresna Budaya, saat ini saya jalan-jalan menuju ke Kuarasan Kulon, Kedung Keris, Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di daerah Kuarasan Kulon ini banyak sekali pelaku-pelaku UMKM, tentunya kepingin sekali untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dengan berbagai produk-produk yang mereka hasilkan ini. Baik Sutresna Budaya, saya menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ini ada Bapak siapa ini?
3: Bapak Tugimin.
2: Pak Tugimin, Pak Tugimin ini mempunyai produk apa ini?
3: Kebetulan di sini Bakwan Kawi, Bu.
2: Bakwan Kawi, yeah. Begitu. Dari tahun berapa, Pak, jualan Bakwan?
3: Kurang lebih 5 tahunan ini.
2: 5 tahunan. Ha-ha. Namanya ini apa? Bakwan Kawi apa,
3: Idola.
2: Pak? Idola. Oh, Bakwan Kawi Idola, yeah. Gitu nggih. Yeah. Pak Tugiman.
3: Tugimin.
2: Pak Tugimin. Yeah. Jadi Pak Tugiman
3: Jawa loh, asli, Bu.
2: Oh, Jawa asli.
3: Yeah.
2: Pak Tugimin. Pak Tugimin dari tahun berapa tadi disampaikan?
3: Kurang lebih 5
2: tahun. Oh, gitu ya. 5 tahunan nggih.
3: Iya, kurang lebih.
2: Ini kok langsung punya ide jualan bakwan kawi?
3: Gini,
2: atau
3: Bu,
2: mungkin ada
3: awal-awalnya saya dulu jualan bakso yam soto daerah Bantul.
2: Oh, gitu.
3: Itu ya kurang lebih hampir 10 tahun lah kurang lebih. Kebetulan orang tua saya dua-duanya pada sakit, meninggal. Nah, kebetulan habis itu istri juga sakit. Okay. Sekarang istri saya gagal ginjal, Bu. Jadi setiap seminggu dua kali cuci darah.
2: Ya, terus.
3: Nah, saya dari punya ide pulang kampung kan, mau jualan apa? Saya bingung.
2: Oh, gitu.
3: Nah, gitu. Lihat-lihat HP.
2: Oh, nah, lihat-lihat gitu HP. Ya, searching ya. Searching terus cari
3: mau jualan apa gitu. Akhirnya
2: terus menemukan ini.
3: Menemukan tadinya mau burjo, Bu.
2: Oh, gitu. Tapi
3: kalau burjo cuman pagi tok. Akhirnya ketemu ide bakwan kawi itu.
2: Bakwan kawi gitu.
3: Langsung belanja, malamnya paginya dibikin, langsung jualan itu, Bu.
2: Oh, langsung jualan. Jualannya keliling gitu atau?
3: Keliling, sampai sekarang keliling Bu.
2: Oh keliling.
3: Keliling kadang-kadang gitu. Ke sekolah-sekolah itu.
2: Oh gitu, berarti nah. Berangkat keliling dari jam berapa Pak?
3: Jam 8.
2: Dari jam 8, pulang sampai?
3: Jam 4 itu ke pasar, pulang dari pasar kita jam 5 langsung dibikin. Jam 8 selesai berangkat.
2: Berangkat. Seperti itu, terus sampai selesainya jam berapa sorenya?
3: Kurang lebih ya jam 5 lah, jam 5. Ya enggak mesti, enggak tentu mesti. Itu.
2: Pokoknya kalau habis pulang gitu ya.
3: Tapi waktu awal-awal Bu, waktu awal-awal masih bingung mau kemana itu nyari pelanggan itu.
2: Oh gitu. Ya berarti di daerah Kuaras.
3: Di Kuarasan aja dulu aja.
2: Sekarang pertamanya. Kalau sekarang?
3: Ya sekarang sih udah ya ke sekolahan, muter-muter ke sekolahan ya ke Kuarasan juga.
2: Oh gitu.
3: Ya, ke luar daerah juga gitu.
2: Oh gitu. Terus ini bakwan kawinnya saya lihat ini ada tahu ya? Apa ini?
3: Ada bakso.
2: Oh, ada bakso.
3: Ada tahu.
2: Tahu terus
3: bakwan kawinnya itu.
2: Oh gitu. Berarti ini buat sendiri.
3: Buat sendiri semua.
2: Buat sendiri semua gitu ya. Resep-resepnya karena itu tadi searching
3: lihat,
2: itu tadi.
3: Lihat di HP itu.
2: Gitu. Disitu. Awal-awal itu langsung jualan begitu atau diicip-icipi sik karo tanggane?
3: Terus terang langsung Bu.
2: Wah, langsung
3: bikin langsung tak jual.
2: Oh gitu, langsung terus komennya dari apa yang pada beli. Gitu.
3: Alhamdulillah itu enak. Katanya enak katanya gitu. Itu pun juga enggak langsung laku, maksudnya.
2: Oh gitu.
3: Ya pokoknya gimana ya?
2: Berapa kilo dulu awalnya? Berapa kilo?
3: Satu kilo
2: itu. Kalau sekarang sudah sampai
3: alhamdulillah jadi 3-4 kilo lah sekarang.
2: 3-4 kilo sekarang udah luar biasa ya, 3-4 kilo. Terus jualan terus atau pakai libur?
3: Iya jelas libur kan istri libur saya sudah. Istri saya kan
2: enggak, cuci ada liburnya gitu
3: ada
2: ya.
3: Ada liburnya Rabu sama Sabtu.
2: Oh,
3: nganterin istri saya ke rumah sakit gitu.
2: Gitu. Terus gini Pak, kan berkaitan jualan keliling ya, jualan keliling seperti ini tentu ada suka dan dukanya. Suka dan dukanya apa Pak?
3: Sukanya kalau laris, kalau
2: habis itu jelas. Terus dukanya apa Pak?
3: Dukanya kalau gak tidak payung. Laku itu.
2: Oh kalau nggak laku. Tapi kan sekarang di daerah Gunung Kidul ini kan banyak juga orang yang jual kelilingan.
3: Iya persaingan.
2: Ya, persaingan. Bapak menghadapi persaingan itu apa yang dilakukan Pak?
3: Kalau saya pribadi yang jelas rasa Bu.
2: Pokoknya rasa sih, gitu ya.
3: Masalah laku enggaknya jelas rasa.
2: Yang penting
3: pertama
2: rasa sih. Pokoknya ngerasa kayak rasa enak.
3: Alhamdulillah. Yo. Nah, banyak komentar katanya sih pembeli enak katanya
2: enak, gitu. Pokoknya yang penting rasanya enak.
3: Rasanya
2: tapi
3: dulu.
2: Jangan sampai rasa bayar gitu jangan ya.
3: Jangan.
2: Iya, Bu. Iya, berarti berkaitan tekad ya, Pak ya. Tekad untuk pokoknya yang penting yang diutamakan adalah sebuah rasa gitu nggih. Terus ini, Pak. Ada enggak harapan kepinginan misalnya nih saya harus besok mempunyai target lah, kepinginan apa, harapan apa, Pak? Jenengan.
3: Ya kalau masalah harapan sih
2: mungkin jualannya nggak usah keliling-keliling atau mungkin yang keliling orang lain, bapak tinggal duduk aja
3: pengen,
2: tinggal masak.
3: Pengennya sih manggrok gitu apa?
2: Manggrok gitu menetap gitu
3: cuman
2: ya.
3: Cuman kendalanya ya sejelas itu modal bu, kalau sekarang itu modal.
2: Oke. Tapi nanti lama-lama kan
3: insya Allah,
2: bisa juga
3: ya,
2: gitu
3: enggak, ya.
2: Tapi ini bakwan kami juga berizin semua ini Pak.
3: Alhamdulillah sudah tersertifikat halal.
2: Oh gitu.
3: Dari BPOM sudah ada sertifikatnya udah.
2: Oh gitu.
3: Udah.
2: Jadi semua sertifikat halal sudah ada gitu nggih. Ini dagingnya daging bakso apa daging sapi atau daging ayam?
3: Terus terang
2: apa?
3: Daging ayam.
2: Daging ayam.
3: Karena gitu, kalau ya. Daging sapi tidak itu.

0: Oh ya, karena habis ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali nggih, Pak.
1: Iya, sama-sama.
0: Sharingnya pokoknya ya. Sukses selalu.
1: Amin.
0: Gitu, ya. Matur nuwun.
1: Sama-sama. Terima kasih.
0: Baik, Sutresno Butuhnya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini, tentunya bisa menginspirasi Anda, bagi Anda pelaku-pelaku UMKM, dan mungkin ide dari Bakwan Kawi ini tadi bisa menjadi semangat Anda, karena kebingungan dengan mau usaha apa, ternyata dengan tekad, dengan bagaimana mencari referensi, itu penting sekali. Baik, Sutresno Budoyo, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makarya. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

11:41 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan untuk Anda, untuk azan zuhur hari ini nanti akan berkumandang di pukul 11:47 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur dan juga bersiap diri untuk menjalankan ibadah salat zuhur, tersebutnya satu koleksi lagu religi. Kali ini saya pilihkan Tiket Suwargo.

Seterusnya budaya tiba saatnya untuk kami kumandangkan pada waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Budoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Putri, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan untuk kesempatan siang hari ini, sembari menikmati santap siang atau juga istirahat siang Anda, kami akan hadirkan Yon-Yon Siang, kali ini bersama dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sutresno Putri, sugeng midangetaken.

Nun Sutresno Budaya ngaturi pambagya wilujeng. Sugeng siang, sugeng pinagi mali wontening adicara siaran uyon-uyon siang. Wekdal punika sampun sumadyo caos panglipur, kanthi ngaturaken gending-gending jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budaya badhe katuraken gending kapisan jimeniko bawa sekar tengan palugon katampen ketawang Puspanjolo laras pelok padet 6. Sutresno Budaya sugeng midhangetaken.

Sutusno butuh sumunggu kita lajengaken malih siaran uyun-uyun siang wekdal punika. Badhe katuraken bahwa Sekar Pritanjala katampen gending carang gantung minggah ladrang sigra mangsah kalajengaken ketawang pawukir laras lendro padat menyuro. Sutusno budaya sugeng siang sugeng midhangetaken.

Syukur Senama Buddha sudah kita nikmati bersama Uyon-Uyon Siang bersama dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Dan bahwa kita di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan bergabung dengan dari Perompak Jakarta mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: 13.
1: Abang Pom, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal ngegelar pesta rakyat di Pulau Pramuka Selasa hari ini untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Fahmi Adri Ramlan, menambahkan pesta rakyat dirancang dengan memadukan hiburan, aktivitas bahari, dan budaya pesisir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah memfasilitasi bantuan geomembran atau plastik alas tambak untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat masa panen garam rakyat. Bupati Demak Elstiana mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai dukungan kepada petani garam, terutama menghadapi potensi musim kemarau yang cukup tinggi tahun ini. Selain meningkatkan produksi, Pemkab Demak mendorong penyerapan hasil panen untuk menjaga harga garam agar tidak turun saat produksi melimpah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Pro4 Jakarta di hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan Pro4 di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Pro4 Mataram. Jadi buat pendengar Pro4 nanti bisa berinteraksi kita ya, di nomornya Pro4 Jakarta ataupun di nomornya Pro4 Mataram. Tapi nanti ya, setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Pro4 Mataram, sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Jojo, apa
1: iya,
2: kabar?
1: Baik, gimana di sana? Ya? Iya dong, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah rada-rada mendung hari ini.
1: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas ya.
2: Tapi tidak di dalam studio kan?
1: Enggak dong, kalau di studio mah dingin. Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Pro4 nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Pro4 Mataram atau di Pro4 Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
2: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
1: Oh gitu.
2: Dan acaranya ini besok. Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
1: Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
2: Tidak, ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang menyumbang
1: jujur. Oke, siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online nih Kak Diza?
2: Di studio sudah hadir.
1: Oh, sudah hadir ya.
2: Pukul 14 bahkan.
1: Siap-siap, sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
2: Ada Pak Suhirman namanya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Bang Po pendengar Pro4 terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya, Kak Diza ya.
2: Mandi ya.
1: Siap dah kalau gitu. Dan
2: ini kayak di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
1: Siap dah kalau gitu. Untuk pemaparan nanti kita silakan deh Kak Diza dan juga
2: ya.
1: Pak Syirma, nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
2: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Pro4 RR Mataram Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi, menyapa semuanya di seluruh penjuru Nusantara dimanapun bisa menyimak kanal kami, yaitu di kanal Pro4 Mataram Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Dan hari ini kami sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Suhirman. Assalamualaikum Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sudah agak jauh-jauh datang ke studio Pro4 Mataram.
1: Oke, ini sepertinya sambungan terputus ya pendengar Pro4 ya. Coba nanti kita akan menghubungi lagi dengan teman-teman di Pro4 Mataram nih terkait sambungan kita dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya pendengar Pro4 ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak, terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar. Yang
0: ada acara Puja Wali seperti
1: itu besar. Itu
0: ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya. Puja Wali.
1: Bukan
0: ya. Ternyata
1: bukan.
0: Ada
1: dia
0: juga
1: yang
0: ya?
1: Ikut.
0: Oh iya iya.
1: Nah, jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para wali-wali-wali-Allah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Sapar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur atas bentuk sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu
0: Sudah turun temurun berarti.
1: Sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu ya sama satu hari.
0: Satu hari jadinya. Ya,
1: satu hari pas hari Rebo itu saja. Di bulan Sapar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong kita yang di Lingsar ini memang di semua sama seperti daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemuthatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Yeah. Nah, kalau di Lingsar ini sendiri apakah di balai desa dulu begitu atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya? Yeah. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan, ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi Pak Sirman. Yeah.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada.
0: Okay.
1: Salah satu contohnya misalnya setiap masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolak balak sampai di tahun-tahun yang akan datang itu. Okay. Satu. Nah, setelah acara setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian ada santunan, maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Saparit.
0: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya?
1: Leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Nah, tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya. Di tempat itu yang disebut dengan Kemali. Lingsar.
0: Okay. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya. Tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, enggak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, tapi Kemal itu apa sih? Kemal itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu? Apa sih arti sesungguhnya dari Kemal? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya, Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau Kemali itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang, gitu bahwa Kemali itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah Asma.
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi bagi bungkah di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak kita yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya
1: ada dulang penamatnya di situ. Kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya.
1: Iya.
0: Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman.
1: Pakai dulang kayu itu kan.
0: Iya. Oh, masih ada dulang kayu.
1: Masih,
0: dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sirman ya.
1: Masih. Okay. Masih di situ.
0: Nah, biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya.
1: Ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan. Yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan, walaupun itu kegiatan ritual budaya itu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin sekemampuan kita, sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada prosesi seperti itu juga ya?
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya. Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam, ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai Kemali di Desa Lingsar ini?
1: Ya. Selalu itu ada itu. Selalu ada apa namanya papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat melihatnya sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Harap pisangnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman, ada ayam opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau apa namanya dalam ritual khusus kita di wilayah Kemali atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Misalnya contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujawali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
0: hasil bumi ya?
1: Iya, hasil bumi. Kita taruh di tulang.
0: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri,
1: tidak memaksakan gitu, diri.
0: Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, rebo bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
1: Sesuai rundun acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu, dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang dipejuali. Karena pejuali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat rarak kembang waru.
0: Apa isinya rarak kembang waru ini Pak?
1: Jadi kalau bahasa kalau
0: apa
1: dulu,
0: ada makna khusus di balik semua itu?
1: Iya. Jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan ada jam dulu. Jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat baru kita melaksanakan adat.
0: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaannya sendiri ya. Ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Sirman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Sirman?
1: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
0: Apa istilahnya nih?
1: Kita kekiaian, jadi kiai di wilayah itu.
0: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Nah, peran strategis kiai ketika rebo bontong itu apa sih Pak Sirman?
1: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan, kemudian ada nanti dari pengarah sekitar di Pak Kepala Desa, dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah, setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi rebo bontong itu nanti, yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
0: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
1: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
0: Lagi-lagi religiusitasnya ada di sana ya?
1: Di situ dia. Nah, maka di Lingsar pun begitu juga. Apa namanya, pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9. Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
0: Secara misalnya, khusus seperti apa misalnya Pak?
1: Misalnya untuk pengobatan.
0: Oh iya. Diniatkan ya?
1: Iya, diniatkan untuk hajat-hajatnya yang yang tinggi-tinggi misalnya. Okay. Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 999 gitu
0: saja. Oke. Okay. Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya. Yeah. Jumlahnya 99 angka kesempurnaan ya. Oke. Okay. Ya, menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pompat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Enggak apa-apa, siap. Ya jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar perompat ya sama Pak Syairman terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Po ya. Kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor perompat Mataram berapa ya Kak Diza ya?
0: Nomornya Bang Jojo 0370 621 355. Kamu ulang sekali lagi di 0370 621 355.
2: Oke, nanti kita akan buka line interaktifnya di perompat Jakarta ataupun di perompat Mataram. Tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza.
0: Boleh.
2: Ya nanti kita akan kembali lagi ya pendengar perompat dan tentunya masih dimari di perompat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Alae Sai Nongkato.

0: maita chua kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut. Pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram, dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo, tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Bersopo itu artinya Sasambo yang bersatu begitu.
2: Widi, iya tadi juga artinya juga bagus banget lagunya ya.
3: Oke.
2: Siap. Kadiza kayak ada telepon juga. Sudah ada telepon, boleh kita angkat dari Perempat Mataram dulu ya. Silakan.
3: Ya, terputus.
2: Terputus. Oke, boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kak Diza?
3: Iya, itu bunyi. Terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo.
3: Selamat Suara siang Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum Kak Diza.
3: Dengan Diza. Ini Cigu ya.
4: Dengan Cigu ya, Jakarta Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung Cigu.
4: Cigu ya dengan di Jakarta Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cigu dipercepat boleh ya Cigu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana. Pak Suhirman. Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Sukiman.
5: Yes,
4: dengan Cigu ya Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa.
3: Okay.
4: Nah, ritualnya Rebo Bentong namanya ya, dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan atau
3: Jangkuk ya. Juga nih udah keliling berarti ya.
4: Skarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Skarbela itu tempat mutiara Cegu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa nih yang disanakan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolong bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu saja. Okay. Terima kasih banyak ya, tetap semangat, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih, waalaikumsalam Cikgu di Jakarta. Iya. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur Bang Jojo, bubur merah babak bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman apa ada disertakan di situ.
2: Iya gitu. Iya silakan Pak Sirman direspon dulu
3: Pak
2: aja.
3: Pak Sirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Ceguria ini sudah berkiling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Sirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini ada mata air kemudian juga yang di ada perempuan ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Sirman. Iya Bang Jojo ya.
2: Iya.
5: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebut dengan air mata itu. Inilah maksud kita di Lingsar. Desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat ya ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Bahkan sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri

0: Jadi melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri, ini loh air kita sendiri kok, saya bilang. Itu. Jadi di situ banyaklah apa namanya yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti ya, artinya kita punya air tapi air kita beli.
1: Ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada, sebut lagi ada di Lingsar pasti. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
0: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
1: Ada ya?
0: Kalau itu ada, tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan mubur putih, kemudian mubur ya, dalam minggu kedua atau ketiganya.
1: Bahasa saya abang, Pak.
0: Oh iya.
1: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya, Bang Jojo ya.
0: Sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat itu untuk mubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya apa mubur potek itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya, dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu tiap tahun, setiap bulan Safar, maka kita melaksanakan yang namanya mubur potek. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan mubur bea dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini kita masyarakatnya diberikan kesehatan, keafiatan, coba rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur potek dan mubur bea ini baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
1: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya. Oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu, cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya, Bang Jojo.
2: Okay, jadi banyak yang cuma bubur merah, bubur putih ya.
1: Betul.
2: Kadiza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompat Jakarta, Kadiza dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar, katanya gitu. Siap.
1: Oke. Silakan, boleh ditanggapi dulu Pak Sirman.
0: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah apa namanya beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu, yaitu apa namanya kolam kolbutan, itu tempat air yang pertama kali
1: tadi itu sempat disebutkan ya waktu terlihat kolbuta itu dari kolbu, dari kolbu, hati ya,
0: bahasa sasaknya kolbutan, kelebutan
1: gitu ya.
0: Ada ya mungkin orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih segala macam yang lain, itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian apa namanya pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Tetapi ini diritualkan
1: di mana saja, dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di luar Lingsar.
0: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, kemudian ada ke apa namanya ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan apa namanya ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
1: Ada juga namanya gerojokan. Saya pikir gerojokan sewing yang ada di Solo aja, Bang Jojo ini. Ada gerojokan juga ya.
0: Gerojokan.
1: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
0: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan dengan ada ya buhurnya.
1: Apa itu buhur?
0: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga apa namanya bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat
1: ada. Ada beras kuning juga.
0: Agak dipakai juga.
1: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu Pak?
0: Yang mana? Untuk kelapa muda.
1: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Iya, ada rupiah-rupiahnya juga, ada kan seperti itu?
0: Ada dikhususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
1: Oh ya, masih ada apa ya kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan. Oh, iya, gitu. Biasa. Saya motor, pernah lihat, cuma saya tidak pakai itu Pak, kebetulan ya. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu begitu ya.
0: Didoakan dulu, intinya pikir dan doa itu.
1: Iya, di tapi masih kental nuansanya seperti itu ya.
0: Masih sampai sekarang. Iya.
1: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya.
2: Oke.
1: Dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya, jadi gak cuman kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
0: Sama juga.
1: Iya, biar dia tidak lecet berangkat jalan pengemudinya nih
2: dari bala gitu ya.
1: Dan bencana ya.
0: Itu biasa kalau apa namanya pemakai sepeda motor itu kan.
2: Siap kalau gitu. Ya itu sudah terjawab ya. Pak Aris okay. Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana Kak Diza?
1: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 0213504510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kak Diza ya menjelang apa namanya tadi hari di sana gitu
1: bulan
2: ya.
1: Bulan Safar
2: gitu ya.
1: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul.
2: Karena banyak makanan ya.
1: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suherman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suherman ya.
2: Oh berarti
1: masyarakat itu saling di, berkunjung.
2: Hanya di Maulid ya. Beda kalau di Lebaran.
1: Lebaran juga
2: sama.
1: Iya.
0: Ya. Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan Maulid itu.
2: Oke.
0: Sepuluh kali. Misalnya di satu kampung itu Maulidnya tanggal sekian. Kemudian Maulid itu tanggal sekian. Nah kalau di wilayah di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
1: Apa? Pak?
0: Petangan.
1: Petangan itu
0: pertama
1: apa?
0: Masuk bulan Maulid itu sudah.
1: Nah, ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
2: Oh, banyak jadi. Ya.
1: Yang tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo.
2: Betul.
1: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
2: Gitu. Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan, di Medan tuh ada namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
1: Ada orang menjelang puasa Bang Jojo, ada juga menjelang
2: puasa.
1: Lebaran.
2: Iya ya. Puasa Lebaran itu pada bebersih dulu tuh ya, mandi di sungai kayak gitu-gitu. Iya dah.
1: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh Bang.
2: Iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya? Soalnya isi gedong-gedong semua.
1: Iya. Mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya.
2: Termasuk
1: di Lingsar ini sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Suherman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
0: Iya, air panjang umur.
1: Iya.
0: Air surgawi yang di kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi minum di sana itu dia akan awet muda. Nah kalau di kita dimandiin kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
1: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
0: Apalagi. Misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, yang ke Jepang, dia ambil air dari situ.
1: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis, air mata menjadi mata air karena di sana banyak perusahaan perusahaan daerah air minum, okay, atau AMDK, air minum dalam kemasan.
2: Okay, ya betul, makanya, Pak Firman, ya. Makanya udah mulai kering ya, Kak, ya.
0: Di Narmada sih itu anaknya kan. Ya, dari Narmada, air muda itu dari Narmada itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ.
1: Nah, kan seperti itu
0: bagi saya. Iya, punya air Lingsar namanya Narmada.
1: Iya. Iya. Ya, itu strategi pemasaran, tapi yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu, Bang Jojo, dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja, Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula, ya, manusia lanjut usia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
2: tadi panjang Pak umur sebutkan, ya.
0: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari Tegirang, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama itu. Kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa gayat ini, real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali, bahwa ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, setelah, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda seperti itu.
2: Okay, siap. Ya. Khadijah, di sini ada telepon. Di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke, okay. Halo perempat, assalamualaikum. Oke, okay, teleponnya terputus.
1: Iya, terputus.
2: Oke, okay, coba kita di sana aja, Kak Diza.
1: Silakan 0370-621-355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya, Pak Sirman.
0: Di Kemalik Lingsar.
1: Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Suhirman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Pak Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa, sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu, seperti apa?
0: Ya, sebenarnya sama saja, doa selamat, seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk.
2: Okay.
0: Melalui tawasul baginda Nabi, kita sampaikan hajat-hajat mereka. Itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ. Sebagai Pak Mangku, itu kalau yang sekarang jadi Mangku yang ke-9 dan ke-10. Di situ, dari Mangku pertama dulu.
1: Pak Sirman, Pak Mangku keberapa sekarang?
0: Saya kekiaian dari...
1: Oh, kekiaian.
0: Ya, kekiaian. Kalau di situ saya menggantikan satu kiai yang umurnya sangat panjang, dulu kemudian dia meninggal. Kemudian saya yang menggantikan.
1: Oke, okay. Sudah berapa lama Pak?
0: Ada 5 tahun lebih.
1: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar perompat ya, ada tradisi mandi di apa namanya, di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya, terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat, coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo Prof, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dan Bang Taher mau kutara ponjo.
2: Iya, silakan Bang Taher.
3: Iya, assalamualaikum dan Nasunder, mana?
1: Iya, waalaikumsalam.
3: Saya baru dengar itu negara mandi safar ya, di sini juga daerah mau kutara juga ada, tapi itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
1: Rebo Bontong.
2: Oh, oke, okay, siap deh kalau gitu. Siap.
3: Kalau punya apa ya, di sini ada gitu.
2: Oke, okay, siap. Okay. Bang Taher.
3: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya, jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih, apa namanya, Kak Diza dan juga Pak Syairman.
1: Pak Syairman. Ya, silakan. Inti-intinya saja. Jadi 1.5 menit, Pak.
0: Ya, setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut sebagai hari kesialan di bulan Sapar ini, tapi oleh masyarakat kita tidak, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
1: Jadi balik ya Pak ya?
0: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
1: Oke. Okay. Iya, okay. Jadi itu ya.
2: Seperti itu ya.
1: Yang tadinya Bantahir, kesialan ya, diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan begitu Bang. Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapa
2: ya. Oke, okay, siap dah. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sherman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
1: Oke, okay. Apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Sherman, silakan.
0: Iya. Jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesakat leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
1: Iya.
0: Nah, yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya.
1: Tinggal diteruskan, jangan diciderai.
0: Jadi,
1: begitu.
0: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
2: Siap. Terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
1: Iya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Sirman.
1: Sehat-sehat. Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
2: Oke, jadi pendengar Perempat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta, dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.

0: Verite jam 14.
1: Abang, pelayaran menuju Pulau Komodo dan Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur kembali dibuka kemarin setelah sebelumnya dibatasi sejak Kamis 8 Agustus. Kepala KSOP Labuan Bajo, Stefanus Risdianto, mengatakan pembukaan dilakukan karena tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo berkisar 1,30 hingga 1,50 meter berdasarkan perakiran cuaca maritim BMKG Stamar Tenau. Pembukaan tersebut mencakup seluruh kawasan Taman Nasional Komodo dan dilakukan untuk kembali melayani aktivitas pelayaran wisata. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sejumlah petani kelompok tani Babat Makmur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Anggota kelompok tani Babat Makmur, Muhammad Nasir, mengatakan lahan di RT 03 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat sebelumnya berupa semak belukar dan terbengkalai selama 3 tahun. Pengelolaan dilakukan 5 petani atas izin pemilik lahan dan pemanfaatan kultivator pinjaman dari Dinas Taman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta bantuan benih padi Impari 32 dari lahan tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Puk. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara Pro 4 RRI Yogyakarta bersama saya Cika Marsya. Yuk kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu daerah yang sangat indah yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat, atau kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Lagu daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut untuk dilestarikan. Lagu daerah memiliki nilai-nilai yang penting bagi masyarakat, baik nilai budaya moral maupun estetika. Mari kita mulai dari Lahat. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Lahat dikenal dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan. Seganti Setungguan merupakan semboyan kabupaten yang berarti persatuan dan kesatuan yang kokoh, gotong royong, setia kawan, berpendirian tugu, dan bertanggung jawab. Kabupaten Lahat mendapat rekor MURI sebagai daerah dengan peninggalan megalitikum terbanyak di Indonesia. Pusatnya berada di dataran tinggi Pasemah yang dikenal oleh para arkeolog. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah Lahat berikut ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Ingkang wigati menika orientasi diri. Ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer. Wikan sedulur papat limo pancer. Kakang kawah adi ari-ari. Kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI, Leluri Budoyo, Suara Budaya Jogja. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara. Ya, Sutresno Budoyo, keragaman suku bangsa di Indonesia melahirkan kasanah kebudayaan yang unik dan menarik. Misalnya, pada instrumen musik daerah. Dalam beberapa dekade terakhir, gamelan Peking menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Lampung Barat. Gamelan Peking merupakan instrumen musik yang terbuat dari bambu yang mampu mengeluarkan nada-nada merdu dan dimainkan dengan cara dipukul. Pada sejarahnya, gamelan Peking diyakini telah ada di tanah Lampung bersamaan dengan masuknya Sriwijaya pada masa dinasti Syailendra. Mari kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut berbahasa Lampung berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
3: Apa kabar, Macik Bicek?
4: Siapa kabar?
5: Priben kabar, Cek?
6: Aisyah Raugut Kalifuse.
7: Kemana kabar, kawan?
8: Sampai subuh, sararaku. Nopak karya balik.
9: Oras dongan. Puha kabar, Muna.
10: Puha barakan rakan mendung.
11: Ma, dama.
2: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
2: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
13: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
2: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
14: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, suara budaya Jogja. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.
15: Masih bersama saya Cika Marsha. Saatnya kita beralih ke Kalimantan Utara. Masih ingat nggak baju adat Tidung di uang 75.000 yang tahun lalu beredar? Lalu ramai karena dianggap mirip dengan Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Penduduk suku Tidung berasal dari bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini merupakan suku asli Kalimantan yang mana dulu pernah memiliki kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Tidung. Namun, Kerajaan Tidung punah akibat politik adu domba dari pihak Belanda. Suku Tidung juga merupakan suku anak negeri di Sabah. Jadi, suku ini merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia. Sesaat lagi akan kami sajikan lagu Di Keheningan Malam yang dibawakan oleh Ana Mantovani yang populer pada akhir tahun 1960-an yang menggambarkan suasana konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Lagu yang juga dikenal oleh masyarakat dengan judul Kalimantan Utara ini mengisahkan tentang seorang gadis yang merasa kesepian ditinggal oleh kekasihnya. Dan di akhir lagu, diketahui jika sang kekasih sedang bertempur di Kalimantan Utara melawan Malaysia kala itu. Selanjutnya, masih di Kalimantan Utara, mari kita dengarkan lagu juga dalam bahasa Tidung berjudul Gunung Injung.

motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju ta'a maupun sape sapak, sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Sulawesi Barat telah kita dengarkan bersama-sama.

merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Dengan ibu kota Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terkenal dengan wisata alam antara lain Pantai Dato Majene, Wisata Bahari Pulau Karampuang Mamuju, Pulau Pasir Putih Gurung Toroja Polewali Mandar, Tondok Bakaru Mamasa, Pantai Koa-Koa Pasangkayu, dan Wisata Mangrove Baitumbur Mamuju Tengah. Baik Sutresno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan bermasyarakat. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Sumatera Selatan berjudul Ya Samad. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dimanapun Anda berada.

0: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.
1: Arep nengendi kang?
2: Iki lele, arep ndandake radio. Harus arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh, ra paham kuwi. Iki lho, mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP. He, kaya aku iki.
2: Ya lah tenane le, apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbah. Midha ngetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, nyata niki saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, peneliti Pusat Studi Kependudukan Kebijakan PSK KUGM, Basilika Diaputranti, menilai pendidikan berbasis budaya lokal dapat menjadi benteng bagi anak dalam menghadapi derasnya pengaruh dunia digital. Dia mengatakan pendidikan karakter yang diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta berpotensi memperkuat jati diri anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Beralih ke informasi lain. Sutrisno Budoyo, Palang Merah Indonesia PMI DIY mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak 149 ribu liter di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Bantuan ini menyasar 4.051 jiwa di 6 kelurahan, yaitu Bangun Jiwo, Temuwo, Jatimulyo, Terong, Guosari, dan Girikarto. Ketua PMI DIY GPPH Prabukusumo menyebut, penyaluran air bersih yang menggandeng PMI Kabupaten dan Kota se-DIY ini merupakan respon atas dampak kekeringan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ia menambahkan DIY menjadi salah satu dari 10 provinsi yang menjadi sasaran program prioritas operasi kemanusiaan bencana kekeringan akibat El Nino tahun 2026. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

suko sami suko kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut ngantos jam gangsal sonten wonten ing suko sami suko perempat ngayuk Jakarta. Kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko pinanggih malih wonten sonten menika kulo Betty Damayani.

0895 0144 1066, atau bisa telepon ke 540333. Ya Sutresno Budoyo, untuk lagu pembukaan sudah kami siapkan, yaitu berjudul Hello Dangdut Sugeng Midangetaken.

0: Sugeng Sonten Sutresno Budoyo, pada hari ini sudah kami siapkan 3 judul lagu, yaitu Andi Andi Lumut, Ojo Lali, dan Demi Koe. Buat Sutresno Budoyo yang akan mengirim pesan, dapat kirim ke nomor WhatsApp ke 0895 0144 1066, atau juga bisa telepon ke 540333. Lagu yang sudah kami siapkan Andi Andi Lumut, Ojo Lali, dan Demi Koe. Yeah. Sugeng sonten suko sami suko.
1: Sugeng sonten suko sami suko. Nak Deti Dhat Damayani.
0: Nggih.
1: Pawartos.
0: Iya, Bu Dwi Jo, sehat?
1: Alhamdulillah, nderek remen menawi panjenengan tansah winantu ing karahyon sehat selalu.
0: Nggih, Bu.
1: Lagu niku ingkang nomor tunggal apa menapa?
0: Ande Ande Lumut.
1: Tak Ande Ande Lumut.
0: Nggih, Bu.
1: Diatur salam nggih, Nak.
0: Monggo, Bu.
1: Dereng anu, dereng lebet Mbak Andita.
0: Oh, nggih. Mbak Andita masih cuti.
1: Oh, iya, iya.
0: Ya.
1: Pokoke diagem rileks wae.
0: Nggih.
1: Agem Nak Rian, Mas Ipo, Romo KRT Projadi Kusumo, Hadi DAD, Hadi RCG, Tanggapan, Ugi Kagem Bopo Dumangin, Mbah Yono Wirosaten, Mbah Kiman, Bu Yayu Kweni, Romo Heri Sarjono di Masjid Sumarto, Pak Tifaimin, Romo Hadi Ngadiono di Masuka, Romo Nabi Mutari Yangsas, Dimas Yanto, Joyo Dimas Yanto, Mbah Buyut Juru Gendong, Yang Kongkanti, Romo Ruslan, Wonten Ing Wijirejo, Sugeng Sonten, Bopo Sakyo, Mbah Dio, Bopo Sardio, Bopo Sumar, Om Kalian Bulik Tujo, Mas Ardi Pontosari, KF Joko Budu, Nak Wagianti, Dik Supriyati, Ya Jengian Mate, Bu Tarmi, Bu Katiti, Bu Sriwi, Bu Widianing Seh, Bu Nani Baduri, Yumudo, Om Bening, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Titut, Bu Yayu Jalan Paris, Mbak Yeni, Bopo Damaskus, Mak Ije, mungkin Mbah Mus Tanjung Pinang, Mas Gila Sonten Ing Kalasan, Mak Putih Graito, Mas Ardi Klaten, Bopo Sukoyo Kadilayar, Mbah Suro Trisik, Bopo Suwardi Mengan, Bopo Ibu Sama, Uki Legono, Lan Prayogi, oh Kagem Romo Yuwono Mato Diarjo. Prayogi Kagem Joyo Keman deh, Nak.
0: Nggih, Bu.
1: Nuwun sangat paringipun kesempatan Kagem Penengah Sukeng Makaryo ngantos paripun memangke sinau sopia Mbak, pokoknya tetap semangat.
0: Nggih, matur nuwun. Sami-sami. Sugeng sonten Bu Dwi Jo. Nggih, berikutnya Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
2: Sinten kula?
0: Kirukon bukan?
2: Nggih.
0: Oh, nggih.
2: Bergeng.
0: Nggih. Sehat Kirukon?
2: Alhamdulillah sehat. Panjenengan ada pundi?
0: Sama, sehat juga.
2: Amin, kami sehat.
0: Nggih. Lagunya milih apa?
2: Lagu ini pun derek Bu
0: Dwi Jo.
2: Dwi Jo kalau wau.
0: Andi Andi Lumut nggih.
2: Andi Andi Lumut niku lajeng tuntunan niku nggih derek Bu Dwi Jo mawon tetap pula niki teng masjid.
0: Oh, teng masjid nggih.
2: Nggih, matur nuwun, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami kerukun, matur nuwun nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty Wong Ayu.
0: Nggih, Mami Sartika.
3: Iya, betul kuntul di tengah sawah sudah.
0: Salam
3: tidak salah.
0: Oh iya, nggih.
3: Lola nderek lagune
0: ngikut
3: jare.
0: Andi-andi lumut.
3: Nggih. Andi-andi. Kok kinten ra gemar dhewe kula tutik sujud sature. Mbah Noyo, Bu Dejo, Mbak Rukun Werso, Kakun Mbah Suyan Peye, Yumudo, Pak Yanto, Soyo Yanto, Pak Uyumudo, Mas Wawan Haka, Mbak Tanggo, Kakun Mbak Kasiono, Pak Susan Kasiono, Pak Wening, Joko Bodo, Mas Yuni, Mas Yudi Kweni, Mbak Sri Sedoyo Sri, Mbak Yayu Sedoyo Yayu, Kakum Mbak, Kakum Pak, Mbak, Mbak Kim, Mbak Kiman, Kakum Mbak Pipit, Mbak Serek, Mbak, Mbak Sri Wakianti, Mbak Sriwi, Mbak Wigati, Mbak Jum, terus, terus Pak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak,
0: Mbak Sinta, Mbak,
3: Mbak Kadem, Mbak Sarmi, Mbak Supriyati, terus Mbak Suro, Pak Narsio, terus Siweneng, terus Kakem, saya Kakem sedaya kemawon, Kakem Pak Panjenengan masuk masuk ke ngayai karya sehat selalu rezeki. Lanjut mah mah mah.
0: Nggih. Terima kasih Mami Sartika. Nggih, berikutnya monggo kalau mau telepon boleh ke 540333 nggih. Sutresno Budoyo, saya bacakan pesan dulu nggih dari Pak Untung Raharjo, suko sami suko, sedoyo sami suko, lagunipun derek engkang sampun cumawis, matur nuwun, derek salam kagem Ibu Duijo ing Karangmojo, soho Mbah Ijem ing Piyungan, nggih, matur nuwun Pak Untung Raharjo, nggih, ada telepon nggih, monggo. Sugeng santen, suko sami suko.
4: Sugeng santen, suko sami suko.
0: Nggih.
4: Sugeti suko, sedoyo sami suko.
0: Nggih, Bu Wagianti.
4: Sendirian ini
0: jam. Iya sendirian, dijadwalkan sendiri.
4: Eh ya rapopo, semangat.
0: Iya.
4: Ben cepet pinter.
0: Ditemani toh sama Bu Agianti.
4: Iya,
0: kayak lah, kemarin.
4: Temenin kok ini Pak Injen wiki tok menik-menik.
0: Lagi apa Ibu?
4: Aku.
0: Nggih.
4: Aku lagi biasa. Layah-layah.
0: Nggih, layah-layah nggih.
4: Ya, lagu napa, Jeng?
0: Andi-andi lumut ojo lali demi kowe, nggih.
4: Andi-andi lumut wae.
0: Nggih, siap. Bu Agianti, ya. Kak Kintun monggo.
4: Nggih, salame kagem Pak Untung wonten ing sami galo. Lajeng Pak Kasiono Mbulawen.
0: Nggih.
4: Pak Ruslan Sembako. Ugi Bunda Dwijo, Bu Praseh, Bu Muda, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Rajeng, Ki Kumbakarno, Ki Joko Budo, Rama Yono Mato Diarjo, Rama Projo Swasono, Rama Ngadiono, Rama Tudo Subagio, Ugi Pak Murjono, Dimas Rian Gemes, Dimas Urotrise, Rajeng, Mas Adi Ponco, Sari, Yurubini, Bu Rubianti, Bu Rubiati, lasin sinten nggih sing enten kulon progres saking Gunung Kidul niku kelawane Lali Suharti napa nggih Bu Suharti nggih matur nuwun.
0: Nggih.
4: Kala wingi ngintuni kula.
0: Nggih, Bu.
4: Lajeng Pak Kang Jelas, Pak Sawiyo, Mbah Kirno, Pak Mbah Kakung Berbah, Yang Buas, Pak Bambang Sutarno, Kang Jono, Pak Sagio, Mbak Yono, Mbak Yono Wirasabah Gono, Mbak Nek Dendi, Dimas Rian Gemes, Pak Rindang Prayogini pun kagem sedoyo kemawon, sugeng santen je.
0: Nge, sugeng santen Bu. Nge, monggo, sugeng santen, suko sami suko.
5: Sugeng santen, suko sami suko Mbak Dendi.
0: Nge.
5: Niki celup jalan samas.
0: Celup jalan samas.
5: Nge, Mbak Glendi, pokoknya lagu ini dari Enggang Sampun Semawis-Mawun.
0: Nge, siap Mbak Glendi. Nge.
5: Celup?
0: Siap, kami tulis.
5: Nge.
0: Nge.
5: Terus, kintun-kintun.
0: Monggo.
5: Mbak Tami, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Ana. Terus, Mbak Supriyati, Bu Wakiyati, Bu Yanwati, Bu Salama. Bu Andri Sendowo, Bu Wit Sorobayan, Bu Sumgi Sorobayan, Mbak Puput Nampan, Bu Duwijo, Mami Sabika Muah-Muah, Mbak Juru Kentong, Pak Sumar, Pak Mujiono, Pak Mamat, Pak Ipul, Pak Tufar, Mbah Suwo, Trise, Ki Rukun Wardo, Ki Joko Budu, Mbah Yono, Mbah Yono, terus Mari ke Sisekto, Jalan Timo Jogja, Ki Joko Budu, Mbonda, Pak Men, ngajaran Pak Sagio niku parian dalam sama sian sakler kula pinjang ajenge kepage wonten Pak Sagio tanggal 6 September Pak Pak niku kula nuwun terus male Bapak Edi, Bapak Koko, Bu Yayu, Soyo Bu Yayu, Bu Sri, Soyo Bu Sri. Pokoknya kagam sedoyo monitor Pro 4 RRI Mawon, Mbak. Kodong kalau pici-pici, kok sedanten, gua senggol nih, Sam. Pro 4 RRI.
0: Dan
5: Nirga. Kripe itu gua kertau kok, Mbak.
0: Nge, siap. Ini
5: pokoknya watan doto.
0: Nge, sama-sama.
5: Nge, aku tahu.
0: Mbak Glendi. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Glendi. Berikutnya saya bacakan pesan nggih dari Bu Widyaningsih. Sugeng sonten, suka sami suka. Tembang lagu Nderek Engkang Sampun Cumawis. Kinton salam kagem Mbah Buyut, Juru Gentong, Eyang Sasmito, Bude Dwijo, Bu Agianti, Bu Yanuarsih, Bu Wigati, Bu Nani Bajuri, Ki Rukun Werdo, Ki Resi Seto, Romo Narto Endro, Pak Ruslan, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung, Pak Mujiono, Pak Saiful, Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Anggun, saenipun kagem sedaya kemawon. Kagem Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurno menawi kondur ngatos-ngatos. Nggih matur nuwun Bu Widyaningsih. Berikutnya Mbah Jio. Suka sami suka, sugeng sonten Mbak Betty nderek absen nggih. Mugi jenengan tansah manggih kasarasan mawon nggih matur nuwun. Atur salam kagem Bu Dwijo Karangmojo, Bu Tarmi, Pak Tirto, Pak Haji Ngadiono, ugi sedaya mawon engkang midhangetaken suka sami suka wonten sonten niki. Mugi sedaya monitor Pro Sekawan Jogja wonten pundi mawon lenggahipun sehat-sehat. Lagunipun derek mawon matur nuwun Mbah Jio. Berikutnya Pak Yuwono, sugeng sonten, suka sami suka Mbak Betty Damayani. Saking kulo Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja. Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, sedaya Mas Yanto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hindro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4, RRI Jogja wonten pun di papan sugeng laras kagem peny Niar Sugeng Makaryo. Nggih matur nuwun Pak Iwono. Berikutnya Pak Ruslan nggih kirim voice. Pak Ruslan kirim apa nggih? Monggo Pak Ruslan.
6: Sugeng sonten Mbak Damayanti menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen Bunda Dwijo Karang Mojo Mbah Noyo Romo Yuwono Marto Diarjo Romo Narto Indru Bekasi Bu Sri Ibu Sri Selestari lajeng kagem Mami Sartika Kang Giono Kalasan Pak Rimbang Mas Rian Mas Ipul Wates Mas Yudi Kueni Bunda Yayu Wonten Kueni Ugi Lek Gono Yusirup lajeng Ibu Walgiati Ibu Supriyati Bu Warini pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten patuk kula lagune derek ingkang nomor setunggal wekdal kita kunduraken lepat nyuwun pangapunten matur nuwun
0: nggih matur nuwun Pak Ruslan. Berikutnya Mbak Anggun nggih. Mbak Anggun monggo, Mbak.
7: Assalamualaikum. Siang Mbak Betty.
0: Siang.
7: Sendiri ya?
0: Nggih.
7: Mbak Anggun ajeng suka sami suka.
0: Monggo,
7: Mbak. Nanti aku temani sampai usai nanti ya Mbak Betty ya.
0: Terima kasih.
7: Lagunya dari aja. Salamnya ringkas saja juga buat semuanya saja. Salam sehat selalu. Kakak Mbak Betty, matuga sehat semangat sih. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Mbak Anggun, terima kasih. Berikutnya Pak Yanto Seyegan, kirim apa nggih? Monggo Pak Yanto.
8: Assalamualaikum Mbak Betty, suko sami suko, kula suko Mbak Betty suko, sedaya sami suko. Lagune nderek Mbak Betty aja.
0: Nggih, siap.
8: Dan kula kinton kagem semua aja ya Mbak Betty,
0: ya,
8: semua tak kirimi pendengar perempat sore ini. Nggih. Makasih Mbak Betty. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Yanto Seyegan, matur nuwun Pak. Berikutnya Pak Kasiono. Pak Kasiono, monggo Pak.
9: Suko sami suko sugeng wonten Mbak Betty Damayani. Kula Pak Kasiono Bulan Telogadi kinton salam. Menika Mbak Betty kok bladek-bladek menika barus nggih juga sipun. Kinton salam katur Mbah Noyo Gadung Sari Kirsi Seto di Jalan Timoho Pak Tupar Sendian Kulon Progo Pak Sarjio Jati Mulyo Kirukun Werdo Dari Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo Pak Sagion Jalan Samas Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten Ibu Tuti Njaga Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Sri Utami wonten sak wetan kampus ISI Bantul, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yani Patuk, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Mareng Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Supriyati Tunggul Timur Semanung so katur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Perempat Ngayu Yogyakarta sugeng sonten sugeng midhangetaken lagunipun derek Mbak Betty Damayani mengaten Mbak Betty sugeng sonten matur nuwun
0: sami-sami Pak Kasiono berikutnya Pak Supoyo monggo Pak Supoyo
10: suka sami suka kula suka Mbak Betty Damayani suka nggih.
0: Nggih.
10: Iki jenengan piambakan, Pak.
0: Nggih, Pak.
10: Semangat
0: ya,
10: Pak.
0: Terima kasih. Salam-salam
10: itu niki kula guys. Wonten daerah Tuban Karang Nongko.
0: Oh, nggih, Karang Nongko.
10: Salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Kasiono, Bu Tuti, Yoga Yudan, Bu Yani, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri sedaya mawon, Bu Legi, Bu Pagianti, Bu Sijo, Bu Supriyati, Bu Yutarmi, Bu Siwi, Bu Sas, Bu Mudo, Pak Noyo, Pak Tupan, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Bu Rejo, Ki Bapak Anaka, Pak Toro, Pak Widodo, Bu Pak Iskandar Tegaloko, Pak Damaskus yang dua, Romo Yu, Basuro, Manato, Manat, Biarto, lan kagem sedaya mawon Pak Widodo.
0: Matur nuwun Pak Supoyo. Nggih, berikutnya kami putarkan nggih dari lagu yang banyak dipilih Ande-ande Lumut ya. Sugeng midhangetaken Ande-ande Lumut dari Anisa Salma.

0: Ya, Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Terima kasih masih mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Untuk lagu yang sudah kami siapkan adalah ada 3, yaitu ada untukmu Kabagian atau Istana Bintang. Nggih, sumangga kalau mau telepon sudah kami buka nggih 5403333 atau kirim pesan, kirim voice boleh ke 0895014410666 nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Kula suka.
1: Panjenengan suka sedaya sami suka.
0: Nggih, sugeng sonten.
1: Sonten ugi.
0: Nggih. Sehat, Pak Ipul?
1: Sehat, Bu Betty.
0: Nggih. Kabar?
1: Jenengan iki kabaripun?
0: Sehat juga sama.
1: Alhamdulillah. Seh manis.
0: Napa, Pak?
1: Seh manis.
0: Oh, pahit niki.
1: Pahit napa?
0: Oh, pahit tadi enggak ada gulanya. Tehnya oh. Jadi enggak ada gulanya, jadi agak pahit juga.
1: Emang karena sama Mbak Andita enggak dikasih.
0: Oh, Mbak Andita cuti, Pak.
1: Oh, ya yang ngasih siapa?
0: Mas Emi. Oh iya, Mas Emi ada di sebelah masih. Nggih. Oh,
1: makanya kok kurang manis.
0: Oh, nggih. Oh iya, enggak ada Mbak Andita soalnya.
1: Oh, gitu.
0: Nggih.
1: Lagunya tadi apa udah, Neng?
0: Ada untukmu Kabagian sama Istana Bintang. Mau pilih mana, Pak?
1: Ada untukmu aja.
0: Oh, nggih, siap. Kak Kinten salam monggo.
1: Kintenipun kagem Raden Joko Budus jeung sonten. Mugi beran sehat. Ki Kumbo Karno. Mbah Yono Wirasaban. Oke, kagem Bu Yaruk Jalan Bang Tripis. Wonten Bu Sriwi, wonten Bonyali nggih. Sonten ugi kagem Mbah Noyo, Bunda Dwijo. Ugi Bu Wagianti, Tata Mbak Pipit, Romo Yono Mato Diarjo, tonton Ugi Kagem Romo Haji Ngadi Yono, Mbak Niki sing termeglane Mbak Masari nggih.
0: Nggih.
1: Tonton Ugi Mbak Nawi, Pak Untung wonten sami Galuh, Mami Sartika wonten Nyumudo. Halo halo yu. Ketuk wates yu. Gak munggah yu. Mas Rian juga untuk Putri Bonagung. Bu Singten gak pusatnya kok Bu Sri Utami nge Ugi wonten yeah. Pak Sumar wonten Bayu Kidupan Werdo Pak Bapak Sutano Mbah Mus Tanjung Pinang Geng Sonten Pak Tumidi Ugi terus niku enten Lek Gono Pak Sagio Pak Sunadi Morsari Pak Sadio Mbah Nik Lendi terus wonten Mbah Giman Ugi lan wonten Burani Bajuri nge wonten yeah. Kesupen kagem Sinten nggih. Saya ki mau nih, Pak.
0: Nggih, Pak Ipul nggih.
1: Lagi kesupen ini nggih.
0: Oh, lupa.
1: Mboten nyawiji.
0: Oh, enggak minum teh tawar soalnya.
1: Oh, sing kamputan namung jenengan terus iki malah pripun dobi.
0: Oh, nggih. Sampun, Pak.
1: Tak sedaya mawon nggih.
0: Kita
1: ucap njenengan sonten kami tangetaken.
0: Nggih.
1: Kagem Mbak Peti Yani geng tugas nggih, mugi sampeyan sehat. Nggih.
0: Matur nuwun. Matur
1: mawon utawi kula kunduraken tugas sonten.
0: Nggih, sugeng sonten Pak Ipul wonten wates nggih, Pak Ipul nggih. Nggih. Monggo sugeng sonten suka sami suka. Nggih. Sugeng sonten, Pak.
2: Apa ngoten?
0: Pak, Pak sinten nggih?
2: Wingi apa galingan.
0: Oh iya toh, kemarin ingat ya, Pak? Oh. Oh nggih, Pak Bambang Sutarno nggih.
2: Nggih, lara.
0: Oh nggih. Monggo, Pak. Mau pilih lagu apa? Ada untukmu, ada untukmu Kabagian Istana Bintang. Pilih mana, Pak?
2: Masih kemauan.
0: Ada untukmu, nge?
2: Nge. Masih kemauan.
0: Nge.
2: Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Pipi, Bu Dwija, Bu Wagianti, Bu Sitane, Bu Sunakung,

0: Bisiro, Bimudo, Butangnya, Junani, Bajuri, Yangsa, Mesatrika, Widyaningsi, Buyayu Kueni, Buyayu Jalan Paris, Busutriati, terus Pak Dinan Cegongan, Pak Porkenteng Rejo, Jogo Budu, Sikombo Karno, Pak Damaskus, terus Mas Rian, Mas Yudi Kueni, Mas Riponosari, Romo Tujus Bagus Kalian, Romo Romo Ngadiono, Romo Romo Sinten Gih, Alah terus Pak Sumar, Pak Tupar, Pak Kasiono, Pak Sagio, Pak
1: Gih Pak Sinten
0: Pak D. Taime.
1: Oh nggih, Pak D.
0: Pak Pak Sadio, Pak Ngadiono, Romo Ngadiono. Nggih, tadi kang sedaya mawon Mbak Betty.
1: Nggih, Pak Bambang Sutarno. Nggih. Sugeng sonten, nggih, matur nuwun. Monggo. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Nggih.
2: Dipedi.
1: Nggih, sugeng sonten.
2: Nggih. Kali sinten niki?
1: Niki Pak Sumar bukan nggih?
2: Dedek
1: nggih. Oh, Wiro Saban nggih. Itu Dite. Pak
2: Wali Hari Mbah Noyo.
1: Oh, Mbah Yono.
2: Nggih kok nek piyambakan
1: nggih niki sendirian ya, Pak.
2: Nggih, pomen dilatih iso mangke lanyah mangke.
1: Nggih, Mbah Yono sehat ta?
2: Wah, sehat. Nggih, keluarga sehat.
1: Amin.
2: Sehat ta niki?
1: Sehat sama, sama kita, Pak. Nggih.
2: Iya, sehat aja.
1: Lagunya pilih mana, Pak? Ada Untukmu, Kabagian sama Istana Bintang.
2: Kabagian.
1: Oh nggih. Kak Kinton salam monggo.
2: Yo nggih, Kak Kinton salam. Kagem Budi Wijo, sugeng sonten. Budi Wijo matur nuwun kentunanipun. Lamun iku Budi Wijo angsal salam saking rombongan kula Madya Laras mergi kerep ngirimi Mbah Yono. Kirim salam saking rombongan Madya Laras. Lajeng kagem Bu Agianti, sugeng sonten Bu Agianti, semanten ugi menika angsal kiriman saking rombongan kula Madya Laras, sugeng sonten. Lajeng kagem Putarni ing Demangan Baru, Bu Pipi, lajeng Bu Sri Bonagung, Yu Mudo, lajeng kagem Bu Sasmito, lajeng Pak Nani Bajuri ing Jamping, Bu Yayu Kueni, lajeng kagem Mbah Noyo, Mbah Noyo, lajeng kagem Mbah Nardi Mursari, Pak Sarjio Jatimulyo, Mas Saiful, matur nuwun Mas Saiful. Lajeng kagem Pak Narto Indro, Romo Yu, lajeng Ki Joko Budu, Ki Kombo Karno, Pak Tumidi, kan Mas Rian Payek Sekenes. Langkung prayo iki kagem sedaya ingkang madhangetaken kenangan boten kula piji-piji kula kentunipun sedayanipun.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Kagem Dedi, sugeng tugas ngantos paripurna pinaringan kesehatan lancar rezekinipun.
1: Nggih, amin amin nggih.
2: Mekaten nggih.
1: Nggih. Sama-sama Mbah Yono.
2: Medalipun.
1: Matur nuwun sami-sami nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Penten-penten suka sami suka, pulang suka, penginan suka, sedaya sami suka.
1: Nggih, sugeng sonten. Bu?
3: Sinten ora?
1: Bu sinten nggih?
3: Tak wis kesupen nyora e.
1: Enggak ya, Bu Sri ya?
3: Bu Sri
1: Utami. Nggih. Bu Sri sudah makan siang, Bu?
3: Oh, barusan.
1: Oh, nggih.
3: Rada telat ya, Mbak.
1: Oh, telat. Enggak apa-apa, yang penting sampun makan siang. Nggih. Lagunya mau pilih mana, Bu?
3: Kabagian.
1: Kabagian, nggih. Kak Kinton salam monggo.
3: Nggih, katemben
4: Pak.
1: Mbah
4: Noyo, Yono nggih.
1: Mbah Yono.
4: Nggih, Kak Mbah Yono. Tak tepang nang Bu Sri Utami Mbah Yono. Nah, sini Kak Mbah Asari, Pak Gadi. Kak Romo. Nadiono sekalian, Bapak Triarjito, Kak Romo Heri Sarjono, Kak Romo Yu, Kak Tiru Konrego, Kak Bapak Puji Traito, so, Kak Bapak Nasiono wonten ing Bulawen, Kak Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Budi, Bapak Bambang Soekarno, Mbah Mus Tanjung Pinang, Kakem Pak Damaskas yang buas, Kakem Mas Ardi Ponco, Mas Ardi Klaten, Kakem Mas Fawan Haka, Kakem Pak Supoyo Kadilayar, Kakem Ibu Yayu Weni, so Ibu Yayu Jalan Parang Tritis, Ibu Sri Kebonagung, Kakem Kakem Mbak Aceh Kupra, so Kakem Mbak Tomo Tujo Subadyo sekalian, Guru Bini, Bu Sumi Serandaan, Bu Umi, Ibu Nugroho, so Pak Sagio, Pak Mudiono, so Kakem Bapak Tumidi, Ki Joko Budu, Bapak RVG, so Kakem Pak D. Panyumin, kalian Dik Mumu, so Kakem Lek Gono, kalian Mbak Negendi, so Kakem Bu Tarmi, so Ibu Salama, Ibu Salima, Yurati, Yumudo, Manu Sartika, so Kakem Ibu

0: Ya, mboten kusupan kagem Mbah Ijem ingkang wonten babagan Piyungan. Ya, kagem Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sukabjo Imogiri, Pak Sudan Yatilan. Nasen kagem Bunda Dijo, Ibu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Mega, Ibu Warini, Mbah Noyo. Nasen Nisa ini pun oh, Pak Sumar kesupen, Pak Nge, Sumar,
1: Pak Sumar,
0: Pak Sumar Diono, Pak Sarjio, so kagem Pak Yanto, Anindia, Pak Yanto dan dia akan jalan Mbak Yudi. Nisa ini pun kagem sedoyo kemawon, kagem Mbak Devi Damayani sukinaya itu kas ngantos pari purno nanti. Makakan matur luar mengdalikon mbak.
1: Nge, sami-sami Bu Sri Utami nge. Nge, berikutnya monggo. Sugeng sonten suko sami suko.
2: Sugeng sonten suko sami suko imogi mlebet.
1: Nge, imogiri nge.
2: Pak Sunardi Mursari.
1: Nge, Pak Sunardi, sehat pak.
2: Nge, saya betul sehat.
1: Nggih.
2: Mbak Peti gimak kena.
1: Nggih.
2: Sampun seger kuwarasan.
1: Nggih, amin.
2: Kula nderek lagune nderek Bu Sri Utami wau.
1: Oh, nggih, kabagian nggih.
2: Nggih. Sri sugeng santen Bu Sri Ponaku.
1: Nggih.
2: Pak Sarjo Jati Mulya, Pak Yono Irosaban, Mas Mamat, Mas Ipul, Pak Sumar. Wonten wates lajeng Pak
1: nggih
2: Musiono wonten Kulon Progo lajeng kagem Pak Yo Pak Hadi Ngagiono lajeng kagem Pak Giono Kalahdan Bu Wagianti Bu Duwijo Bu Yanwasi lajeng Mbak Yeni lajeng kagem Pak kagem yang Sasmita Murti lajeng kagem Bu Mbak Ibu wonten kulit kuwedi niku kalih Mas Judi
1: sing
2: sonten lan kagem Bu Tarmi wonten baru Pak Tupar lan kagem Pak Sajio wonten jaran apa cerita lagi lajeng kagem Mbah Sumro wonten Trisik lan kagem sedaya kemawon matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami matur nuwun nggih. Berikutnya monggo sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Kula
3: suka panjenengan suka sedaya sami suka.
1: Nggih, sinten niki, Pak?
3: Gilas, Mbak.
1: Oh, nggih, Kang Gilas nggih. Sehat, Kang?
3: Nggih, Mbak niki.
1: Nggih, sendiri. Ada Mas Emi di sebelah kok. Ya.
3: Ya. Nggih, ya.
1: Nggih.
3: Kula lagune napa?
1: Ada untukmu, Kabagian sama Istana Bintang, pilih mana, Pak?
3: Nggih, untukmu mawon.
1: Oh, nggih, ada untukmu nggih, nggih. Kak Kinten salam monggo.
3: Iku wae Pak Senati Bersari, Bu Sri Utami wae nggih.
1: Nggih.
3: Weni, Pak Haji Ngatian sekalian, Bu Dijo, Bu Agianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Pak Wening, Pak Supoyo. Lajeng niko Mbah Mus, wonten Pak Tumidi, Yusirup, Mbak Yeni, Mbak Titut, Ki Rukun Werdo, lajeng wonten niku Pak Kerto, Sayegan, lajeng Bu Sri Bonagung, Bu Sartika, Marian, Mas Ipul, Mas Yudi. Wonten niku Pak Mulati nggih. Mbak Jadilan sedaya kemawon. Kagem Mbak Peti.
1: Nggih, Kang Gilas.
3: Kagem tugas, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami, matur nuwun nggih. Sutresna Budaya, berikutnya saya bacakan dulu nggih pesan dari Pak Azhari Mantingan. Pak Azhari Mantingan nggih. Sugeng santen suko sami suko, Mbak Betty, kulo Bapak Ashari. Mantingan nyuwun lagu nomor kalih kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu, Kueni, Bu Agianti, Bu Supriyati, kemudian Mbak Ana, Mbak Andi, Mbak Yeni, Mbak Giyuk, Kajoran Ngeluar, Bapak Hangadiono, Bapak Rimbang, Mas Rian Peyek, Mbak Noyo, Ki Kumbokano, Ki Joko Bodo, Bapak Bambang Sutarno, Yusirup Yumudo, Mami Sartika, lan kagem sedoyo pamidanget Pro 4 Sonten Meniko. Nggih, matur nuwun Pak Ashari. Berikutnya Bu Tarmi nggih, kirim voice Bu Tarmi nggih. Monggo Bu.
4: Sami suka, kula suka, Mbak Betty suka, sedaya sami suka, Mbak Betty niki butar nggih.
1: Nggih.
4: Derek kinten-kinten lagu-lagune manut Mbak Betty mawon setunggal. Kagem Ibu Dwijo, Bu Andri Sendowo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kira Suseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Mbah Jio, Pak Yono, Mbah Lendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanuase, Mbah Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu kalih-kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Bapak Supiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo.
1: Oh nggih, Bu Tarmi. Kemudian Mbak Ijem nggih, monggo Mbak Ijem.
5: Halo Mbak Betty Damayani, sugeng santen suka sami suka, sugeng santen. Mbak Betty Damayani niki Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Badhe kintun-kintun, kintune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Bu Supriyati, Mami Sartika, Yumudo, Bu Salimah Jalan Pleret, Mbah Surotrise, Lek Gono, Mbah Glendi, Lek Yanto Candi Abang, Lek Yanto Grogol, Pak Untung Raharjo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Romo Aji Ngadiono wonten ing Bayen, terus Mbak Parinten lan Mas Bambang, terus Mbak Yani Pendem kali Mbak Rup, lan saenipun kagem sedoyo ingkang midhangetaken suka sami suka kalih anu Mbak Butarmi temangan baru
1: nggih,
5: Mbah Paimen enten ing guwa, matur nuwun wekdalipun
1: nggih, sami
5: sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, waalaikumsalam Mbak Ijem. Nggih, matur nuwun Mbak Ijem. Ini sudah mendekati jam sekawan sekonten, badhe ngaturaken kabar berita pukul 16. Saklajengipun lagu ingkang banyak dipilih adalah Ada Untukmu dan Kabagian. Sugeng midhangetaken.
6: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Yogyakarta kembali masuk dalam jajaran destinasi favorit wisata menjelang libur panjang Hari Kemerdekaan pertengahan Agustus ini. Berdasarkan data platform perjalanan digital Agoda, Jogja menempati peringkat kedua sebagai kota tujuan yang paling banyak dicari wisatawan domestik di bawah kota Bandung. Senior Country Director Agoda Indonesia Gede Gunawan mengungkapkan, pencarian akomodasi liburan meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan hari biasa. Selain wisata sejarah dan budaya, beragam destinasi ramah keluarga di wilayah Sleman, Bantul, Kulon Progo hingga Gunung Kidul menjadi daya tarik utama wisatawan. Beralih ke informasi lainnya, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, pedagang bendera musiman di kawasan Gondomanan, Yogyakarta mengeluhkan sepinya pembeli. Salah seorang pedagang, Heri, mengaku penjualan tahun ini menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Heri, sepinya pembeli disebabkan kebijakan efisiensi dari instansi atau perkotaan yang kini lebih memilih menggunakan bendera lama ketimbang membeli baru. Tak hanya itu, para pedagang kecil juga harus menghadapi lonjakan harga modal dari pengepul yang makin menekan pendapatan mereka. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: bambu.
1: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Intaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Berikutnya sudah kami siapkan lagu Jamune Jenang Gula atau Dokter Cinta. Bagi Sutresno Budaya yang mau telepon bisa ke 540333 atau kirim voice, kirim pesan ke 089501441066. Nggih, sugeng sonten, suko sami suko. Nggih, sugeng sonten. Halo? Nggih, Mbah. Iya, sendirian Mbah Yon. Mbah Noyo. Nggih, kok enggak jelas ya?
2: Ya.
1: Nggih, Mbah. Nggih. Lagunya Jamune Jenang Gula atau Dokter Cinta?
2: Dokter Cinta.
1: Oh nggih, Dokter Cinta. Kak Kinton salam monggo, Mbah.
2: Sri Utami.
1: Nggih.
2: Nang Gila.
1: Nggih.
2: Pasuruan Sari. Mbah Yono, Semapurung Mbah Yono.
1: Sampun wirasaban.
2: Mbah Karno.
1: Belum.
2: Nggih, tak tunggu Mbah Kumbo Karno.
1: Nggih.
2: Pak Dipaimen. Wonten Pak Kasiana Bulalen. Pak Toro, Bu Sriwi, Bu Wibati. Wonten Mbah Buyut juga Mbah Ijem. Sing wonten Bu Sutarmi, kalih Gunani Bajuri. Romo Singasiono, Romo Tujo, Romo Yuwono. Yang Sasmito Murti kalih Mami Sarga. Pak Sagio, Pak Sawe, Pak Sagio, Mbah Suro, Pak Mujiono, Ajeng wonten Mbah Mus Tanjung Pinang, Ajeng wonten Pak Tumiki, Ajeng wonten Pak Yanto kalau Mbak Yurgi, Mbak Ana Yusirup, Bu Yayu empat-empatnya, Bu Bagianti, Bu Sinem, Bu Supriyati, Bu Sri Sempatnya dua hari ini, Bu Yanuase, yang Parno kali Pak Weneng. Wis kudu kasih Mbak ya, Mbak ya.
1: Nggih, siap, Mbak.
2: Penting Sri Sri Utami mau kompet pet ya mau.
1: Nggih. Siap.
2: Coba PT.
1: Nggih.
2: Gas. Salam sehat. Bersama Perempat. Mas Semi anak orang Mbak?
1: Mas Semi ada di sebelah.
2: Salam buat Mas Semi ya.
1: Nggih.
2: Terima kasih, Merdeka.
1: Merdeka, nggih, matur nuwun, Mbah Noyo. Berikutnya, nggih, sugeng sonten, suko sami suko.
3: Sugeng sonten, suko sami suko, Mbak Betty, Damayani.
1: Sugeng sonten, Pak.
3: Saking Tanjung Pinang.
1: Pak Sumar.
3: Mbah
1: Sumar. Oh, Mbah Mus. Mbah Mus, nggih, ya lupa. Nggih, Mbah Mus. Kabar sehat.
3: Alhamdulillah, Mbak Betty.
1: Nggih, Mbak Mus. Lagunya pilih mana, Mbak Mus?
3: Enten apa to niku watigo niku?
1: Oh, Jamune Jenang Gula atau Dokter Cinta?
3: Oh, Dokter Cinta mawon.
1: Dokter Cinta nggih. Kak Kinton monggo.
3: Salame kangge Romo Yuwono Marto Tiarjo. Cukup nonton Romo, sehat selalu nggih. Nanti wonten Mami Sartika, Pak Nasibin, Pak Rimbang, Bu Rubini, Bu Mega, Bu Yanuase, Bu Eni wonten ing Taman Tirto, Pak FX Enggar Wahyudi, Ibu Arjila, Lewer Jujur, Mbah Hasnawi, Mbah Gemuk, Romo Haji Ngationo, Pak Sudar wonten Jadilan, Pak Sumidi nggih, Romo Rosiseto, Yurati nggih. Romo Tujo Subagio, Bu Wagianti, kembaran kula nu, niku anu Mbak Betty, Pak Mus Mujiono,
1: Pak Mus Mujiono, oke.
3: Maturun,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Mus Tanjung Pinang, monggo berikutnya Sugeng Sonten, suko sami suko.
4: sugeng sonten supo sami supo sedaya sami supo Mbah Mus wonten Tanjung Pinang nggih supo Mbah Betty nggih supo
1: nggih
4: niki kula tak nyuwun jenang kula
1: nggih
4: nggih legen legi
1: nggih Pak sinten
4: niki Lekmen.
1: Oh nggih Lekmen.
4: Kok gemuceng eh?
1: Nggih, Lek Min, sehat to?
4: Alhamdulillah sehat. Nggih, sehat to?
1: Sehat juga, Pak. Nggih.
4: Alhamdulillah.
1: Kakinten salam monggo, Pak.
4: Nggih, kagem katemben Mbak Mus wonten Tanjung Pinang. Mbak Pipit, Eyang Duwijo, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Mbah Noyo Niki Wau, Pak Yono, Pak Sagio, Pak Sakirman, wonten Pak Yanto, Mas Rian, Yumudo, Ibu Wagiyati, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, wonten Mbah Blendi, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Mbah Min, Ki Joko Budu, Pak Tirto, Kang Gilas, Mbah Ijem, Bu Yayu, wonten Pak Bambang Sutarno, wonten Pak Puji Graito, Mbak Siti Yurati, Bu Salamah Yusirup, Prayogine kagem sedaya kemawon Mbak Betty.
1: Nggih.
4: Kagem panjenengan wilujeng sonten wilujeng makarya.
1: Nggih.
4: Jenang kulone kula tenggo.
1: Nggih, siap.
4: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Nggih, berikutnya monggo. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sonten suka sami suka Mbak Betty ta.
1: Nggih.
4: Kok ya Mbakan niki?
1: Nggih. Mbak Andita masih cuti, Pak.
4: Oh, nggih.
1: Nggih.
4: Niki saking Lopati.
1: Dari Lopati, nggih.
4: Kemutan mboten.
1: Pak Lopati, nggih. Pak Sawiyo.
4: Nggih, leres.
1: Nggih.
4: Niki tenggene Legono niki.
1: Oh, di tempatnya Legono.
4: Ini anggenipun bengkel.
1: Oh, nggih.
4: Lagunya dari Mbah Noyo niku wau.
1: Dokter Cinta.
4: Nggih. Kakenten kagem Bu Marta Sarasa, Bu Sirup, Bu Sumi, lajeng Bu Bibit, lajeng Bu Supriyati, Bu Wagiyanti, Bu Marta Sarasa, Pak Rimbang, Pak Yanto, Pak Yanto, lajeng Pak Kirno, Pak Ismoyo wonten ing dhuwur lan sanipun Pak Sedoyo ingkang midhangetaken matur nuwun Mbak Betty.
1: Nggih, sami-sami Pak. Nggih, berikutnya sugeng sonten suka sami suka.
5: Wilujeng sonten suka sami suka Mbak Betty suka kula seneng banget saking mlebet.
1: Nggih. Niki sinten Pak?
5: Saking Mayudan.
1: Mayudan Pak Tirto.
5: Nggih.
1: Oh nggih Pak Tirto, sehat Pak?
5: Alhamdulillah.
1: Nggih.
5: Panjenengan kula nggih sehat.
1: Nggih Pak Tirto, lagune pun lagu milih mana?
5: Apa kuwi mau ya, Mbak?
1: Jamune Jenang Gula atau Dokter Cinta?
5: Dokter Cinta wae.
1: Oh, nggih.
5: Dokter Anggani Cinta.
1: Nggih, monggo Pak, kakinten salam.
5: Kagem Pak Adi. Pak Glendi nggih. Lajeng Romo Agiono, Pak Paimen Duo Kelawau, Pak Sedayu, Pak Kumbo Karno, Yumudo Minggir, Mami Sartika, Bu Sri Kebonaku, Lajeng Bu Tenggamping itu cinta itu, Bu kelari sini ya.
1: Nggih, ibu atau bapak nge. Gitu nggih.
5: Nggih. Nggih kagem saya mawon ta.
1: Nggih.
5: Sing dak ndek karep tuku ning saya.
1: Nggih.
5: Matur nuwun nggih Mbak nggih.
1: Nggih Pak Tirta. Nggih, matur nuwun Pak Tirta. Berikutnya monggo sugeng santen, suka sami suka.
6: Halo, sugeng santen suka sami suka Mbak Betty.
1: Nggih. Cik Yayu. Bukan? Iya. Oh, nggih. Cik Yayu, sehat? Cik,
7: alhamdulillah Yayu sehat.
1: Oh, nggih.
7: Masih sendirian toh?
1: Nggih, Mbak Andita masih cuti. Besok Jumat sudah masuk kok.
7: Oh iya. Nggih. Semangat nggih.
1: Iya.
7: Lagune Oma nopo?
1: Jamune jenang gula atau dokter cinta?
7: Jenang gula kemawon, jenang gula rasane legi.
1: Nggih.
7: Tapi lega ketemu Mbak Betty.
1: Oh nggih, jenang gula nggih.
7: Tak atur salam nggih.
1: Monggo.
7: Katemben sinten?
1: Pak Tirto.
7: Oh nggih, sugeng sonten Pak Tirto.
1: Moyudan nggih.
7: Engkang sami sedaya sampun ngawiyat kala wau tambah sekedhi kagem Rama tujuh kalian ibu. Mbak Yu sirup lek gono lek glendi lek Yanto di Anindya lek Yanto Mbak Yu legi Gusti Pun Agung Bu Sri Utami Ki Kumbo Karno Ki Resi Seto Mas Ibu Mas Mamat Bunda Cijo lan Bu Wagianti Mbah Noyo kagem sedaya kemawon nggih Mbak Betty. Kagem Mbak Betty sugeng ngayahi karya ngantos tuntas mangke. Pokokipun tetep semangat meskipun sendirian.
1: Oh nggih,
7: matur temani kalian siram-siram tanaman.
1: Oh nggih, siram tanaman nggih.
7: Nggih, ngaten mawon semangat sore.
1: Nggih, semangat menyiram tanaman nggih, matur nuwun. Berikutnya saya bacakan nggih dari Pak Tupar. Pak Tupar kirim voice nggih, monggo Pak Tupar.
8: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko suko sonten Mbak Betty dari atur salam kagem Putu Ijo Bu Agianti Yusirup Yumudra Bu Supriyati Putarmi Punanik Bajuri Bumami Sartika Putu Ijo Koyutan Lek Gono Mbah Noyo Mbah Noyo Lejen wonten Wali Pak Sarjio Pak Sawiyo Pak Sakio Pak Supoyo Pak Suwarti Nengahan Lejen Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasiono Mbulawen, Lajeng Ki Kumbo Karno Krisis Setor Rama Tujuh Sekeluarga Rama Singadiono, Ki Rukun Werdo Mbah Neglendi Pak Rimbang, Mas Mamade Mas Ipul, Pak Tumiting Galur, Lajeng Romo Narto Indro, Romo Narti Mursari, Mas Adit Poncosari, Pak Damaskus. Saya ini pun kagem sedaya kemawon, kagem Mbak Betty sugeng tugas.
1: Nggih.
8: Ngantos paripurna sak mangke lan Mbok pilih kutur ngantos-atos.
1: Nggih, matur nuwun
8: Pak. Pilih ngaten Mbak Betty matur nuwun.
1: Berikutnya Mbah Suro nggih, monggo.
9: Sugeng sonten suka sami suka, jeng Betty suka, Mbah Suro tresik suka sedaya sami suka, RRI ya suka. Pawartos pripun jeng Betty sehat sak keluargi mugi tansah mekaten kesehatanipun dipun jagi rejekinipun banyu mili. Nggih, rasah kok kaya ngomong Mbah Suro ndak ciriwit wae. Mbah Suro tak laguni nomor setunggal kentun salam kagem Mas Ipul, Mas Ardi, Pak Supoyo, Ki Kumbo Karno, Mbah Gono, Mbah Glendi, Pak Sawiyo, Pak Tupar, Pak Sugeng, Pak Sudandasilan, Ki Joko Budho, Ki Resi Seto, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Pak Rimbang, Bu Wagianti, Bu Yanuase, Bu Saginem, Ki Resi Seto, Ibu Nani Bajuri, Bu Rubiati, Yumudo Yusiru, Bu Duwijo, Mbak Yayu, Mbak Yeni, Bu Salamah Yuratri, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon ingkang kula sepet nyuwun pangapunten enten Mbah Ijem, Mbah Hadi Suparman, Mbah Harjo Supratman, Mbah Trisno Utomo yang tak sebut mungkin ndak munamuni. Kagem Jeng Peti sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mengke kondolipun ngatos-atos pun mekaten kemawon matur suwun.
1: Nggih, matur nuwun Mbah Suro. Berikutnya Mbah Glendi, monggo Mbah.
10: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Dedi niki celep jalan sama mungkin Mbak Dedi lagu di dereng kang sampun mawis mawon nggih kinton Mbak Tarmi Mbak Pipit Mbak Anggun Mbak Ana Mbak Susi terus Bu Wagianti Bu Yanuase Bu Adri Sendowo Bu Wiwit Sorobayan Busum di Surabayan, Mbak Puput Namban, Mami Satika Muah-Muah, Mbak Juru Gentong, Bu Duwijo, Bu Yayu sedaya, Bu Yayu, Bu Sri sedaya, Bu Sri loket ini, Bu Nani Bajuri, terus Mbak Andin, Pak Sumat, apa Sumar, Pak Mujono, Pak Ipul, Pak Tupar, Pak Mamat, Mbah Suro, Trisek, Pak Paimin, Gubo, Pak Jangan, Pak Min Ngajaran, terus Pak Sagio, Palian, niku wis selep jalan samas. Ki Rukun Wedo, Ki Joko Budu, Mbah Loyo, Mbah Yono, Ki Resi Sikto, Dunuk Loho Mangiran, kok mboten nate mlebet niki. Terus Pak Wardi Nengan. Nah, terus malih Pak Mul, Bapu Mbaku, Pak Suko, niku arti limo, Jeme, Bapak Deni, Bapak Kuku. Terus malih sinten nggih. Nggih, kagem sedaya monitor Pro 4 RRI mawon, Mbak. Mengke lagune celot. Tenggo pokoke sing jumaris napa nderek.
1: Nggih.
10: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
10: Matur nuwun. Kripik Purwokerto. Sithik pokoke watun roto, Mbak.
1: Berikutnya Pak Widodo nggih.
11: Widodo, penyiar kesayangan Kakung Widodo Merbah Timur, sugeng nindakaken jejibahan siaran paring panglipur wontening acara Suko Sami Suko. Semanteno Kakung Wid nderek salam kunjuk katur Pak Ipul Wates, Bu Widyaningsih Sentolo, Mbak Yusnita, Mbak Wahyu ingkang wonten Muntilan, Pak Toyong Luar, Pak Gilas, Mbak Kristin, Bu Purwanti Minomartani. Saenipun kunjuk katur sedaya pandemen acara Suko Sami Suko saking Merbah Timur. Dadah Mas. Okay.
1: Pak Widodo nggih, matur nuwun Pak Widodo. Berikutnya Pak Bambang Sutarno kirim, oh nggih Mbak, kinten salam kagem Pak Hasari. Katemben ngintuni kula, salam kenal, matur nuwun Pak Bambang Sutarno. Berikutnya Bu Mulyatsih. Bu Mulyatsih kirim, oh kirim topi sama payung. Iya Bu, di luar masih panas ya. Nggih. Sutresno Budoyo, berikut ini sudah kami siapkan lagu yang banyak dipilih adalah Jenang Gula dan Dokter Cinta. Sugeng midangetaken.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Apakah arti kemerdekaan bagimu?
2: Menurutku, kemerdekaan itu ketika kita sudah terbebas dari kekuasaan bangsa asing, bebas dari penindasan, dan juga bebas dari penjajahan.
3: Kalau bagiku,

0: Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Leluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Ya Sutresno Budoyo, berikut ini ada kiriman dari voice dari Pak Ruslan nggih. Monggo Pak Ruslan.
1: Sugeng sonten Mbak Damayani, menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono mbayen Bunda Dwijo Karangmojo, Mbah Noyo, Romo Yumarto Diarjo, Romo

0: Narto Indro Bekasi, Ibu Sri Utami Sakwetan Kampus ISI, Mami Sartika, Kang Giono Kalasan, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Ipulwates, Mah Yudi Kweni, Bunda Yayu wonten Kweni Ugi, Legono Yusirup, Pak Tujo Subagyo wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Walgiati, Bu Warini, Bu Supriyati, pungkasanipun kagem Mbak Yeni Patuk. Kula lagune manut kemawon wekdal kita kunduraken lepat nyuwun pangapunten, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Ruslan, nggih. Monggo kalau mau telepon masih saya buka nggih ke 540333. Nggih, monggo sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Peggy Samayani.
1: Nggih, sugeng sonten, Bu.
2: Dari Jalan Pleret.
1: Dari Jalan Pleret, nggih, Ibu.
2: Salimah.
1: Oh, nggih, Bu Salimah, sehat, Bu?
2: Alhamdulillah, nafsu sehat.
1: Nggih. Oh nggih. Siap.
2: Pak Erdana Kang Rumput Romong Ajo Nombaye. Kagem sedaya kemawon, Mbak. Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami, nggih. Monggo, sugeng santan, suka sami suka.
3: Suka sami suka. Sugeng santan.
1: Sugeng santan. Mbah.
3: Mbah Buyut.
1: Nggih, Mbah Buyut sehat nggih.
3: Juru Gentong.
1: Juru Gentong nggih. Mbah Buyut monggo pilih lagunya.
3: Lagu ini pun nopo ndereng ingkang sampun
1: temen. Ikut aja nggih, nggih. Monggo kakinten salam.
3: Kakinten kagem Ibu Widyaningsih, Bu Dijo, Bu Mudo, Mbah Glendi. Kula wau ingkang sampun paring kintunan. Lajeng Pak Wening, Pak Rimbang, Ki Joko Budu, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbu Karno. Lajeng nggih prayoginipun.
1: Nggih.
3: Sedaya kemawon ingkang kula aturi mboten sawiji-wiji.
1: Nggih.
3: Sen matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun sami-sami nggih. Nggih. Sutresna Budaya sudah dari siang tadi sampai sore ini Betty Damayani menemani Sutresno Budoyo. Dan buat yang sedang di perjalanan pulang, hati-hati di jalan dan ikuti rambu lalu lintas. Dan selamat berkumpul dengan keluarga. Dan yang sedang bekerja, selamat bekerja dan tetap semangat. Dan sampai jumpa di Sukosami Suko di hari berikutnya. Dan lagu yang sudah kami siapkan adalah Buto-Buto Galak dan Bisik-Bisik Tetangga. Sugeng Midhangetaken.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memastikan tidak mengubah skema tiket masuk kawasan wisata pantai meski Kabupaten Bantul mulai menerapkan kebijakan satu tiket untuk satu destinasi sejak 1 Juli 2026. Sistem retribusi di Gunung Kidul tetap menggunakan skema tiket per kawasan sehingga wisatawan dapat mengunjungi beberapa pantai dalam satu kawasan hanya dengan satu kali pembayaran. Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Gunung Kidul menilai model retribusi kawasan masih menjadi pilihan yang paling efektif pengunjung dan pengelola destinasi wisata. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Bantul bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas Bantul mulai menyalurkan bantuan modal usaha kepada warga miskin ekstrim sebagai upaya memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah. Program pemberdayaan tersebut tidak hanya memberikan tambahan modal, tetapi juga disertai pelatihan dan pendampingan agar usaha penerima bantuan dapat berkembang secara berkelanjutan. Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengatakan, bantuan yang disalurkan merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Bantul dan Basnas Bantul untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor UMKM. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresna budaya, semoga kita pidangetaken sesarengan siraman rohani Islam ingkang dipun andharaken Ustadz Nur Abadi kanthi ngaturaken ira-irahan patuladan saking Rasulullah. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI ingkang kita hormati, alhamdulillah wonten ing kesempatan sonten punika kula telah panjenengan pepanggihan malih wonten ing siaran sonten punika. Mugi-mugi pepanggihan wonten ing sonten punika ndadosaken keberkahan kula telah panjenengan, ndadosaken amalia ingkang pun tampi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam batin kesupen kita aturakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswatun hasanah kula dalah panjenengan. Mboten kraos kula dalah panjenengan saat punika sampun mlebet wonten ing wulan Syafar. Akhiripun wulan Syafar sekedap malih mlebet wonten ing wulan Rabiul Awal. Ingkang kawastanan wulan Maulid utawi wulan Maulud. Wonten ing tlatah kula dalah panjenengan, masyarakat kula panjenengan pun adani pepengetan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi pepanggihan punika ugi dadosaken ridhanipun Allah minangih syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswatun hasanah kula dalah panjenengan. Pendengar RRI, salajengipun kesempatan punika monggo kita ginakaken kagem ningali mulyanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam injih ingkang dados uswatun hasanah, dados tulodo ingkang paling sae tumrap wonten ing alam donya punika. Allah Subhanahu wa taala ugi sampun maringi pangalembono ingkang ageng sanget menggah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kaserat wonten ing Al-Qur'an, wa innaka la'ala kul khuluqin 'adzim. Menika nandhasaken bilih Rasulullah punika gadai akhlak ingkang sae sanget. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamulyanipun menika kathah sanget, salah setunggalipun kaserat wonten ing kitab suci Al-Qur'an kula telah panjenengan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lan insun ora ngutus sira Muhammad kejaba dadi rahmat tumrap alam donya punika. Pendengar RRI, ayat punika nedahaken bilih rawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika dados rahmat tumrap sedaya makhlukipun. Rahmatipun boten namung kangge tiyang Islam, ananging piwulangipun angajari manungsa supados dados tiyang ingkang welas asih, adil, jujur, ngajeni sesami, lan jagi lingkungan sekitaripun. Mila umat Muhammad menika kedah dados ingkang dados maringi rahmat dudu umat ingkang maringi kerusahan. Kerenten mulyanipun akhlakipun Rasulullah kedahipun kula telah panjenengan menika dados umat ingkang luar biasa mengikuti kalian peril
perilaku ingkang sampun pun adani utawi pun contohaken saking Rasulullah. Rasulullah dadi suri tauladan ingkang agung tumrap wonten ing alam donya punika. Allah ugi sampun andhasaken a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Sak temene wis ana ing diri Rasulullah iku tulodo kang bencik tumrap sira kabeh, yaiku tumrap wong kang padha ngarep-arep rahmatipun saking ngarsa dalam Allah lan dina akhir, serta akeh zikir dumaten Allah Subhanahu wa taala. Dene menawi kula telah panjenengan ngakeni dumaten Rasulullah punika, tresno dumaten Rasulullah, kedat pun wujudaken kanthi nutbureni akhlakipun lan sunah-sunah ingkang pun tindakaken saking Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anggadhema pinten-pinten perilaku ingkang kedah kita contoh. Di antaranipun Rasulullah punika anggadhahi sifat ingkang jujur nalika guneman utawi nalika paring pangandikan punika, sedanten punika ada dasar kanthi kejujuran. Pendengar RRI, saat punika kata-kata jujur punika gampil pun ucapaken, ananging estunipun awrat anggen kula telah panjenengan mengikuti, anggen kula telah panjenengan saged nindakaken. Monggo pun tingali dalam kehidupan sedinten 24 jam punika, perkawis-perkawis ingkang kula telah panjenengan tindakaken berapa persen kejujuran ingkang kita tindakaken, berapa persen duroko utawi berbohong ingkang kula telah panjenengan tindakaken. Saged pun ningali, saged pun muhasabah diri wonten ing pribadi piyambak-piyam, sehingga sifat jujur punika wonten ing sarubaripun Rasulullah punika ing angka sepisan. Sifat akhlakipun saya ugi saking Rasulullah anggadai akhlak amanah nalika pun pasrahi, menawi pun paringi amanah pun tindakaken ganti ingkang saksaisanipun ampun berkhianat. Umpami kula telah panjenengan pun titipi barang menika umpamanipun 10 kadosipun gampil, menawi kula telah panjenengan masrahaken dumateng tiyang ingkang pun pasrahi menika sedasa. Ananging menawi kula telah panjenengan pun amanahi pangandikan tetembungan, kadang kula telah panjenengan kurang amanah, iso nambahi, iso memprovokasi, punapa dene iso ngirangi. Tapi kata-katai pun kula telah panjenengan punika nambahi. Jane meng pesenane pun amo sekedhe pangandikane pun. Ananging pun sampai akan geladrah tekan pundi-pundi. Lah menika salah setunggalipun sifat Rasulullah punika pun paringi akhlak ingkang amanah, menawi pun pasrah menika sesuai kalian amanah ingkang pun tampi. Pendengar RRI ingkang kita gitu
muliakan. Salajengipun Rasulullah ugi anggadahi sifat ingkang sabar. Nalika pun uji dumaten Allah Ta'ala. Proses dakwahipun Rasulullah saking pertama kali punika begitu berat, begitu awratipun. Tantangan hambatan menika kathah sanget. Tapi Rasulullah anggadhahi keyakinan, kesabaran dengan bersabar yang sungguh-sungguh dengan masrahaken dumateng Allah, insyaallah wonten jalan keluaripun. Rasulullah ugi anggadhahi sifat welas asih marang sesami. Pun boten wonten contonipun malih ingkang saged nandingi welas asihipun Rasulullah dumateng umatipun. Bahkan saking welas asihipun Rasulullah wiwit ngalam donya punika dumugi wonten ing akhirat punika, Rasulullah anggadhahi welas asih dumateng umatipun luar biasa. Salah setunggalipun welas asihipun Rasulullah punika wonten peristiwa nembe perjalanan kalian para sahabat lajeng ngelewati makom. Rasulullah berhenti mandek wonten makom punika lajeng ndongaaken. Kranten Rasulullah ningali ingkang wonten ing pakuburan punika Allah pun siksa. Allah nyiksa dumateng jenayah ingkang sumare wonten ing pakuburan kala wau. Kranten welas asihipun Rasulullah pun ndongaaken. Pun paringi dedaunan wonten nginggilipun makam kala wau sebagai rasa welas asihipun dumateng umatipun. Pendengar RRI, akhlakipun Rasulullah menika mboten saged dipun tandingi malih. Sehingga menawi kula telah panjenengan ngrungkepi agami Islam, sampun trep lan sampun pantes menawi kula telah panjenengan ngikuti perilaku akhlak ingkang Rasulullah tindakaken. Kula telah panjenengan badhe bejo wonten donyanipun ugi bejo wonten ing akhiratipun. Wa innaka la'ala qulubil nadim. Ayat punika minangka pangalembono Allah Ta'ala marang akhlakipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika semanten Sayyidina Aisyah dipun tangleti babakan akhlakipun Rasulullah kados pundi, ya Sayyidah Aisyah, piyambakipun mangsuli akhlakipun Rasulullah punika kana khuluqul Quran. Akhlakipun Rasulullah punika yaiku Quran. Pendengar RRI, tegesipun sedanten perilaku saking Rasulullah punika minangka gambaran nyata wonten ing ngalam donya punika saking gambaran piwulangipun Al-Qur'anul Karim. Luar biasa. Begitu indahipun Rasulullah. Akhlakipun ingkang sampun pun akeni saking Allah Ta'ala wonten ing Al-Qur'an ugi pun seksaaken dumateng Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah punika rilipun Al-Qur'an wonten ing kasunyatan kehidupan punika. Ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh dumateng kula telah panjenengan, la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ora sempurna iman salah sijining saking sira kabeh ganti nganti aku luweh ditresnani tinimbang bapakne anake lan kabeh manungsa.
Hatis punika maringi piwulang dumateng kula dalah panjenengan bilih tresna dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika kalebet saking bagian dari imanipun. Sehingga katresnanipun kula dalah panjenengan dumateng Rasulullah punika ngalahake dumateng bapakipun kula dalah panjenengan, anak-anake lan kabeh menungso ingkang begitu luar biasa Rasulullah paring dawuh makaten. Sehingga monggo momentum Rabiul Awal punika, menjelang Rabiul Awal punika, kita ngadah-adahaken waosan-waosan sholawat sebagai rasa cinta kita dumateng Rasulullah. Kita usahakan kualitas maupun kuantitas dalam menyambut di bulan Maulid punika pun kina akan pun tambahi kualitas maupun kuantitas saking bacaan sholawat kula dalah panjenengan sebagai rasa mahabbah, merasa cinta dumateng Rasulullah. Ingkang engko kalih monggo kula dalah panjenengan pun usadani piyambak-piyambak menurut kadar kemampuanipun piyambak-piyambak ngelaksanakan sunah-sunahipun perilaku sampun kampun tindakan Rasulullah, monggo kula berusaha, kula telah panjenengan berusaha mengikuti kadar kemampuanipun piyambak-piyambak. Ugi kita berbagi kalian sesami, kita berbagi dumaten sederek kula telah panjenengan, keluarga kula telah panjenengan, sebagai rasa syukur dumaten Allah Ta'ala kanugrahan pun paringi patuladan ingkang luar biasa, sebagai rasa kula telah panjenengan mencintai dan mengikuti dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rangkaianipun saking ngadah-adahaken selawat dumateng Rasulullah, ngestokaken dawuh-dawuhipun lan mengikuti perilakunipun kados sampun pun informasi akan Allah Ta'ala dumateng kula dalah panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Menika ayat ingkang memotivasi kula dalah panjenengan beruluk salam, bersolawat, ngikuti perilaku dari akhlak-akhlakipun Rasulullah. Ampun ngantos kula dalah panjenengan pun lerwaaken sebagai umatipun sak temene Allah Ta'ala lan para malaikatipun padha maca selawat marang Kanjeng Nabi. He wong-wong kang padha iman, maca selawat lan salam maring Kanjeng Nabi ganti sak akeh-akeh. Pendengar RRI, saestu monggo kula telah panjenengan pun papak Maulid Nabi, pun papak bulan Rabiul Awal punika ganti kula telah panjenengan ngadah-adahaken mau selawat dumateng beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ingkang cekak kados Malaikat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, menika Rasulullah pun ajari saking Malaikat Jibril menika wawasan selawat ingkang cekak makaten. Menika manfaatipun luar biasa dumateng kula dalah panjenengan, samangke berkahi kehidupan kula dalah panjenengan wiwit wonten ing alam donya punika dumugi wonten ing akhiratipun. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala maringaken dumateng kula dalah panjenengan saged nglaksanakaken punapa ingkang pun dawuhaken,
punapa ingkang pun contohaken saking Rasulullah dalam kehidupan kula telah panjenengan, sehingga samangke kula telah panjenengan dados umatipun ingkang sareng-sareng kempal wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI, mbok bilih makaten ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan sonten punika kagem nyongsong wulan Maulid utawi wulan Rabiul Awal sebagai tanda cinta kula telah panjenengan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makaten ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan punika, mugi-mugi wonten kinolan manfaatipun. Akhiripun kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1.000 lagi. Tau gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan. Sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi. Waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Telah kami kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.
1: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran serial Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken lampan Kendoko Rojo kabeberaken dening dalang Ki Rubianto. Perangan setunggal. Ing busana sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

Ing awit namastu namasidan kawina selat meringgang jagat karno siran pondo kawisaning bisono sono sinawung lan milopo estu masil santun lampeng budi sinantur tutur katelo tetruat plat meringla beting prasdiu ngupomo prameng meskoro karno diyo tuming jaman puru ini sudo terangkan dinamoto benar ditameng laloto manggo teka puasarani bubi totan pun regeng kalabang matungpo tungpo manggung panggung panggung sang purweng kotong

pasir pawir, pasir samudra, ukir gunung. Kotoran kita yang projo nurati menggerakkan pegunungan. Ananakan wono pinpa sabinan ngeringakan patek alam sotunawi. Ngayunakan bandaran yang langkung ageng. Kulo sinawi loh terus sang tarwo tinuk tinandur. Mapaning kono siti ketemuan wari apa kang tinandurkaken bisa tuju royo-royo. Kepasan nandur tepuk awas loko cindi puspito. Dinawi murah kang sarotin uku sak nyatain negoro durati murah sandang kelawan pangan. Awet soko kaprik jalan yang poro amu.

kemah ripah boso kemah laku nisuh dagar lair ilutan ono pedotis kena janto rinten tanul dalbi telur songkok pojo durati duhi monco negari

bali wis wonten negari Purwati. Yen kacandra katon hajecel pepet adu cuke tepung taritus tumpang talang sambung blandar. Senajan kono papan nyer dilurupak. Yen kacandra katon diceluyel-celan.

kata para kawula ing sami anging raja kaya kebo sapi ayam kambalan sak tunggalane catan ana ing kinencangan saya mbuya ana kang kinandhakan menawa rina sami tata agelar dumateng pangonan menawa wengi bali ana kandhange dhewe-dhewe Negara Durwati ugi winasta negara kang gawat keliwat-liwat wingit pepati. Kepasan kukilo mabur ngumpuli negara Durwati jukal kapisaran pak kami beruntak ujiru sirno margolai. Kata para rojo morojo ratu moratu yang sayang manumpul datang di nebating Poncokoro.

panyoto ratu ing Drowati ambek darmo ito tanu ito somo ito yo soro ito lirik karem ulah kapan ditan remen ulah pangadilan sengsem ulah kapan julitan marsudire ing toto kromo marmane silian ing diwo kinemulan mohrusi inadat tata mening rapi luhur datan ngungkulungkulian datan kena kaunggulan ratu miguno ing aguno tan ngendak gunaning dalmo yen tau kinubungol lelabuhaning ratu yaring jajan sarati datan ono pedot sini gegang Kurweng kawin nujuing hari somo.

ngambil Pocoronoto. Banyak jalan saung galing harto wali kokati mas dipan kukang sarwarno. Ini beran kelar badak kanan kiri ku ngasing gandani noto tunggung pangurahan. Serno sipatik ngalin dropi dosan yang wisnu medjoanta. Ayah Porwito dari rep sirep datan ono sabawan ing Malang alisir. Rononan datan obah kami rono datan lumampah amung suarane ing prato ngayut-ayut. Ilah saing kutil kang mencok nang warunging kurung. Lan sabawan ngabdi kriya gemblak meranjilan kemasan kang sami nambut karyo. Pating sarang keliling timbal dan jolir mondorku. Kekomewai regeping panagilan. Sinkrono tagung ngampil. Medar satu. Ingin pinanyo songso gilang kumus kabeyong hingga sikil binatrotun. Kata peting perwat yo melewi sami parasiku. Kaya bisa jumlang-jumlang ngebalwerti negara durati. Kalau yang perawat, ya boleh konco, jajar konco ngasek.

mi wangsuk ngadiluni hong balo awono lempeng sinunggi datanangan. Sombo putraku bocah bagus podo kanthi Basuki jeneng para ngabian trono ngarsane Kanjeng Rama. Sombo putraku. Allah Kanjeng Rama diaji nampi pangestu dalem Kanjeng Rama ing rumantah dumateng putra parang Garuda. Sawanipun ingkang putra boten manggalang setunggal punapa jawi saking menika pareng ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten andhap podo mawan tuantu. Nggih Kanjeng Rama diaji. Ya ya syukur bagi sewu. Sumbo ngabiyantara ora ana lan sawiji apa. Ora liwat mung pudya pangestu ku tampanana Sumbo. Ku tampikan estu kalih mugi dadosna jimat paripih dumateng putra parang Garuda. Awun nun Kanjeng Rama diwaji sembahanku wonten ing merca padha. Kepenak lan lenggahmu Sumbo, kados boten kirang prayogi Kanjeng Rama. Dimas Daki podo kanthi Basuki jeneng para ngabdian Trono Ngarsaning Sumbu. Dawuhun nampi pangestu dalem Koko Prabu ngrumetah dumateng rayi Garburji. Sawanipun ingkang rayi mboten manggalang setunggal punapa kejawi saking menika parenga. Ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti kunjung wonten randha podo. Dawuhun nono niki. Iyo, Dimas Jaki, syukur bagi sewu. Sak banjuri Dimas ngaturake pangapeti ora liwat mung pangestu tiku tampanono Dimas Jaki. Potampikane to kalih mugi dadosna jimat paribet. Moro kepenakno lenggahmu kados boten gerang prayogi lenggah. Kakang Udawa padha kanthi Basuki. Aunun. Nampi pangestu dalem Kanjeng Dewaji. Soane punika ngadi kepatihan boten manggal setunggal punapa kejawi saking menika. Keparing ingkang ngadi kepatihan ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten andhap podo mawan tuantu. Heh nuhun. Oh nuri. Ya syukur bagi sewu Kakang Dawa. Sowan ora ana halangan sawiji apa. Kejaba saka iku Kakang Do ngaturake pangabekti ora liwat mung pangastuti ku tampanung. Kula tampi kanthi to kalih mugi dadosna jimat parupih. Salaminipun ingkang abdi kepatihan dari gesang wonten negari Ndorowati. Heh nuhun, nuhun. Sak banjuri. Sak usul lenggah kanthi prayoga ingsun bakal mundhut preso marang Kakang Pating Do. Kepiye pawartane sak wuse nitip reso marang poro kawulo munggai poro nayoko projolan sentono Ndorowati. Opono poro sentono Ndorowati muduni poro kawulo mengkomowani merengkang dawing sun kebasan merong kampuh bundan tan porat. Kakang Dota sun matur kanti ninggal no songgo rugi. Ih, kepareng matur. Saat hari pun buk beli wonten lepat yun lumutri si samudru pangasami. Ora dadi upu. Saing itu pun ingkeng abdi kepatian niti brekso dumateng poro nayoko projo mandapi pun poro kawo. Kados mboten wonten poro kawo lain nayoko projing kumo wantun merengkang dawuh notagung Ndorowati kebasan merong kampung mudan tanpa ratu sedul sami saya soko kapti anggini pun sumungken wonten negari Ndorowati lanugi kebasan sami ngembat watang aputu ngejum kumbolo rubut haulono onori Kanjeng Dewaji. Syukur kabeh iku mau dadiake bombong ingsun. Malah pranyoto teko wektu iki ingsun isih
seneng kuyung marang poro sentono lan poro kawulo anggone ingsun jumeneng nata ing Ndoro Adiduri ngestuaken dawuh Sumbo wonten paring dawuh Kanjeng Rama kabeh tak aturi tintrim sawektara ingsun bakan wawan wicara marang Dimas Jati apa dene Kakang Udo ngestuaken dawuh Kanjeng Rama Dewaji Dimas Jati apa dini kakang Patih Udru wonten paring dawuh wonten paring dawuh mila ingsun wektu iki nganakake pisoran agung wektu iki ingsun nampa nawala saka kadang ingsun ngamarta isine nawala ora liya mung gejoba wektu iki kadang-kadang ingsun ngamarta nampa coba saka ngarsane Gusti Kang Murbing Dumadi yaiku wektu iki kadang ingsun ing ngamarta rumangsa kelangan pusaka telu cacahe angka siji yaiku Jamus Kalimasada angka loro Tombak Korowelang ingkang pungkasan payung songsong tunggul nopo coba niku mau malah waktu iki kebasan poro kadang-kadang isun ngamarto randui kekuatan apes dayane malah poro kawulo nayoko projo ingkeng waktu iki hilang keblati yolali marang kewajiban marang panembah suci yo marang Gusti Kang Murbing Dumadi akeh wong nandang kasangsayan akeh wong nandang cintaku uga akeh prawuro tumraping negara Ngamarta iki langkung prayoginipun menapa Bapak Prabu badhe rawuh wonten Ngendrobrasi Dimas Jati wonten paling dawuh pusat mestine awit Dwarawati iku ya Ngendrobrasto Ngendrobrasto iku ya Dwarawati kebasan nek Dwarawati iku mulya kadang ingsun ing Amarta ya kudu mulya nek negara Ngamarta iku nandang papa cintaku Dwarawati uga kudu melu ngrasakake iki Kakang Udo wonten paring dawuh wis midhang atas sabun mula kabeh iku mau ndadekake mambeng ingsun leng leng ramyaning

mangkit toki sana. Sak sampunipun lenggah kanthi prayogi. Kula badhe mundhut preso lajeng panjenengan menika saking pundi? Awit yen nitik pangagem panjenengan, panjenengan menika salah setunggaling nalendra. Lajeng panjenengan menika nalendra saking pundi sinten ingkang dados jejulipun? Kepareng matur mbok beli wonten lepat nyuwun lumutri se samudra pangasan boten boten dados menapa. Satrengipun kula matur ingkang kathah langkung rumiyin kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngersanipun Prabu Sri Bathara Kresna. Kula tampi mboten langkung kudya pangestutining sun panjenengan tampi. Nika tampikan itu kalih mugi dadosno cahya nur cahya dumateng dasar kula. Lajeng kagungan kersa menapa panjenengan dumugi wonten setinggil binaturata nurwati. Nepangaken langkung biyen bilih awontan porupi kula menika nalindra saking parang kencana. Ini kacah ingkeng masani kula menika ajejuluk Prabu Dewa Prasono. Dewa Prasono nggih.

kulo dumugi negari Ndurwati sepisan. Badhe ngaturaken bilih negari Parangkencana wekdal menika nampi pacoben. Dhewe niku pacoben saking ngersanipun Gusti Kang Murbeng Dumadi. Kathah para kawula, kathah para nayaka praja ing samya minger kiblatipun. Kathah pageblug ingkang nempuh bebasan sore loro esuk mati, esuk loro sore mati. Lajeng kula menika dipun utus kadang kula werdu. Iki Prabu Dewa Pratala ingkang medal menika nampi sasmitaning Jawata negari saged tata titi tentrem. Bilih sampun kadunungan Tendhaga Raja. Mila saking menika kula dipun utus supados nyuwun ngampil pusaka dalem ingkang awujud kaca paesan kangge nitipriksa wonten pundi dunungipun Tendhaga Raja ingkang minangka tumbaling negari. Mangke to Prabu Dewa Pracana. Nggih. Bilih wekdal menika pusaka Ndurwati ingkang awujud kaca paesan menika panciles wonten kedhaton. Nanging menika dede kagungan kula. Tapi sanes kagungan kula. Menika kagunganipun tiyang sak negari. Mila saking menika mbok bilih panjenengan badhe nyuwun ngampil kaca paesan kedah rapat langkung rumiyin. Menawi para kencana iku boten ngangge rapat-rapatan. Nek ratune muni abang ya abang, nek ratune muni ijo ya ijo. Boten kak mawi rapat-rapatan menika boten wonten ginanipun. Nek wani ya wani, nek ora ora. Nek jeneng rapat bubarke. Menika cara Parangkencana kedah ngatos menika ning nek Ndurwati benten-benten. Ndurwati kagungan paugeran ratu ingkang tanggal jawab ananging para kawula ingkang mutusaken menapa dipun ambilaken menapa mboten. Mangke gak rapat rumiyin. Ha iki. Niat ra sida-sida mong. Cekaosipun kula dipun utus ratu Gusti. Gusti kula mboten namung duta utusan ananging duta ngrampungi. Mboten Prabu Sri Bathara Kresna badhe ngersakaken pamundutan. Badhe ngersakaken bebana-bebana menapa ingkang kedah kula cawisaken. Akan roto kencana yang sakit ngambah Juwantoro Parangkencana ugi wonten erat ngersakan Mas Bijes Raja Brana sajong sapedhati wonten badhe kekirangan ngersakan gongso ingkang prumbutus sak wiyaganipun sak sindhenipun ada. Boten kados Ndurwati kula tingali kok nyaganipun pucet-pucet. Anane wing mangan wae. Kan sindene wing tuwi-tuwi. Mugale dalang bliru sindene tuwek wah. Mula
saking menika. Kepareng boten kepareng wekdal menika kanca paisan kedah Probayung. Sisan malih mbok bilih kagungan pamundutan kula aturi ngendika. Yen boten dipun paringaken kaparingan Purbawasesa. Tumbuh kumedhut padha ning lati.

0: aki
1: wonten paring dawuh Koko Prabu. Kok dadiono kedadian kaya mengkini. Durung anti purno ingsun menggalekake para kadang pendhuku. Dumadakan ana utusan saka Parang Kencana sing bakal nyun ngampil kaca paesan. Malah putramu Sumbo ku mendel. Durung nyuwun idi pangestuku wis wani nantang ngadepake sayembara perang. Mula saka iku dimasyaki apa diri Kakang Udawa. Aja tok tegake bebasan ninggal bayu nang sak pinggiring kali. Kaya melang-melang tumraping pamikirku. Mula saka iku ingsun bakal mundur kundur kedaton. Bakal munggah sanggar palanggatan. Sawise ingsun bakal tedhak ana Indraprastha mangsa borong katentremaning kraja. Prabu Diwakacana tak jaluk diundurake karena alus. Anjen ora iso mangsa borong dimasyaki lan Kakang Udawa ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Mung tak suwun yen iso jana nganti Ludiro kang tumetes tumraping negara Ndrawati. Ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Ingsun bakal kundur ngedaton. Nggih, nderaken kasugengan. Purno genyo imbal wecana notagung Ndrawati dumateng para nayaka praja. Ing ngriku arsa kundur ngedaton. Kunduripun notagung Ndrawati. Yayah Nalindro kang tansah reruntungan.

Mekaten Sutresno Budoyo sampun katuraken pendengar sop penjaringan kiaran serial Ringgit Purwo. Kanthi ngaturaken lampahan Kendhogorojo dening dalang Ki Rubianto seri setunggal. Mugi kiaran menika saestu saged ndadosaken panglipur penggali sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran serial Ringgit Purwo ing dinten candhaipun nuwun.

0: Pawartos wanci jam pitun dalu.
1: Sutresno Budoyo, Pemerintah Kota Jogja tasing lajengaken program pengelolaan sampah mandiri tumrap warga masyarakat. Salah setunggalipun kandhi cara netepaken Kemandiran Umbul Harjo minangka wilayah percontohan pengelolaan sampah organik. Kejawi saking menika, ugi kaadani pawiyatan metode losida vermikompos kagem para warga lan kagem nyengkuyung wontenipun program pengelolaan sampah mandiri menika. Mantri Pamong Projo Kemandiran Umbul Harjo Ananto Wibowo ngandharaken. Wontenipun pelatihan menika pangajapipun para warga masyarakat saged ngolah sampah saking dalemipun piyambak-piyambak. Pawartos alajengipun. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG sukopemut dening sedaya warga masyarakat bilih wulan Agustus minangka prediksi puncak mangsa ketiga warsa 2026 menika. BMKG ugi paring andaran bilih ing taun menika badhe kedadosan wontenipun fenomena El Nino lan kawiwitan saking wulan Maret kala wingi. Andaran menika adhedhasar saking pantauan iklim sakdangunipun taun 2026 menika ingkang katindakaken dening Stasiun Klimatologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Pada hari ini masih bersama Betty Damayani dan Sejenak Kenangan bersama Skeber. Berikut ini karya-karya dari lagu dari Herwiyati. Dan Herwiyati ini merupakan seorang penyanyi atau sinden tradisional Jawa dan keroncong yang terkenal dengan karya-karya langgam Jawa dan keroncong. Dan berikut ini sudah kami siapkan lagu dari Herwiyati dengan judul Keronto-ronto. Sugeng midangetaken.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi. Dari lagu sebelumnya berjudul Keronto-ronto, yaitu menggambarkan perasaan hati yang merana dan rindu mendalam, kemudian sering dijumpai dalam bait tembang atau lagu-lagu dengan bahasa Jawa. Dan berikutnya sudah kami siapkan lagu dari Herwiyati berjudul Mesem dan juga Putri Solo, Sugeng Midangetaken.

0: raka, jata, siwa, lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
2: Nah, pinter tenan anake sapa?
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini dan nanti.

0: Perumpat, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya, sudah kami dengarkan karya dari Herwiyati dan semoga keroncong masih terus dilestarikan. Dan sampai di sejenak kenangan bersama Skeber dan akan dilanjutkan di hari berikutnya dengan karya-karya dari penyanyi. Dan untuk lagu penutupnya adalah Taman Bunga dari Herwiyati. Dan terima kasih Sutresno Budaya sudah mendengarkan siaran dari siang sampai malam ini. Dan untuk acara berikutnya adalah Bangun Desa dengan tema hari ini adalah menanam seledri dengan narasumber dari pegiat tanaman Ibu Tias. Dan Sutresno Budaya, mekaten saya Betty Damayani pamit undur diri dan matur nuwun. Untuk lagu penutupnya adalah Taman Bunga, Sugeng Midangetaken.

Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan sugeng dalu Sutresno Budoyo dimanapun Anda berada. Mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken babagan kegiatan menanam seledri. Sumangga saged midhangetaken wawan rembag kula kalian salah setunggalipun pegiat tanaman Ibu Tias.

0: awalnya bagaimana Bu? Kenapa bisa ada kegiatan membagikan pohon-pohon ini, terinspirasi dari apa sebelumnya?
1: Oh ya, dulu awalnya sebenarnya saat COVID. Pain. Jadi waktu itu kami justru adakan lomba menanam. Jadi mereka kami tidak kami support pohonnya waktu itu malah. Mereka mengusahakan sendiri.

Kabupaten, di mana kami bersama-sama mengadakan acara yang berkolaborasi dengan pihak luar. Jadi di rumah juga minimal mengajak tetangga-tetangga yang lain, ayo menanam. Jadi kami biasa tanam pakai galon di rumah.

0: Sutrisno Budoyo, seledri inggih menika sayuran ingkang dipun anggé dados bumbu penambah masakan. Coronipun nanem seledri nganggé media tanam campuran siti gembur, kompos kalian pupuk kandang. Taneman seledri ditanam ing pot utawi polybag. Masa panen tanaman seledri swidak dumugi sangang dasa dinten. Seledri angsal dipanen kaping pinten-pinten.
1: Ya kurang lebih seperti itu saja, tapi tidak skala besar yang pakai sawah, tidak. Tapi minimal menanami halaman rumah, meskipun kalau di komplek kan biasanya enggak banyak ya halaman, hanya pakai galon-galon ya enggak apa-apa, bisa di pinggir-pinggir tanami cabai atau terong itu. Kalau nanam tiga-tiga aja, mungkin sudah nggak usah belanja sayuran. Sudah bisa buat harian.
2: Ya. Bu, ini kira-kira sayuran ini kan sangat bermanfaat ya. Contohnya seledri, ya. Ini bisa dijelaskan, Bu.
1: Seledri ini biasanya memang kalau kadang-kadang kalau kami sempat itu menyemai sendiri.

0: Sutresno Budoyo nanem bibit seledri kasil semayan biji. Bibit ingkang gadah kualitas boten gampil risak, boten gampil busuk lan ketingal seger. Taneman dipun siram saben enjing utawi sonten dinten. Seledri angsal tukul kalian sae lan kathah tiang budidayaaken taneman seledri ing griya.
1: Biasanya kalau udah sebulan itu sudah kurang lebih seperti itu ya, sudah mungkin 10 cm lebih ya, kurang lebih. Nah, itu cepat sekali. Nanti kalau dipindah ke polybag atau pot yang lebih besar, dia akan langsung bisa gemuk lah istilahnya. Jadi itu bisa buat harian kan, cuma dipotong samping-samping dia tumbuh lagi, potong samping-samping tumbuh lagi. Ini sangat bermanfaat kalau seledri. Kalau terong sama cabai mungkin memang harus nunggu beberapa waktu ya, mungkin sekitar 2 bulan mungkin baru bisa mulai berbunga. Tapi kalau seledri biasanya udah langsung bisa dimanfaatkan ya. Ini yang paling favorit di sini biasanya seledri karena tidak semua bisa menyemai sendiri karena agak susah juga seledri itu. Jadi kalau yang ada seledri pasti favorit cepat habis biasanya kalau di sini. Ya.
2: Jadi seledri ini memang agak susah tapi betul. Ada manfaatnya Bu seledri.
1: Sangat dibutuhkan untuk di rumah karena hampir semua masakan sup dan lain-lain itu kan pasti menggunakan seledri ya.
2: Apalagi seledri bisa menurunkan tekanan darah.
1: Iya betul. Selain untuk masak aja kan bisa ada manfaat lain untuk kesehatan.
0: Taneman seledri gadah peran lebet ketahanan pangan keluargi langkung pekawisan griya. Nggih Sutresno Budoyo cekap semanten giaran Bangun Desa wekdal menika. Mugi saged pinanggih malih ing giaran candhaipun. Nuwun.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Be, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade. Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak ku terlihat. Ku terlihat dia air terjun sana. Asli betul, kakak. Tapi, dia pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, ku seberapa lama di Biak sini? Masa ku tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, torang baru dari sini baru?
0: Tuh lagi.
1: Karena tompu marga Mandoen ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini.
0: Mm-hmm.
1: Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmon toh. Masa ku lupa tuh?
0: Iyo kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini. Betul tip nama itu air terjun Karmon.
1: Ah. Kau ini macam setua saja nih, jadi kau lupa.
0: Iya,
1: ya,
0: lupa
1: sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torang dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torang dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torang dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kak kakak.
1: Iyo.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal usul kita orang pemarga Mandoen sama Burdam saja.
1: Iya tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kak kakak.
1: Iyo Ade, masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu kakak. Itu kali apa kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah, jadi begini Ade.
0: Mm-mm.
1: Kali ini dia pun nama Kali Napdori Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Oh, begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopendong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu Ade.
0: Oh.

0: Mansar.
1: Yo.
0: Mansare, saya bersyukur sekali. Karena untung, Tom punya kalinap dor ini ikan tra pernah habis, Mansar.
1: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
0: Iyo.
1: Tom punya kali ini betul-betul bagai beruntungan sekali, Mansar.
0: Iya, betul sekali, Mansar.
1: Tapi Mansar, kau tahu Tom pun saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, orang selalu buang mover ke racun terus.
0: Itu lagi.
1: Nanti ikan habis, orang bisa kelaparan, Mansar.
0: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, orang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis toh, Mansar.
1: Itu sudah, Mansar.
0: Terus, mau makan ikan di mana lagi?
1: Betul, betul sudah, Mansar.
0: Itu lagi.
1: Betul sudah yang kau bilang. Jangan sampai terus semua mati karena kelaparan.
0: Aduh.
1: Terus, dorang tidak pikir, kah? Ini dorang pun anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
0: Itu lagi, dorang tidak pikir, kah?
2: Jadi begitu kakak.
3: Yo.
2: Kalinap dori di biak barat sini itu dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat sopen dorang
3: Iyo.
2: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun nih.
3: Itu lagi ade.
2: Dorang
3: kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu.
2: Itu lagi.
3: Sampai ikan semua habis ade. Terus mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi ade.
2: Yo kakak.
3: Iyo.
2: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
3: Nah begini ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang sukumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
1: Mansar?
0: Ya?
1: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
0: Ah, iyo kah Mansar?
1: Iyo. Jadi mari, kau cepat datang ke kumpulkan ikan sisa ini, terus kau asap ikan-ikan ini.
0: Iya.
1: Terus, dorong dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
0: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar?
1: Yo.
0: Kau sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
1: Iyo, cepat kau kumpul.
0: Mansar?
1: Yo.
0: Orang juga harus berdoa supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
1: Betul, Mansar. Betul apa yang kau bilang.
0: Iyo.
1: Tapi, orang punya warga, tong saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Mansar.
0: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
1: Itu sudah, Mansar.
0: Iyo.
1: Mari, jangan orang dua bicara lagi baru. Iya. Kebun cepat tanam keladi lagi, Mansar.
0: Imbau, Mansar. Mari, orang dua jalan sudah.
1: Mari, orang dua jalan sudah.

0: jadi begitu ya kakak.
1: Iya.
0: Ternyata Mansar sama Insar itu su tahu ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adik kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan gambar.
0: Itu sudah ada. Torang pun orang Biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi Ade, Mansar itu udah su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi, Ade. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari Kalinap Dori itu saja.
1: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
0: Jadi begini, Ade. Beberapa bulan kemudian, wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
1: Oh, iyo kakak.
0: Iyo.
1: Hi, bikin takut deh.
0: Gitu lagi. Nah, terus Ade, akhirnya terjadi bencana besar.
1: Wow.
0: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
1: Oh.
0: Nah, ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut, Ade.
1: Hi, bikin takut kakak.
0: Gitu lagi.

0: sedikit lagi Bintar. Sedikit lagi Bintar, oh sabar, sedikit lagi. Bunda sampai di atas gunung Sombulen sini. Bintar, cepat, sedikit lagi. Bunda sampai di atas gunung sini.
1: Aduh, aduh.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar, dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Aduh, kayak begitu ya kakak dia cerita. Iya. Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia cerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu, ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban karena ular besar tuh sampai robesro atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Aduh, jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Isi baru tahu ini kakak. Terus kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga teratau Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, Bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah. Yo. Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di pihak barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh.
1: Iya,
0: mantap. Coba kalau toran dua tidak ke sini, palingan kok tidak akan tahu cerita dari tumpuk kampung biak barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tondok ke sana lagi. Ini su sore, jadi mari kita tondok pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari. Ayo, toran tenggelan. Jalan pulang sudah.
0: Sip. Ayo.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wadal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dereaken lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh kadang-kadang saking paguyuban sastra budaya Jawa Pasbuja Kawi Merapi Kabupaten Sleman. Ingkang kepareng rawuh wonten ing dalu menika panjenenganipun Ibu Indriani Voluntri Ajis SSMED saking SMP Negeri 2 Ngakli. Sugeng dalu Bu Indri.
1: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Inggih, kados pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah sehat dan bahagia.
0: Inggih, matur nuwun. Salah sengipun niki sampun kepareng rawuh panjenenganipun Ibu Hilma Oktaviana Fajrin SPD saking SMP Negeri 4 Pakem nggih. Sugeng dalu Mbak Hilma.
1: Sugeng dalu Pak.
0: Inggih, kados pundi wartosipun sehat?
1: Alhamdulillah sehat menika.
0: Syukur-syukur matur nuwun rawuh panjenengan kekalih. Tentu kemawon ugi sampun kantu-antu dening sutresna budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo dalu menika. Nah, wonten ing wedal menika kepareng badhe raos ngandharaken gayut kalian pendidikan khas kejogjaan di sekolah. Tentu kemauan mangke sutresna budaya ugi wonten ingkang kepareng rawuh wonten ingkang mundhut priso lan wonten ingkang kagungan pemanggi. Namun sadiringipun mbok menawi kepareng paring andharan langkung rumit menapa to pentingipun lan menapa to ingkang mangaribawani wontenipun pendidikan khas kejogjaan di sekolah menika kathah pun gatosaken. Monggo mbok menawi Bu Kulundri langkung rumit monggo.
1: Nggih, matur nuwun Mas Giman paringipun wekdal. Dados kenging menapa kok PKJ menika utawi pendidikan khas kejogjaan menika wigati dipun tindakaken wonten ing tataran sekolah ngaten nggih. Menawi dipun tingali saking pawarto-pawarto ingkang pating sliwer ngaten nggih. Saya menika saking koran utawi saking internet nggih ingkang makbiak ngaten. Kathah lan asring sanget pawarto-pawarto ingkang gayut kalian ingkang dipunwastani karakter lari-lari ingkang sak menika kadang kala radi gegirisi ngaten nggih. Menika gayutipun kalian tumindak-tumindak ingkang kirang toto, kirang ngajeni tiyang sanes utawi keporo malah tumindak-tumindak ingkang saestu culika lan bebayani tumrap tiang-tiang sanes wonten ing sekitaripun. Nah, pramila menika salah setunggalipun wigatinipun PKJ menika lari-lari sak saged-sagedipun sekolah utawi pawiyatan menika lak papan kangge sinau. Pendidikan boten namung pembelajaran, tegesipun boten namung sinau materi pasinaon wulangan mata pelajaran ngaten nggih. Menika ing sekolah ugi sanget dipun tengenaken ingkang namanipun pendidikan karakter. Kangge menapa? Kangge bentengi lari-lari supados boten tumindak ingkang kados wonten ing pawarto-pawarto inggih menika pawarto ingkang kirang sae tumrap lari-lari sekolah. Mila ing sekolah PKJ menika miturut ingkang sampun dipun mangertosi sedaya warga Yogyakarta mliginipun tanggal 24 napa nggih kala wingi wonten peluncuran peresmian wonten ing SMA 6 Jogja nggih. Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono menika meluncurkan PKJ pendidikan khas kejogjaan ingkang secara resmi dipun tindakaken utawi dipun lampahi wonten ing pawiyatan-pawiyatan mliginipun ing Ngayogyakarta. Ngaten Mas Giman.
0: Nggih. Matur nuwun sami-sami paring andharanipun. Nuwun sewu Mbak Ilma. Menapa nggih mila kawontenan menika sanget sampun nguatosaken sanget tumrapipun gayut kalian menapa nilai-nilai pendidikan khas kejogjaan menika tumrap poro lari mliginipun sak menika. Kawontenanipun terus pundi menawi pemanggih panjenengan?
2: Nggih, miturut kula menika nggih werni-werni nggih, Pak.
0: Nggih.
2: Amargi wonten lare-lare ingkang menapa remen kalian istilahipun napa budaya manca ngoten niku sampun kathah.
0: Nggih.
2: Lajeng nah ingkang dipun tiru menika ingkang kirang sae menika kathah. Ananging kathah ugi lare-lare ingkang tasih remen kalian budaya Jawa menika ugi kathah. Pramila kangge nguataken menika nggih perlu wonten cepenganipun mbok menawi sejatosipun kawit rumiyin menika sampun wonten miturut kula. Ananging istilahipun napa nggih kemasannya ngoten nggih dikemas dengan cantik istilah ngoten niku ginakaken istilah pendidikan khas kejogjaan menika. Mliginipun pakulinan nggih.
0: Yeah.
2: Supados lari-lari menika mbok menawi tresno namung sekedhik ananging menawi wonten sekolah menika sampun kulino insyaallah nggih kathah ingkang tambah greget mekaten.
0: Ngaten nggih. Nggih. Nun saya menawi wonten ing pasinaon ngaten lajeng menapa kemawon ingkang dipun paringaken dumateng lari menika mliginipun.
2: Menawi wonten pasinaon nggih werni-werni nggih. Sejatosipun menawi pendidikan khas kejogjaan nika wau kados ingkang dipun ngendikaken Bu Indri menika wau utamanipun menika karakter.
0: Nggih, nggih.
2: Nggih, manungsa menika lak wonten kalih ciri pokokipun ingkang pinter, cerdas ngoten, menguasai iptek lan beradab sopan santun dan istiadat yang menuju akan memiliki keadaban yang tinggi lah. Menika selaras kalian visi-visi sekolah-sekolah wonten ing Yogyakarta menika.
0: Matur nuwun sawetawis paringan daranipun lan monggo samangke dumateng Sutresna Budaya ingkang wonten menika kepareng rawuh wonten pemanggi utawi wonten pamundhut pisan gayut kalian andharan dalem menika saged lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan sekawan 1066. Inggih monggo sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih sugeng dalu Pak, monggo menika saking
3: Pak Pindul Darsono.
0: Saking Pindul Pak Darsono, monggo Pak.
3: Sugeng dalu Ibu Narasumber.
4: Sugeng dalu Pak Darsono.
3: Nggih, saya sangat menemani tema dengan kaparingaken wonten ngganti dalu menika. Nanti menika dados manah kaya penggalian. Dateng sedaya ingkang dadosaken wasana pehapas menika kados dene mboten saged pikantuk jampi utawi menapa nggih tuntunan kangge bangsulaken menawipun karakter ingkang sejatosipun umrahipun DIY mekaten. Ngomong menawi dipun penggalih. Nah saya berkala semantan wonten kata jenis misalkan mengatakan putra-putra yang dipun tekanakan juga bijimu pira wah kalah sampai kok berni-berni nanti bahkan menikah supaya datang karakter yang kan sejatuh sini menaik karakter putra menikah saya sebenarnya pun dari sakit menimbang-nimbang dia mbak saya harus bagaimana menempatkan diri untuk menguasai globalisasi dan tujuan pendidikan dan kepentingan di tempat keluarga. So, pilih nggak teman-teman, nanti bagaikan seperti langkah ke depan, teman-teman wacana yang campur ketebur, makasih.
0: Inji, matur nuwun, Pak Darsono rawuhipun. Inji, tersundi. Mengantar menikah. Monggo, baik-baik tahu ibu. Monggo, jadi ada biru, monggo.
1: Yeh, matur nuwun Pak Darsono.
0: Inji.
1: Panci kawon tenan kados mekaten nggih. Pilih lari-lari menika panci mboten malih anak-anakipun tiang sepuh, mboten malih anak-anakipun lingkungan nih, tapi anak-anak zaman nggih. Dados mila jamanipun kulo kalian jamanipun murid-murid niku mesti nggih beda. Ateges caranipun didik, caranipun gula wentah ugi mestinipun beda gumantung kalian kebutuhan jamanipun. Menawi jaman kulo rumiyin, jaman alit, jaman sekolah ngaten. Mbok menawi dipirsani Bu Guru tayo Pak Guru ngaten sampun mleret nggih. Menika babagan karakter. Tegesipun wonten owah gingsiripun karakter ingkang mbok menawi wonten gayutipun kalian tata cara pamulangan anak ingkang baken nggih menika anak-anak jaman, jamanipun sampun beda. Ateges mbetahaken pendidikan kalian panggula wentah ingkang beda-beda. Nah menika gayut kalian napa kados iki sing arep dioyak biji apa nah, karakter ngaten nggih Pak Darsono kala wau. Kamangka menawi ingkang dipun oyak utawi ingkang dipun tengenaken karakter menika miturut Pak Darsono kala wau lare-lare malah saestu mangke saged milih ingkang sae kangge awakipun piyambak. Pundi tumindak ingkang trep, ingkang jumbuh kalian pasinaon, ingkang jumbuh kalian kepentinganipun pribadi lan keluarga, utawi ingkang namung kepentingan-kepentingan buru hawa nepsu ngaten nggih. Nah, menawi karakteripun dados ateges lari-lari menika, insyaallah badhe milih ingkang sae-sae kangge awakipun piyambak. Nah, pramila wonten ing sekolah amargi kali-kali pun menika pun oyak ngaten nggih. Tegesipun mboten namung biji ananging nggih kedah karakter. Semantan ugi mboten namung karakter biji nggih mangke dinggi pados sekolah ingkang salajengipun. Nah, menika tantangan saestu kangge sekolah kangge para lare. Pramila mangke lumantar PKJ menika saestu mugi-mugi saged ndadosaken kalih perkawis menika saged lumampah kanthi sae. Minimal menawi bijinipun kirang sae, lare-lare nggadahi karakter tumindak bebuden ingkang sae jumbuh kalian kekajenganipun, kekudanganipun Bapak Ibu Guru lan tiang sepuh lan masyarakat. Ngaten.
0: Nggih, Mbak Ilma mungkin bisa nambah monggo.
2: Nggih. Nambah kalian saking Bu Indriwa nggih gumantung kabetahan jaman. Lah, leres sangat menika karakter menika wigati sangat. Pramila anggenipun ngiyataken ing jaman sak menika ugi perlu napa nggih dipun jumbuhaken kalian lari-lari ing jaman sak menika. Sinaosa pendidikan khas kejogjaan mbok menawi kathah ingkang wah engko kuno gek kuno ngoten nggih. Lah menika panci tantanganipun guru kados pundi anggenipun ngecakaken supados mboten kesanipun kuno lan lari-lari malah mboten remen utawi malah waduh wedi engko nek ketemu Bu Guru engko malah menika. Menika tantanganipun anggenipun implementasi ing sekolah.
0: Nggih. Matur nuwun Pak Darsono rawuhipun. Sampun kepareng menapa ngreken. Salajengipun menika selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini Pak Slamet dari Palangkaraya. Selamat malam Pak Slamet di Palangkaraya. Derek remen Pak, Bu. Kulo senajan wonten ing Palangkaraya namung asli kulo Jogja. Derek remen menawi nilai-nilai kearifan utawi karakter menika tasih dipun wucalaken dumateng para lare. Awit kathah sak menika lare menika pinter, namung lare menika kirang subosita lan kirang mangertos tata krama. Mila inggih awrat lan angel anggenipun bagi antawisipun nilai pelajaran lan ugi nilai karakter. Nah, ingkang kula suwunaken priksa menapa inggih ingkang rumiyin dipun pastani pelajaran budi pekerti menika dipun paringaken malih dumateng para putra. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Slamet. Inggil ga wonten ing Palangkaraya. Nggih. Monggo terus pundi menika Ibu.
1: Nggih, matur nuwun Pak Slamet, derek remen ugi nggih. Pilih Pak Slamet sak menika lenggah wonten Palangkaraya. Ananging taksih nggatosaken ombyakipun kerembakanipun budaya Jawa. Salah setunggalipun lumantar pendopo menika. Nah, gayut kalian menopo pelajaran budi pekerti lajeng dipun wucalaken malih wonten ing sekolah. Menawi kala rumiyin pelajaran budi pekerti menika madeg piyambak dados pelajaran ngaten nggih. Ning kula nggih mboten menangi kadosipun. Kula menangi PMP atau pendidikan moral Pancasila nggih. Nah, sawetawis sak menika menika mboten lajeng madeg piyambak ananging budi pekerti salah setunggalipun mangkeh mboten salah setunggal malih ning niki mangkeh kathah wonten ing PKJ. Menika dipun napa nggih basane diimplementasikan, dipun internalisasi wonten program-program ing sekolah. Saya menika wonten intrakurikuler, saya wonten kokurikuler, saya wonten ekstrakurikuler utawi program-program sekolah sanesipun. Dados menika sampun nyawiji ngaten nggih, mboten madeg piyambak. Lajeng ingkang dipun tengenaken menika karakter-karakter ingkang jumbuh kados pundi lare-lare menika saged nindakaken nilai-nilai nalika sami ngelampai ulangan ing sekolah ngaten. Mliginipun mangke gayut kalian serawung kalian konco, kalian bapak ibu guru, kalian warga sekolah sanesipun. Dados ngaten Pak Slamet, mboten lajeng madeg budi pekerti dados mata pelajaran piyambak. Amargi menika ingkang saged mutusi mata pelajaran saking Kementerian Pusat nggih, mboten saking sekolah. Nah, menika alhamdulillah wontenipun PKJ menika saged dipun implementasikan wonten ing pasinaon ing pawiyatan lan taksih jumbuh kalian program nasional ingkang namanipun dimensi lulusan profil lulusan ngaten.
0: Ngaten nggih. Inji, matur nuwun Pak Slamet ingkang lenggah wonten ing Palangkaraya menika sami kepareng rawuh. Salajengipun menika selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Mas Doni, Bandung, Jawa Barat nggih. Saya juga asli Jogja, Pak. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Guru, bagaimana penerapan memberikan nilai-nilai kejogjaan ataupun khas kejogjaan itu kemudian juga harus diintegrasikan dengan kurikulum yang harus diberikan. Terima kasih. Ye matur nuwun Mas Doni, terima kasih yang ada di Bandung Jawa Barat. Ya. Monggo mulai
2: Mbak Ilma. Matur nuwun Pak Doni, Pak Doni saking Bandung menika. Penerapanipun utawi cak-cakanipun PKJ menika mboten utawi sanes mata pelajaran ingkang madeg piyambak menika mboten. Ananging menika plebet wonten ing sedaya kegiatan sekolah. Nggih. Sinaosa pelajaran bahasa Indonesia menika ugi saged ngecakaken PKJ. Wonten pundi kados ingkang gampil kemawon menika wonten ngajeni nggih, ngapurancang, jempol, ngaje nuwun sewu,
1: derek langkung,
2: matur nuwun lan
1: monggo inggih
0: nyuwun
1: pangapunten nyuwun tulung
2: mboten mboten madeg piyambak pramila saged dipun caaken dening sinten kemawon ateges guru menapa kemawon menika saged napa nggih ngajak para lare menika saksanesipun ngajeni menika ugi kathah mbok menawi wonten sekolah kula kokurikuler. Ugi wonten projekipun lah. Projekipun menika salah setunggalipun mendhet tema-tema ingkang menapa nggih saged narik kawigaten lare-lare. Kalau wingi ingkang kelas 7 menika busana Jawa. Nah, mangke lare-lare diajak praktek miru mekaten. Miru ya bareng-bareng. Amargi menawi namung mirengaken menika ngantuk lari-lari. Ngantuk menawi damel project, lah yo miru. Mangke sampunipun miru terus napa dinggo jarike yo, lah mangke projectipun wonten pundi? Mangke damel kados menika lho. Tata cara menika napa, Bu? Mangke wujudipun tutorial. Awujud video saged, awujud napa majalah sederhana ugi saged. Pramila lari-lari mangke badhe semangat. Amargi menawi namung mirengaken budaya Jawa iku, basa Jawa iku, basa krama, waduh mangke semaput katon. Kadang kala malah wedi waduh anak guru ngoten lah. Miturut kula nggih dipun jumbahaken kalian zaman sak menika. Nggih kawontenan sekolah piyambak-piyambak nggih kados pundi karakter sekolah, ciri khas sekolah kados pundi.
0: Dipun larasaken kalian kawontenan lokal wonten mriku.
2: Nggih, larasaken.
0: Nggih. Inggih, salajengipun menika matur nuwun kula wau Mas Doni yang ada di Bandung Jawa Barat nggih, terima kasih matur nuwun. Salajengipun monggo, halo
5: Sugeng Dalu pendopo Bu narasumber.
2: Sugeng Dalu.
5: Dalu kula Pak Wening saking Wonosari Gunung Kidul.
0: Monggo Pak Wening.
5: Nggih, Bu nderek nambah urun rembek ibu menika pendidikan PKJ khas kejogjaan dan karakter menika nih pemanggil kula ibu menika yang namanya karakter menika kan mungkin tidak hanya menyangkut budi pekerti ibu, kalau menurut ibu pendidikan secara luas nih mungkin mila kita juga menyadari betapa kompleksnya sistem pendidikan di negara kita. Namun ngaten bu, karakter di sini tidaknya tidak hanya karakter suposito sopan santun, namun kalau perlu ya karakter bagaimana mengenal belajar bertahan tentang hidup, belajar tentang survival kehidupan, mungkin belajar karakter bisnis sejak masa sekolah, karakter manajemen lain ini perlu ditingkatkan. Maksud kami gini bu, di kita pendidikan di kita itu kan masih dengan anak PAUD kelas 1-12 kan sudah ada ulangan SD sudah ada ulangan pelajaran tes THB tes hasil belajar. Tapi kalau di negara lain di Skandinavia dan Jepang itu sampai usia 9 tahun itu enggak ada sistem ulangan Bu. Mereka jadi tidak ada merasa bersaing dengan teman tapi merasa saling mensupport saling apa gotong royongan untuk belajar bersama. Di kita mungkin dengan sistem sekarang ini apa mungkin apakah bisa menimbulkan daya persaingan yang tidak disadari sehingga karakter dewasa pun telah mereka merasa bujimu elek, bujimu apik, bujuku saya enggak prestasi ini ada penilaian tersendiri Bu maksud kami. Nah, mungkin ini perlu dipenggaliki oleh stakeholder pusat Ibu dari kementerian. Benarkah sistem kita itu dengan sekarang itu masih dengan ujian dan di bawah usia pendidikannya masih kurang itu kok dianggap seperti bersaing. Maksud kami coba kita juga belajar dari negara yang mungkin barangnya ada hal-hal yang tidak harus ditiru tapi ada penyesuaian gitu Bu. Karena karakter itu menurut saya tidak hanya harus positif ganggu tapi mental karakter usaha, mental bisnis, mental apa gotong royong kerjasama itu terus dari kecil karakternya dibangun. Ngaten Bu mendapat pemanggil kula Sugeng Dalu Rahayu.
0: Inggih, matur nuwun Pak Wening ingkang lenggah wonten ing Wonosari sampun kepareng rawuh. Inggih, pemenangi tanggapan monggo Bu Indri.
1: Inggih, matur nuwun sanget Pak Wening. Kadosipun Pak Wening menika saestu sutresna pendidikan wonten ing Indonesia nggih, mboten namung pendidikan budaya Jawa. Sarujuk sanget kalian Pak Wening pilih wonten ing monco menika panci sistem pendidikanipun beda-beda nggih. Beda-beda. Wonten Indonesia piyambak kemawon saben gangsal tahun sepindah ugi biasane mangke beda malih ngaten nggih. Nah niku ugi tantangan. Tantangan kangge mangke kados pundi ingkang saking pusat menika supados pados cara formula ingkang saestu migunani lan jumbuh kalian kabetahan jaman. Tumrapipun lari-lari ya, margi kan lari-lari mangke anggenipun gesang mboten kangge sak menika ananging kangge sedasa taun mengajeng, kalih dasa taun mengajeng. Lan mangke gayutipun kalian mbok menawi mangke lare-lare ingkang sak menika dados murid menika saged ngelenggai jabatan-jabatan ingkang gayut kalian kabetahan gesang tiyang sak Indonesia mbok menawi ngaten nggih. Pramila kedah dipun damel pondasi kados ingkang Pak Wening ngendikaken wau. Mboten namung subosita, mboten namung tata krama sarujuk sanget menika kedah wonten karakter bisnis. Wonten karakter survival kados pundi bisa bertahan hidup ngaten nggih, saged beradaptasi wonten ing kawontenan menapa kemawon. Nah, wonten ing sekolah-sekolah sejatosipun sampun wonten menika menawi survival menika lumantar ekstrakurikuler wajib pramuka nggih. Mangke wonten pramuka menika lak wonten kegiatan-kegiatan kerido-kerido kangge lare ingkang mangke gayut kalian survival menika kathah sanget. Pelajaran-pelajaran pertolongan pertama wonten ing kecelakaan utawi penanganan luka lajeng kados pundi caranipun tetep gesang wonten ing nalika perjalanan utawi wonten ing hutan mbok menawi ngaten nggih ingkang radi ekstrim. Lajeng mangke ing karakter bisnis menika menawi wonten ing sekolah kula wonten program orang tua mengajar. Dados menawi orang maksudipun orang tua murid ngaten. Dados betahipun sekolah nembe badhe program menapa menawi ingkang badhe dipun tengenaken bisnis. Mila mangke dipun padosi tiyang sepuh ingkang pedamelanipun menika wonten ing bisnis. Mangke lare-lare badhe pikantuk pengalaman saking salah setunggal tiyang sepuh ingkang dados pengusaha utawi

0: Dados kemutan Ki Hajar Dewantara menika menawi napa paring pendidikan niku ingkang lumantar sastra. Lumantar sastra ngesti mulya ngaten nggih kadosipun. Nah, kanyata panci salah setunggalipun sastra lagu-lagu menika taksih efektif kangge pamulangan ing kelas ing pawiyatan ngaten.
1: Nggih. Menika ugi pun raosaken kula ya Mbak ngraosaken menika rumiyin nate pun pucal kanthi tembang menika ingkang napa nggih siji loro telu tangane sedekun. Itu mugi sak menika nggih. Nggih, matur nuwun kula wau Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing kalasan sampun kepareng rawuh. Salajengipun menika wah menika saking Kang Putra menika Bu. Sugeng dalu Dino Ajeng, sugeng dalu narasumber langkung-langkung Ibu Guru kula, Ibu Guru kula Basa Jawi Idola, Bu Indri.
0: Sugeng dalu.
1: Kula ajeng alumni SMP 2 Ngaglik. Nyuwun pirsa, nilai-nilai kejogjaan nopo yang paling diminati para siswa dan nilai kejogjaan ingkang paling sulit untuk diajarkan menopo nggih Bu? Lajeng pripun cara yang menarik untuk mengajarkan pendidikan khas kejogjaan yang menarik? Menika kados pundi? Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Dino Ajeng. Nggih. Monggo menika Bu Indri menika.
0: Oh, nggih, khusus ini pertanyaan khusus lho saking anak wedok ingkang saestu damel mongkok gurunipun. Nggih, matur nuwun sanget Mbak Ajeng. Nilai budaya menopo ingkang angel ngaten nggih, ingkang angel utawi ingkang wonten kalih kula wau Mas
1: nyuwun sewu. Menika nyuwun pisan nilai-nilai kejogjaan menapa ingkang dipun minati para siswa lan nilai kejogjaan ingkang paling sulit untuk diajarkan. Salajengipun kados pundi cara ndamel menika supados menarik menika.
0: Nggih. Ingkang diminati dateng dening lari-lari menika nilai kejogjaan tentu ingkang enteng-enteng rumiyin kalau wau ingkang gayutipun kalian pakulinan saben dinten amargi menopo amargi nuwun sewu kalau wau di Hilma ugi sampun matur bilih sekolah kalian keluarga menika kedahipun jumbo. Nah sakwetawis menika lak sedaya taksih sinau sinaunipun menopo paling boten keluarga sinau ginaaken basa Jawa. Ateges menawi lare-larenipun menika saking tataran basanipun mawon dereng cekap kangge mangertosi menapa maksudipun upami nilai-nilai filosofis. Ateges menika lak dados pamulangan utawi wulangan ingkang awrat ngaten nggih. Nah, menika sawetawis ingkang dipun minati nggih. Ingkang gayut kalian pakulinan saben dinten. Menika ingkang sepisan, ingkang kaping kalih mangke menawi sampun pikantuk ulangan saking Bapak Ibu guru ingkang saged dipun minati malih menika caranipun lari-lari mengekspresikan lumantar menapa jumbuh kalian jamanipun mangke migunakaken aplikasi, migunakaken HP, laptop. Salah setunggalipun wonten ing sekolah SMP 2 Ngaglik menika wonten festival film bahasa Jawa, Mas. Dadosipun menika salah setunggalipun nilai-nilai budaya yang diminati anak menika unen-unen basa Jawa. Lajeng dipun damel film mangkih lare-lare menika maragakaken paraga ingkang wonten ing carios utawi skenario ingkang dipun damel piyambak. Makaten. Lajeng kados pundi ngeten nggih kalau wau kados pundi supados lari-lari saged remen utawi saged nindakaken pendidikan apa ini pendidikan khas kejogjaan niku wau nggih. Nggih lumantar niku wau. Perkawis-perkawis ingkang dipun remeni lari lajeng ingkang jumbuh kalian kebiasaanipun utawi pakulinanipun lari. Menawi sak menika lare-lare panci jamanipun nyepeng HP. Nah, HP dipun dadosaken piranti sarana kangge menapa? Kangge ngelestantunaken utawi kangge nikelaken remenipun lare dateng budaya Jawa. Mliginipun menika pendidikan khas kejogjaan. Dados paling boten anggenipun ginakaken HP mboten namung kangge mabar ngaten nggih. Mboten namung mabar, mboten namung ningali film-film ingkang mbok menawi mbok kirang jumbuh kalian kebetahan lare. Ngaten kirang langkungipun.
1: Mbok menawi jumbuh kalian Mbak Hilma kalau wau nggih papan setunggalan setunggalipun mbok menawi wonten bedanipun.
0: Itu beda leres nggih.
1: Wonten tambahan Mbak Hilma monggo.
2: Nggih, ing jaman sak menika napa nggih? Dadosaken siswa aktif menika ugi implementasi saking PKJ Pak. Dados lare menika kedah percaya diri nggih. Lajeng saged kerja sama mawi project supados mboten wau nggih sinau ulangan. Saged ugi dipun jumbuhaken kalian tujuan pembelajaranipun upami project unggah-ungguh menika praktek simulasi menika ugi jumbuh kalian pendidikan khas kejogjaan dados sanesipun wau ngulinaken ngajeni menika ugi karakter-karakter menika gotong royong percaya diri menika ajeng memberi ruang tampil menika ugi implementasi nggih dados umpami wonten sekolahan kok wonten acara sinaosen nampung acara ingkang alit-alit buat menen apa larinipun dipun monggo dipun sukani wekdal nggih siapa saja boleh mendaftar istilahnya atau bergantian jadi tidak hanya bintangnya saja yang selalu bersinar tapi bintang-bintang lain juga diberi
0: kesempatan
1: karena semua bintang kata kan. Nggih. Dan menika tasih kadang rawuh namung rene wedalipun menawi wonten paring ing pangandikan gayut kalian andaran dalem menika monggo Bu Indri Rumiyin monggo.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih, pendidikan PKJ menika kirang langkungipun sami kalian pendidikan budi pekerti, pelajaran budi pekerti. Ananging nggih niku wau menika mboten madeg piyambak ancasipun mugi-mugi saestu saged nyawiji wonten ing pendidikan-pendidikan ing pawiyatan. Satemah mangkih karakter-karakteripun murid-murid para lare saged dados sae kados dene ancasipun PKJ inggih menika dados jalma utama menjadi manusia modern yang tidak tercerabut dari akar budayanya. Mekaten dados mangke Jogja menika mboten namung tidak hanya terbuat dari kenangan Warmindo dan Malioboro tetapi juga pendidikan khas kejogjaan ngaten.
1: Mbak Hilma wonten tambahan monggo.
2: Nggih, Mbok menawi kagem Bapak Ibu guru menika monggo menawi wonten lomba-lomba utawi sanesipun sanajan to kok mboten tingkat nasional menika tetep lari-lari dipun ajak monggo amargi menika menang mboten menang sing penting tambah pengalaman menika ugi karakter-karakter menapa anak tidak mudah putus asa mbok menawi makaten lajeng nah PKJ menika salah setunggal ikhtiar kangge mujudaken profil lulusan ingkang pinter tanpa ngguroni dhuwur tanpa ngasorake. Ngaten Pak Giman, Bu Indri.
1: Injilan malaikat bila mestayo ketahpun bibiti saking menawa keluarga utawi saking griya ngaten Injih matur nuwun Bu Indri, Mbak Hilma, rawuhipun paring andharanipun mugi-mugi murakapi minggu sasarepan lan temtu kemawon kula bali murakapi. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan ugi kadang-kadang saking pas puja sanesipun. Mekaten sutresna budaya atur kiyaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiyaran pendopo ing dinten candhaipun nuwun.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Pernah mikir enggak gimana wujud Indonesia yang ideal buat kita? Berdaulat saat teknologi dan karya lokal kita diakui dunia. Adil saat semua punya kesempatan yang sama buat berkembang. Dan makmur saat ekonomi bergerak dari kreativitas anak mudanya.
2: Perubahan itu nggak nunggu nanti. Aksi kecil hari ini, penentu masa depan bangsa.
3: Saatnya anak muda ambil peran, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Mbak Ayu, sudah tahu tentang Jenglaras belum?
5: Wah, benar-benar berubah, Mbak Ayu.
4: Apa? Apa yang berubah?
5: Itu loh, hampir tiap hari, Mbak Ayu, dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
4: Wah.
5: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus.
4: Astaga.
5: Dikirim. Ini sudah jelas, Mbak Yu. Suami Jeng Laras itu korupsi.
4: Suami Jeng Laras korupsi?
5: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
4: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
6: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
5: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
6: Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
4: Lah, sudah jelas Thomas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik keluar kota, beli motor baru.
6: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
4: Astaga.
6: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
4: Aduh, Mas RT. Hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
6: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
4: Iya, baik
5: Mas RT.
0: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Di wancinipun giaran mi campur kapur wakan.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya.

Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Kasih wonten giaran mi campur mirunggan campur sari program 4 RRI Yogyakarta. Monggo ingkang kepareng rawuh, halo sugeng dalu.
1: Assalamualaikum sugeng dalu.
0: Waalaikumsalam. Monggo Bu Agianti.
1: Masuk iman pinter seta. Lakune derek mawon.
0: Nggih.
1: Salamipun kagem Bunda Trijo, Pak Tupar, Pak Tumidi. Lajeng Pak Asari Manjengan. Ugi Bunda Trijo lajeng Mbah Noyo lajeng Mbah Suratrisik Mas Adi Poncocari Mbah Min, Mbah Pahinin, Mbah Mantemun, Mbah Man Penase lajeng Pak Sumar, lajeng Pak Sumar Diono Prayogi kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Agianti nggih. Sutresna budaya rening kathah pamundutan kula aturaken rumiyin nggih. Lagu-lagu pamundut kula wau nggih. Wonten Sekar Diwondaru, kasusul mangke wonten Lencir Kuning katuraken. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Mas, apa tenan seliramu tersenuh marang aku? Seliramu ora bakal ngejati janji iki.
1: Nanti, percaya marang aku, ombak segoro kidul kae nyekseni apa kang tak ucapake dina iki. Mengko bali saka Malaysia, aku mesti bakal lamar kuwi.

0: Sutresno Budaya, ayo gandeng kunco lan lam laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuting banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisruh bakal uncat keplayu.
1: Sutresno Budaya, senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinanjan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya, senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: pindah pamer. Wong Jawa dudun longso ning prasaja. Kinerker Subasita wis ora ngombro-mbro. Ngumpul saeka bangsa. Nuwi endang Bhinneka. Irana nang kaping tiga. Aku. Derajatmu, derajatku padha. Junjunganmu, junjunganku padha. Tetembanganmu, tetembanganku beda. Nanging di memayu kang padha. Terenggan kang katone beda, kudu tansah eling iku padha. Beda kang padha kuwi karukun dadi budaya. Akar rumput yen goyah njalari luput. Aku ya dadi aku. Awakmu ya dadi awakmu. Nanging karasuk datan tebang pilih. Ojo silih ungkih paruto sarwa endah. Muji syukur dudu gedrah. Aku endah, kowe endah, satlatah kabeh endah. Dan saya wes tu dipun dalam mengaturakan irada kata, namun
1: kesel
0: nak mengaturakan tiga kawan dengan sambat malih. Parang matur datang kesempatan niko, datang kesanipun Budrijo, Pak Sri Katon, Bu Sri Tami, Tuan Sedaya GMO, Bu Yan Masih, Nun Sewu, Pak Rimbang, Tuan Sedaya Gemawan, Mugi tansah pinaringan rahayu dereng sami kula lan nyuwun pangapunten awet sami samo kang
1: sedherek.
0: Ngaturaken sembah nuwun wekdal kala pundurakan matur nuwun.
1: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Darsono nggih. Sampun kepareng ngregengaken kiyaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Salajengipun sumangga kula aturaken paring kintun saking panjenenganipun Rama Mas Heri Sarjono. Sumangga kula aturaken medalipun.

0: adeg sio. Ojo nganti kalah, opo maneh ngalah. Nepsu nepsu angkoro murko, tansah wae mubal mulat kadya raseksa. Nalikane rasa panarima ing pandung, gumanti jumawa sesungaran umuk. Nata rasa lila memitran kekadangan, ngedohi memungsuan, karoso wus ilang. Mergo kabeh kepingin menang, kemaruk antuk akeh-akehan ninggalake kautaman. Amung kari iman kanggo gondelane keselamatan, sing kandel tibise bisa mulak malik rerikatan. Dijogo diati-ati, ojo nganti kuntatan kesabaran. Ngadepi jaman kebak lelamisan, mergo ijo abang bener salah, campur ora karuan. Mekaten Raing Masugiman Dwi Nursita, gurit ingkang kula aturaken. Kepareng kula badhe kintun-kintun dateng para kadang.
1: Monggo-monggo.
0: Dumateng Bunda Dijo ingkang widalem ing Karemaja. Dumateng Bapak Heri Wening Purnama. Dumateng Ibu Wagianti. Dumateng Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Sri Katon ing Kota Gedhe, Bapak Tri Harjito, saha dumateng sedaya Sutresna Budaya Program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon ingkang kepareng nyawiji wonten ing giaran geguritan. Dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nursita, kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Mekaten Rai Mas, matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Rama Mas Heri Sarjono kepareng rawuh nggih. Salajengipun sugeng dalu Ibu Wagianti ingkang lenggah wonten ing wareng dalu menika ki kepareng rawuh. Monggo kulo aturaken wedalipun katur Ibu Wagianti.

Geguritan. Doh pahlawanku, piye carane wis menehi piwales

0: carane kepiye menehi piwales sak kabeh pangorbananmu kuwi. Sliramu lila legawa ngorbanake awakmu kabeh mau kanggo kamardikan. Ora bisa kok ringkuh kanggo tanganmu dewe. Duh pahlawanku, sliramu kuwi pejuang bumi pertiwi iki. Matur nuwun Mas Sugiman Dinerseto menika kakintun kagem Bunda Dwija, Bapak Eri Sarjono, Bapak Sri Katon, Bapak Kasiono Mbulawen, lajeng Bapak Ruslan Sembako. Ugi Kirsi Seto, ugi Bu Sri Utami, Bu Tini Nitiprayan, Bunda Dwija, prayoginipun kagem sedaya kemawon. Sugeng dalu.
1: Inji, matur nuwun sugeng dalu Ibu Wagianti inji. Selajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Ibu Supriyati.

0: Sugeng dalu kekuritan masuki mantunur seto. Kulon dalu menika badhe nderek ngregengaken kekuritan. Saged kawula awiti nggih masuki mantunur seto. Pahlawan. Pahlawan, sliramu dadi dalan kamardikan. Sliramu dadi dalan kemardikan. Tadah hawa ora wedi marang kematian. Nyawamu kanggo pondhasine kebebasan. Kanggo rakyat saking cengkremane penindasan. Pahlawan awan bengi nantang maut. Ngelawan misi-misi kang semrawut. Kabeh lawan kae ajak gelut. Ra peduli najan awak podo benjut. Pahlawan semangatmu koyo geni. Ngobong kabeh pasukane kompeni. Kanggo njogo lemah kang ditresnani. Indonesia merdeka. Indonesia dihormati. 17 Agustus tahun 45. Apa sing diimpekake dadi nyata. Saiki Indonesia wis merdeka. Pahlawan, perjuanganmu rasio-sio. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Kabeh mergo perjuanganmu. Pahlawanku. Mekaten kemawon Mas Sugiman anggen kawula maca geguritan dalu menika menawi wonten klentah-klentu. Atur kula nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Pak Sri Katon sekalian Ibu, Pak Wening, Bu Agianti, Pak Tujo sekalian Ibu Mbak menai dereng sare. Kalian Pak Kasiono, Pak Heri Sarjono, kalian Bu Tininiti Prayan, Bu Arsi, kalian Mami Sartika, Pak Supoyo, Pak Tupar lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken geguritan dalu menika. Matur mbah nuwun Mas Sugiman Twiner Seto sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Ibu Supriyati nggih, salat singipun monggo katur Pak Wening kepareng rawuh wonten ing dalu menika monggo.

0: Wisnu Geguritan, Perempat RRI Yogyakarta. Geguritan kanthi judul Panggung Kesadaran. Kinerja dening Eri Wening Purnama utawi Kuning. Panggung Kesadaran. Tumuruning menungso ing salumahing jagat iki, bebasan kaya sekeping misteri utawa wadi kang kudu dilakoni. Sajroning panggung sandiwara urip panguripan iki, menungso bisa milih pilihan pinilih utawa kepilih utawa kudu nglakoni jroning pilihan. Panggung sandiwara kelahiran, panggung sandiwara kematian, datan bisa sepolo ora bisa diselaki awit wis sajroning garis tulis titis lan nitis pinurbotin ingkang maha kawasa. Wis mawewu atus ewu mayuta-yuta taun kepukur, menungso kuwi pancen seneng perang. Awit menungso tansah duweni pepinginan, duweni karep kang tanpa winates. Menungso rumangsa iso luwih unggul, rebut unggul, rebut bener, rebut panguwasa, ya rebut bondo, rebut wilayah negara lan rebut bangsa, nguasani negara liya. Lamun to peranging payang jroning jagat pakeliran, peraning perang jroning seni ketoprak jroning panggung, indah elok lamun digendangi, digameli, ana kepralan, ana ketok keprek. Iku jroning jagat seni. Nanging perang jroning kasunyatan, kaya dini perang ing negara Iran lan negara Israel, digameli digendangi karo swara mesin-mesin kanggo mateni menungso. Swara pesawat melesat, suara motor mabur ngur-ngur ing dhuwur, suara rudal, suara peluru kendali kang luwih ngegeri, suara bom nuklir kang iso nggawe kahanan donya jeput maut, donya kaya neraka. Uga suara kapal-kapal ing tengahing laut kang iso mecah ombake gedhe sing bae segoro. Nanging jroning kapal iki mau isine piranti to peralatan kanggo kemateni menungso ing wilayah negara kang tinuju. Uga swara-swara tangis korban menungso sing dadi korban, getih luh tetangis kelangan keluarga, nom tuwa bebasan wong wadon meteng kudu mlayu lunga golek panggung set, golek keselamatan. Yo awit perang iki mau angel ditaker di sing salah di sing bener. Awit kabeh rumangsa duwe wadilan alasan dhewe-dhewe. Ana sing ketikake menawa perang iku kaya lakune menungsa kang buta marang pangerane. Iki lamun sinawang saka sisi spiritual. Senajan angel dimangerteni. Perang jroning panggung sandiwara. Perang nyoto ing alam dunya. Kaya dene perang kawicaksanaan kepalsuan, yaiku perang ing para politikus kang duk rikala pilihan ngrangkul rakyat, ngrengkuh rakyat kon milih dadi wakil rakyat. Nanging politikus mental tikus ora urus. Kaya dene perang kawicaksanaan kepalsuan, perangi para pejabat berdasi yang korupsi, perang pejabat yang bangsat keparat, korupsi ngerugikno rakyat, rakyat dadi keserakat, golek-golek kebutuhan panguripane, rakyat dadi keserakat. Iki ngono politikus lan pejabat iki mau ngedu domba karo bangsane dhewe, kaya perang karo bangsane dhewe, malah keporo ngawulo lan pekti karo negara liya. Nanging sakabeh lelakon laku iki muga-muga mungkin generasi ing mburi, generasi ing kawuri bisa dadi patuladan. Sejatine lelakon urip iki bisa dadi guru, guru lan sejati awit menungso iki iso ngangsu kawruh saka lelakone dhewe. Guru sejati iku ana sing mastani guru sukma, guru batin, guru kaidah ilahian. Ana sing diarani guru Nur Muhammad, iki mung beda istilah nanging kesadaran top panggung kesadaran iki bisa dinuntun saat jroning titah senajan jroning kahanan akeh pacoban kahanan kang ora titrim nanging lamun wis keparingan dinuntun jroning panggung kesadaran satemah iso milang milih sak kabeh kahanan nampa tancah sujud semuyut manembah pasrah ikhtiar kanthi rasa kang jembar panggung kesadaran saketo nuntun jroning ketentriman ketentraman keheningan lan keweningan satemah panggung kesadaran iso nuntun jroning laku pangeran mempeng ing paran-paran tancah dituntun ing budi rahayu kang tinemu panggung kesadaran muga tancah nuntun ing sadayaning pangeran ing sadayaning paran panggung kesadaran panggung kesadaran Pandansari Wonosari akhir Juni 2000 Selangkung Iwening. Salam budaya Pak Sugiman, matur nuwun.
1: Inji. Matur nuwun Pak Pening rawuhipun tansah kula antu-antu rawuh panjenengan wonten ing giaran keguritan lan lelakon program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun monggo kula aturaken kadang kula werdo saking pengasih kulon Progo Ki Suyatin. Monggo katuraken monggo.

0: geguritan kanthi ira-iraan pahlawanku kagure dening Hana Fatina kawaosaken dening Yanuase. Pahlawanku abang putih gini bermu tanpa saya nadian wis akeh riwe loh rah sing wutah NKRI dudu negara sing diwenehi nanging NKRI bisa ngadeg ning bumi mergo para pejuang negara kanggo kamardikaning Ibu Pertiwi sak banjure tangise Ibu Pertiwi getih luntur ing Bantolo loh dumlewer saka netra nyawang saka kaca para putra bangsa andem tembang sesongaran para paraga nindakake laku pancakara mele urip kadonya rungokno pasambat loro rerintian kados jangkrik ngerek setengahe bedil gas apa sliramu mentolo nyumurupi kahanan meniko apa ora ana ing jiwamu rasa dukita mbok uwis dilereni pancakara iki luweh aji bangsa tinimbang kekareban dadi panguwasa.
1: Matur nuwun rawuhipun panjenengan ibu-ibu Yanuase paring keguritan menika nggih. Salajengipun sugeng dalu peparing keguritan ugi kula aturaken saking Ratu Keniten menika nggih wonten mung sadherma sumangga kaaturaken.

0: Wawa dening Bambang Nugroho. Apa kang kagadang ora kabeh bisa kaleksanan? Apa kang kajongko ora kabeh bisa kelakon? Apa kang kaidam ora kabeh bisa kasembadan? Arepa ngetok daya kekuatan yen ora oleh lilah saka Gusti pakaryo jagat. Aja gampang gelo utawa kuciwa, nglokro apa mupus sauger wis kupiya. Saabot-abote ketaman pacoban, aja tansah kuwatir apa was-was. Kabeh mesti wis kaukur. Percaya sliramu bakale kuwowo nyangga utawa mikul.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Ibu Sukarsi nggih saking Gunung Kidul wonten ing dalem menika kepareng paring geguritan. Selajengipun sumangga katuraken dumateng Ibu Sulistyorini, sumangga.

0: Matur nuwun Ibu Sulistiarini nggih saking SMP Negeri 4 Playen Gunung Kidul. Salajengipun matur nuwun menika sugeng dalu Roko Mas Daryono tasih kepareng nyawiji. Nggih request menika wonten geguritan pahlawan kodhok ngurek nggih kula aturaken monggo Roko Mas nggih.
1: Pahlawan kodhok ngurek dening Suwardi Endraswara kawaosaken dening Jaka Galih Surya Anggana saking pendidikan bahasa daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Pahlawan kodhok ngurek. Ontong juga ro tapamu, lukaro busono parasu. Iki rak wis dudu jaman Kumbakarna. Iki jaman kala subuh. Endi lor, endi kidul? Endi sing papak, endi sing punjul? Ontong delengen telenge blumbang. Sewu kodhok

0: kasih guritan nanti irayaan yang kali bisa cerita anggitanipun Bapak Sudarsono SG yang kali bisa cerita esemu menggaris tipis cocamu bening katon manu sunar suryo suri adem ing rasa wayah langit abang nyedai candi ono ing api iki ono rentuling rasa niat mung arep lopo kondo yen aku tresno nanging kaya iline kali bening kemricik liwati watu-watu aku banjur eling ora sida kondo lan ora sida kawetu tresnaku mung katrem ndak sidem ing batinku kang dumeling tresnaku mung kanggo siram patang windu wis keplayo wektu lan jaman wis kepungkur ing kali bening tebak watu iku aku bali ngujaki ati kang adul sumir mergo aku rawani jujur urawani kondo yen atiku pranyoto tresno nabet jero tatu kelangan rasa iya jen opo siramu ilmu najan saiki wis kinuntut putu wanci candi ala semono tumibane pang-pang garing ing kali bening kebak watu saupomo kali iku bisa cerita mekaten rai mas
1: inji matur nuwun Rama Mas Heri Sarjono guriting yang sampun kaparingaken yen kali bisa cerita inji salajengipun monggo Pak Sri Katon paringipun keguritan monggo.

Dalu menika kula srikaton badhe ngaturaken geguritan kanthi ira-iran donya saya panas. Tumunten kula wiwiti. Geguritan donya saya panas. Karipta dening srikaton. Bawono cinipto sampurno Toto suryo rinenggo Runut runtut Langit samudro bindo kemah Ing tengah oro-oro ngelangut Jalmo cinipto pungkasaning dino Kang kanugran akal budi Andayani timbuling cipto rosolan karso Kabeh jalmu suko gambiro mulia ake yang agung. Purwaning dumadi tan ono kang nyipati. Kalamun krono pracoyo menungso smuyut kebak ingati. Dat kang tan podoyo parandini dari citro kang adi lan wigati. Mereh kabeh titah lestari ngrembaka raharja yakti lakuning donya jinantra kadya cakra manggilingan sinartan maju lan ngrembakaning ilmu lan teknologi buwana kang susah saya bubrah kebak sampah mangsa kang wis tinata dadi uwah

Kidung Panuwun. Kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Pro mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur, soyo sempulur, ora gampang luntur. Mitro mitraku, najan toto lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitro mitraku, ojo sumelang melang melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar, lamun kasambat lam alaman. Mitro mitraku, ing pungkasaning pepanggian, monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang, mureh siramulan aku sahkutra, bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan, bisa menangir jari jaman, senajan bido papan lan ayaan.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat pagi, Sutresno Budoyo, Sugeng Enjang. Bahagia sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu 12 Agustus 2026. Kembali saya Semi Prabowo Engkang Soan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, dan hari ini sudah siap untuk menjalani aktivitas tugas-tugas Anda. Sutresno Budoyo, kami sudah siapkan untuk ada program-program acara yang akan menemani Anda di sepanjang hari ini. Untuk pagi hari ini, membuka kebersamaan kita Batik Babakan Niti Kabecian, hadir di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi sajian kami berikutnya di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa berinteraksi, bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa didengarkan di streaming rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Baik, tersebut saja untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Bapak Ganiti Kabecian untuk agama Konghucu, kali ini bersama dengan Wense Aji Chandra, mengangkat tema kisah keteladanan Kuangkong.

0: Batik Babagan Niti Kabejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budaya, Bapak Ibu para sederek, para pinisepuh ingkang tansah kinatekten, khususipun panjenengan para tujin umat agami Konghucu ing pundi kemawon. Sugeng enjang pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra. Ing acara Batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo enjang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia ing Ngayogyakarta. Sutresno Budaya kados biasanipun sumangga kita wiwiti acara enjang punika kanthi sami ngunjukaken puji syukur ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tien. Dumateng Gusti ingkang karya jagat, Gusti ingkang Maha Kuwaos, ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud punapa kemawon. Saengga enjang punika kula pitados kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggian malih. Pramila dipun keparengaken kula wiwiti acara Batik Konghucu enjang punika kanthi ngaturaken salam seiman ing agami Konghucu. Injih namung sarana kabecikan Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wei te tung tien san cai. Sutresno Budaya, pendengar yang terkasih, seperti yang telah kami sampaikan pada Batik Konghucu periode yang lalu, karena ini masih dalam perayaan atau peringatan bulan 6 Imlek atau Lakgwi, maka kembali saya akan bercerita tentang legenda seorang tokoh suci. Kalau yang lalu saya sudah menceritakan tentang Dewi Kwan Im, maka pagi hari ini saya akan bercerita tentang Dewa Kwan Kong. Anda yang berada di kota Jogja mungkin mengetahui bahwa kelenteng Chen Ling Kiong, kelenteng yang ada di Jalan Poncowinatan di belakang Pasar Keranggan, itu altar utamanya adalah altar Dewa Kwan Kong. Sehingga boleh disebut itu adalah kelenteng Kwan Kong. Altar utama biasanya terletak di tengah-tengah ruangan. Jadi begitu kita buka pintu, maka yang menghadap ke arah luar itu adalah altar utama. Dan yang di Chen Ling Kiong Poncowinatan adalah altar Dewa Kwan Kong. Kenapa berbeda-beda? Karena memang sejarahnya demikian. Ada altar utama Dewi Kwan Im, ada altar utama Dewa Bumi Hok Tek Ching Sin, ada altar utama ya Dewa Pengobatan Kong Tek Chun Ong, dan kami orang Konghucu tentunya altar utamanya adalah Nabi Gongju. Tapi pagi hari ini saya hanya bercerita tentang Dewa Kwan Kong. Sutresno Budaya, Kwan Kong biasanya digambarkan dalam lukisan atau diwujudkan lewat tiga arca suci, yaitu Kwan Kong yang di tengah, kemudian di sebelah kanannya adalah putra angkatnya yang bernama Kwan Ping, di sebelah kirinya adalah asisten atau jenderal perangnya yang bernama Chu Jiong. Kalau Kwan Ping karena masih muda, berwajah ganteng, tampan, tapi Chu Jiong adalah orang yang berwajah seram karena punya brewok, punya cambang, punya kumis, dan lain sebagainya. Biasanya digambar atau diarca, Kwan Kong itu duduk di atas kursi dengan mengenakan pakaian perang. Pakaian yang ada rantai-rantainya, ada sisik-sisik naga, dan lain sebagainya. Tangan kirinya memegang jenggotnya yang panjang menjulai ke bawah. Jadi tidak hanya rambut yang bisa panjang. Dalam cerita Tionghoa, Kwan Kong itu jenggotnya panjang, lebih dari 1 meter. Jenggot ini dipegang dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang sebuah buku atau kitab yang kalau kita baca dari covernya terlihat buku itu adalah Jun Jiu King atau Jun Jiu Qing, buku karya Nabi Gongcu. Maka kalau boleh saya mengatakan Kwan Kong adalah penerus agama Konghucu karena beliau setiap hari selalu belajar kitab Jun Jiu. Dulu pada saat saya masih remaja, saya masih muda, karena sekarang umur saya sudah hampir 70. Ketika orang Tionghoa disumpah menjadi saksi di pengadilan, kalau ia tidak beragama Kristen atau Katolik, atau Islam mungkin, atau Hindu dan Buddha, maka orang ini harus bersembahyang di depan gambar atau patungnya Kwan Kong. Namun, sejak beberapa waktu terakhir, ya, saya kalau boleh mengatakan sejak era reformasi, maka gambar Kwan Kong ini berubah. Tangan kanannya yang memegang buku hilang, diganti dengan posisi tangan kanan memegang sandaran kursi, sementara tangan kirinya tetap memegang jenggotnya. Dan yang lebih antik ya menurut saya, lebih tidak masuk akal, kalau dulu ada altar Dewa Kwan Kong, sekarang adanya hanya altar Buddha. Jadi mereka orang Tionghoa yang tidak beragama Kristen maupun Katolik, ketika diambil sumpahnya harus berdiri di depan altar Buddha. Tetapi karena ini bagi umat Konghucu tidak tepat, maka umat Konghucu kalau disumpah mending menghadap ke arah udara bebas, karena Tuhan itu tempatnya maha tinggi. Jadi bukan berarti tidak menghargai, tetapi ketika orang Konghucu diambil sumpahnya di depan altar yang bukan milik Konghucu, rasanya kok enggak cocok. Ini yang terjadi sekarang. Nah, Sutrisno Budoyo, Kwan Kong dilahirkan tanggal 24 bulan 6 Imlek tahun 160. Jadi kalau sekarang tahunnya 2026, maka kalau dikurangi 160 tahun kelahiran Kwan Kong, Kwan Kong sekarang umurnya sudah 1866 tahun. Kwan Kong hidup atau menjadi legenda pada zaman Samkok atau Tiga Negara. Kwan Kong terkenal sebagai seorang jenderal yang gagah perkasa, jenderal yang maha berani, jenderal yang selalu sukses di medan pertempuran. Sehingga Dewa Kwan Kong dijuluki sebagai Dewa Perang, Dewa Keadilan, Dewa Penjaga Ketentraman, Dewa Pelindung Kedamaian, dan lain sebagainya. Dan itu dibuktikan Kwan Kong adalah seorang jenderal yang menjunjung tinggi kesetiaan di atas kebenaran. Jadi kalau dalam bahasa kitab, setia itu Tiong, kebenaran itu Gi. Jadi Kwan Kong adalah seorang jenderal yang menjunjung Tiong Gi, kesetiaan di dalam kebenaran. Teman-teman dari Buddha menyebutnya sebagai Bodhisattva Satya Dharma. Jadi kembali seperti yang mimbar lalu, kalau orang tanya Kwan Kong itu dewanya Konghucu atau Buddha, saya mengatakan sama saja. Bahkan bukan hanya orang Buddha dan Konghucu, orang lain kalau menyebut Kwan Kong sebagai dewa ya silahkan. Jadi tidak ada perbedaan. Tetapi kalau dari cerita di awal tadi, saya sebagai rohaniwan Konghucu, kami sebagai umat Konghucu tetap mengklaim atau mengatakan Kwan Kong adalah penerus dari ajaran agama Konghucu. Nah, Sutrisno Budoyo, Kwan Kong lahir pada tahun 160. Ia hidup atau ia bersama-sama dengan dua saudara angkatnya menjadi panglima yang terkenal. Ya, kalau kita sering melihat, kalau gambar Kwan Kong biasanya berdua dengan anak angkat dan dengan asistennya yang bernama Cucyong. Tapi kita sering melihat cerita tentang Kwan Kong itu mengangkat sumpah atau bersumpah mengangkat saudara di kebun persik. Ya, buah persik itu adanya di daratan Tiongkok. Jadi ketika itu yang dianggap sebagai saudara tua yaitu bernama Lau Pi. Kemudian yang kedua Kwan Kong dan yang paling pemuda, yang paling bungsu adalah Tio Wi. Mereka bertiga mengangkat saudara. Mereka berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, biarpun kami lahir di tempat yang berbeda, tanggal yang berbeda, orang tua yang berbeda, tapi kami sekarang adalah saudara. Dan bila Tuhan mengizinkan, biarlah kami mati pada tanggal yang sama." Nah, Sutresno Budoyo, cerita tentang Kwan Kong mengangkat saudara ini menjadi sebuah film yang indah. Menceritakan bagaimana orang dengan tulus karena sudah cocok mengangkat orang lain sebagai saudaranya. Tetapi yang ingin saya ceritakan pagi ini, kenapa Kwan Kong disebut sebagai jenderal yang menjunjung tinggi kesetiaan di atas kebenaran? Ada sebuah cerita. Zaman dulu, ya, Kwan Kong berperang melawan sebuah negeri di mana di situ ada perdana menteri yang sangat terkenal banyak muslihatnya. Perdana menteri yang sangat licik, perdana menteri yang suka memfitnah orang lain. Dan perdana menteri yang bernama Cao Cao atau Cao Jo ini ingin sekali menangkap dan membunuh Kwan Kong. Karena dalam cerita, setiap Kwan Kong memimpin tentaranya, tidak ada musuh yang selamat, semuanya dihabisi oleh Kwan Kong. Maka Cao Cao diam-diam berpikir untuk memfitnah kalau bisa membunuh Kwan Kong. Sehingga suatu hari ketika Kwan Kong mendapatkan tugas dari kakak angkatnya, Lau Pi, untuk mengantar istri Lau Pi menuju ke negaranya, negara yang dituju itu harus melewati negara di mana Cao Cao itu hidup. Maka Cao Cao kemudian menyuruh anak buahnya mengantar surat kepada Kwan Kong. Ia mengatakan kagum, ingin berkenalan dengan Kwan Kong, ingin bersahabat dengan Kwan Kong, maka mempersilahkan Kwan Kong mampir di negaranya. Pendengar yang berbahagia, Sutresno Budoyo yang terkasih, Kwan Kong adalah orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang polos. Walaupun ia tahu bahwa Cao Cao ini adalah orang yang licik dan penuh muslihat, namun karena ia sudah menerima undangannya, maka bersama rombongannya yang saat itu mengawal kakak iparnya, Kwan Kong mampir ke negaranya Cao Cao. Di situ ia dijamu, diajak makan, minum, dan lain sebagainya. Maka karena sudah larut malam, Cao Cao berkata, "Tuan Kwan Kong, ini hari sudah malam. Kalau Anda melanjutkan perjalanan, ini musim dingin. Kasihan tentara-tentara nanti kedinginan. Kasihan Anda dan kakak ipar Anda. Mendingan nginep di sini semalam, besok pagi baru melanjutkan perjalanan. Boleh, enggak apa-apa. Tapi mohon maaf, Tuan Kwan Kong, kami hanya punya satu kamar. Jadi nanti Anda bisa sekamar dengan kakak ipar Anda." Nah, Sutresno Budoyo, maunya Cao Cao itu ingin memfitnah Kwan Kong. Tetapi Kwan Kong yang sangat setia kepada kakaknya dan menjunjung tinggi kebenaran berkata, "Enggak, saya tidak akan tidur sekamar dengan kakak perempuan saya. Saya akan berjaga di depan pintu kamar." "Wah, tapi dingin loh, ini saljunya turun semua." "Enggak masalah, seorang tentara tidak akan mengeluh karena kedinginan." Dan benar, Sutresno Budoyo, semalam suntuk Kwan Kong berjaga di depan pintu kamar yang di dalamnya ada istri kakaknya tidur di situ. Inilah yang akhirnya mengakibatkan Kwan Kong dijuluki sebagai seorang yang menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran. Lalu ada cerita lagi, kenapa Kwan Kong itu kok wajahnya merah? Ya, jadi kalau Anda melihat lukisan atau foto Kwan Kong, Kwan Kong itu wajahnya merah. Kenapa? Itu ada ceritanya. Jadi suatu hari ketika pulang dari berperang, Kwan Kong bersama tentaranya menjumpai seorang kakek yang sedang menangis di pinggir jalan. Menangisnya sedih sekali. Ya, tersedu-sedu. Suara tangisannya keluar dan mengakibatkan Kwan Kong turun mendekati. Ia bertanya, "Ada apa kakek? Kamu kok menangis di sini? Adakah yang bisa saya bantu?" Kakek itu melihat Kwan Kong dan bertanya, "Apakah Anda yang disebut Kwan Kong?" "Iya, benar." "Wah, syukurlah. Saya ingin Anda membantu. Ini cucu perempuan saya satu-satunya diculik oleh seorang wedana." Ya, wedana itu mungkin kalau sekarang ya camat atau bupati dan lain sebagainya. "Ingin dijadikan gundik. Padahal wedana itu sudah punya banyak istri atau gundik. Cucu saya tidak mau tapi diculik. Lah kalau cucu saya di sana nanti kenapa-kenapa, saya tidak bisa hidup sendirian." Kakek itu melanjutkan tangisannya. Sutresno Budoyo, Kwan Kong mendengar cerita sang kakek marah. Ia berkata kepada tentaranya, "Di zaman sekarang, kenapa masih ada aparat yang menindas rakyat? Tidak benar ini. Saya harus membantunya." Maka diiringi para tentaranya, Kwan Kong menyerbu ke rumah wedana tadi, dan wedana tadi berhasil dibunuh. Kepalanya dipenggal. Tentu Anda tahu, Kwan Kong itu punya senjata tombak, tetapi ujungnya adalah pedang. Maka disebut tombak golok yang digunakan beliau untuk berperang. Sekali tebas, kepala sang aparat itu lepas dari badannya. Dan Kwan Kong berhasil membebaskan cucu dari sang kakek. Tetapi Sutresno Budoyo, rakyat di daerah itu, walaupun pimpinannya orang yang jahat, mereka loyal atau mereka setia. Mereka kemudian mengejar Kwan Kong yang akhirnya karena kalah jumlah, Kwan Kong harus lari masuk ke dalam hutan. Anak buahnya melihat di jalan-jalan banyak poster bergambar Kwan Kong yang ditulisi dicari seorang pembunuh pejabat. Kwan Kong akhirnya harus main sembunyi karena kalau ia kelihatan maka ia akan ditangkap oleh masyarakat. Suatu saat hari sangat panas. Seperti sekarang ini mungkin ya, kalau siang panasnya bukan main. Kwan Kong merasa haus. Kemudian ia menuju ke tepi sungai dan melihat sungai tadi airnya jernih. Maka ia minum dari air sungai dan karena panas, ia membasuh wajahnya. Seketika itu, dalam cerita, wajah Kwan Kong berubah menjadi merah. Sehingga kalau kita melihat lukisan atau gambar Kwan Kong, beliau berwajah merah dengan jenggot yang panjang, dengan tombak golok yang dipegangnya. Banyak masyarakat Tionghoa yang selain dulu saya ceritakan di rumah punya altar dengan arca Dewi Kwan Im, ada juga rumah-rumah orang Tionghoa yang punya altar Kwan Kong. Bahkan di perkantoran itu patung Kwan Kong juga diberi altar karena dianggap sebagai pelindung kebenaran, pelindung kebajikan. Jadi gambarnya Kwan Kong atau mungkin arcanya dipakai sebagai sarana pemujaan. Karena orang tahu cerita tentang kesetiaan dan kebenaran. Sutresno Budoyo dalam cerita Kwan Kong wafat tanggal 13 bulan 1 Imlek tahun 290. Jadi Kwan Kong itu meninggal dalam usia yang belum tua karena lahirnya tahun 160, kemudian meninggalnya tahun 290, belum tua banget. Kwan Kong meninggal, kemudian masyarakat Tionghoa khususnya yang beragama Konghucu bisa melihat makamnya ada di Tiongkok. Tetapi dalam cerita versi lain, katanya roh Kwan Kong ini tidak diterima di akhirat karena terlalu banyak membuat kesalahan, terlalu banyak membuat mengakibatkan orang terbunuh, sehingga roh Kwan Kong ini gentayangan. Maka ada cerita roh Kwan Kong ini ketemu dengan seorang suci yang mengangkat dia menjadi seorang murid, ia bertobat. Itu cerita. Tapi yang jelas, kalau kita melihat tentang Kwan Kong, kita akan ingat bahwa dalam hidup ini kesetiaan harus kita junjung tinggi, terutama setia yang berlandas kebenaran. Sutresno Budoyo, kalau Anda melihat logonya agama Konghucu berbentuk genta atau lonceng, yang bermakna bahwa Nabi Konghucu itu seperti sebuah lonceng yang selalu berbunyi nyaring mengumandangkan kebajikan. Di tengah gambar lonceng itu ada dua huruf Mandarin yang atas bunyinya Cong atau setia yang berkaitan dengan cerita tentang Kwan Kong, tapi yang bawah bunyinya Su. Tepo sliro, saling mengerti satu sama lain. Jadi agama Konghucu mengajarkan manusia itu harus cong, harus hormat kepada Tuhan. Prakteknya bagaimana? Harus menyayangi, harus mencintai sesama manusia, terlebih orang tua dan keluarga sendiri. Karena Tuhan itu tidak kelihatan. Sementara kalau boleh saya mengatakan, Tuhan yang kelihatan adalah orang tua kita, teman-teman kita. Itulah praktek untuk kita menyatakan hormat kita kepada Tuhan. Maka salah satu ayat suci yang kemudian dipasang di atas altar sembahyang orang Konghucu, bunyinya pasti Kong Dien Cheng Ming. Menghormat Tuhan, menjalankan firman-Nya. Firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan adalah benih-benih kebajikan yang harus kita kembangkan sepanjang hidup. Oleh karena itu, Sutresno Budoyo, dulu ya ini ada salah langkah. Di Kelenteng Tuban dibangun patung Kwan Kong yang sangat tinggi, tingginya hampir 10 meter, besar sekali. Karena Kelenteng Tuban juga Kelenteng Kwan Kong, sama dengan Kelenteng Poncowinatan. Tetapi nampaknya ada salah struktur, patung itu mendadak ambrol jatuh ke bawah. Tapi kalau kita lihat di daratan Tiongkok, ya banyak sekali patung-patung Kwan Kong yang ada, khususnya di kota kelahiran Kwan Kong. Bahkan saya melihat lewat YouTube, saya belum pernah ke sana, terakhir dibangun patung Kwan Kong setinggi 50 meter sebagai penghormatan kepada beliau dan sebagai pengingat bahwa manusia itu harus hidup didasari kesetiaan yang berlandas kebenaran, atau Chong Yi atau Tiong Gi. Demikian Sutresno Budoyo yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Saya tutup batik Konghucu ini dengan ucapan salam seiman dalam agama Konghucu. Hanya kebajikan Tuhan berkenan, hanya kebajikan
2: Tuhan memberkati Wei Te Tong Tien San Chai.

Sutrisno Pujoyo kesempatan pagi hari ini menemani Anda memulai aktivitas. Kami akan hadirkan kending soran. Kali ini saya pilihkan kending Krawitan Laras Lindro Padat 6. Sutrisno Pujoyo sugeng midangetaken.

0: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen RI Abdul Mukti, menilai masalah kesehatan mental yang dialami generasi muda tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian berbagai negara dunia. Salah satu penyebab yang menjadi sorotan adalah penggunaan gawai dan media sosial. Mukti mengatakan, persoalan kesehatan mental generasi muda menjadi perhatian bersama para menteri pendidikan di kawasan ASEAN. Menurutnya, isu tersebut mengemuka saat dirinya mengikuti pertemuan dengan sejumlah menteri pendidikan dari berbagai negara. Mukti menjelaskan, penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan penguatan moral dapat berdampak pada perkembangan karakter anak. Selain itu, penggunaan gawai secara berlebihan juga mempengaruhi kesehatan mental, kemampuan intelektual, hingga menurunkan daya konsentrasi. Beralih ke informasi lain. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta resmi meluncurkan inovasi pelayanan publik berbasis digital e-kunker DPRD Jogja yang hadir tidak sekedar sebagai alat administrasi internal, melainkan dirancang untuk mempromosikan potensi kampung wisata dan memperkuat UMKM lokal. Diharapkan ruang digital ini juga mampu menghidupkan kembali seni budaya tradisional di Kota Yogyakarta sebagai daya tarik bagi para tamu maupun wisatawan. Langkah terobosan ini mendapat apresiasi tinggi dari Ketua DPRD Kota Yogyakarta FX Wisnu Sabdono Putro. Ia menilai aplikasi e-kunker mampu menjembatani hubungan antara jajaran dewan dari luar daerah dengan para pelaku usaha lokal secara langsung. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutresno Budoyo. Pagi hari ini kembali saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi yang cerah kali ini. Cerah tapi agak-agak mendung Sutresno Budoyo. Sepertinya jam tujuan nantilah lagi akan kelihatan mataharinya. Ya, semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat. Dan pagi hari ini sudah bersiap untuk memulai aktivitas. Dan harapannya adalah semoga hari ini diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran. Amin. Sutresno Budoyo hari ini tepat tanggal 12 Agustus 2026. Nah, kali ini saya punya pertanyaan yang masih berkaitan dengan tanggal 12 Agustus. Nah, tanggal 12 Agustus ini mungkin banyak yang belum tahu ya Sutresno Budoyo. Tanggal 12 Agustus ini merupakan hari UMKM nasional loh ya. Jadi hari ini itu diperingati sebagai hari UMKM nasional. Dan ini kenapa tanggal 12 Agustus ditetapkan sebagai hari UMKM nasional? Karena tanggal 12 Agustus merupakan hari kelahiran Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia atau Bapak Muhammad Hatta atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Sehingga kelahiran beliau ini menjadi simbol semangat memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah demi kedaulatan ekonomi bangsa. Sehingga mulai tahun 2016 ya, yang waktu itu dideklarasikan oleh Asosiasi Business Development Service Indonesia melalui Kongres UMKM, nah kemudian menetapkan tanggal 12 Agustus sebagai Hari UMKM Nasional. Nah, kali ini pertanyaannya tersebut yo, kita pengen tahu panjenengan, menurut panjenengan, bisa menurut pandangan panjenengan atau pengalaman panjenengan atau ngen-ngen panjenengan begitu nggih. Ya, menurut panjenengan usaha atau bisnis apa yang paling menguntungkan? Bisa jawabannya serius, bisa jawabannya juga yang lucu-lucu juga boleh. Begitu. Oke, kita akan buka di 540333 dan juga bergabung di WA silakan di 0895014410666. Sudah ada yang bergabung. Sugeng Enjang, Matok Gadok.
1: Sugeng Esok, Matok Gadok.
0: Sugeng Esok.
1: Mas Emi Prabowo.
0: Nggih, juraganya gendeng.
1: Sehat mas.
0: Pak Estoni pun kontur bahana yang ye.
1: Alhamdulillah sehat mas. Pak Pasti Pak Imin, Mbak Siti, mas, ayo masuk mbak.
0: Ye, ditunggu pokoknya.
1: Tunggu Pak Mas Siti juga. Ini ada Kang Jogowono ini mas, yang Wonosari mas.
0: Jogowono di Wonosari.
1: Taruh Pak Wiro Gendeng.
0: Ye.
1: Pak Ana Pak Yanto juga. Nah aku yo, yang paling menguntungkan yo, bakul aku dewe mas.
0: Napa niku?
1: Bakul payah.
0: Bakul payah lagi.
1: Sabelino kena dinggo mangan.
0: Oh ngaten.
1: Dinggo nyarutang. Dinggo barang-barang, dinggo umum tangga.
0: Nggih.
1: Pokoknya yang paling menguntungkan ya itu kan
0: bisnis payah gitu.
1: Mohon Mas Semi. Sugeng tugas. Salam sehat. Bersama Perompat. Merdeka.
0: Matur nuwun Mbah Nayon sih. Ini karena sesuai dengan yang dilakukan ya toh. Sugeng Enjang matur gaduh.
2: Menawi kula jawaban kula dilaras kalian UMKM.
0: Nggih, napa Bu?
2: Menjual makanan atau minuman kekinian.
0: Oh, kados to.
2: Langsung dikak kuliner.
0: Oh, ngaten nggih. Contoh Bu, napa Bu?
2: Contohipun butik dikak rumah makan nasi merah.
0: Oh, ngeten nasi merah. Wah, nggih.
2: Nek utawi nggih, sama sipun kata kok nak. Nggih. Nek semangat adol panganan tur payu wis saiki mbok apa-apa kok payu.
0: Nggih.
2: Apa nganti jebul e arep tuku.
0: Wah, ngeten sih.
2: Ngeten to.
0: Nggih.
2: Nggih. Dikak kuliner.
0: Ngeten kuliner nggih ini menjadi pilihan ngeten.
2: Nggih. Menjual makanan atau minuman yang kekinian.
0: Ih.
2: Matur nuwun nggih, Mas.
0: Terima kasih kembali.
2: Kengenjang.
0: Sehat
2: selalu.
0: Amin.
2: Kengenjang.
0: Kengenjang matur nuwun buat wicara negara Malaysia tansah menarik ASEAN sih nggih. Kuliner ya toh kuliner ini kan macam-macam. Sugeng Enjang matur gaduh. Halo Mami. Weh, kaget aku.
2: Larane ra mlebu e.
0: Anjenengan niku lho. Kabar di baik, Mami?
2: Kabar di baik, sehat walandro.
0: Sehat walandro nggih.
2: Salam kasih sayang dulu buat semasa. Muah.
0: Monggo.
2: Salam wajib itu.
0: Salam wajib ditunggu-tunggu ya, Mami.
2: Iya, nggih.
0: Monggo.
2: Rezeki lancir.
0: Amin.
2: Nggih, kula tak melu jawab niku. Sing menguntungkan kula.
0: Kuliner.
2: Salam saking Mbak Eni sedikit Pak Semi dateng.
0: Matur nuwun. Sami-sami Mami Sartika yang memilih kuliner ya toh. Iya, mungkin juga salah satu penjenengan yang sering ya toh kalau ada informasi kuliner di mana yang baru langsung meluncur. Sugeng enjang matur gado. Halo.
1: Enjang matur gado.
0: Sugeng enjang. Pak Sumar, dos pundi Pak Wartos?
1: Sehat.
0: Amin, nggih. Sehat-sehat semua. Monggo Pak Sumar napa niki jenengan jawabannya?
1: Aku semongko.
0: Glundang-glundung. Nggih, nggih cocok niki wong. Sawi-sawi, bakul semongko wayahe niki rak nek awan rak nggih bentar to. Nek awanan terus tuku semongko wae seger to. Sugeng enjang matur gathuk.
3: Sugeng matur gathuk singing dayu, sedayu mlayu ten watu.
0: Weh, mlumpat.
3: Sayune ngilen terus ya,
0: Mas. Heeh, nggih menika arek kok bengilen nggih saking Wonosari. Nek
3: iki makaryo payune ngetan.
0: Oh, ngeten lah nggih. Nek wates niku arek ndi are ngetan ya to ning yojo. Nek wong Bantul arek ndi ngalor. Bantul ya, Mas.
3: Nate darani kena, nate darani cobek.
0: Oh ngeten nggih.
3: Kulon ngetan
0: nih. Oh ngeten. Ini
3: ngene ben kenal Pak Sumar ini.
0: Nah nggih dong mampir ngeten nak kenal.
3: Nggih, pon sinuwune sedaya sami sehat, sami warga. Nggih. Obrompat itu ya, sebenarnya budaya obrompat ugi tancak sehat walafiat.
0: Sehat, nggih.
3: Cuaca sami wonten Kota Baru, Mas.
0: Nggih.
3: Kata redup nih makanya ya. Mugi-mugi ya cerah.
0: Nggih.
3: Jawaban kula bakul wedang.
0: Bakul wedang. Oh, nggih. Ya,
3: sederhana mawon, Mas.
0: Nggih.
3: Ajeng sing gede-gede murah muluk-muluk ora ndek modal.
0: Oh, ngaten.
3: Kira kami pun kerja maringi modal. Nama adol suara ya Mas.
0: Kan, wah niku ya ta.
3: Katon ke mawon jalan sehat
0: dalam. Lestari budaya kumatur wasi Mas Aman si Adol Banyu atau Adol Wedang. Tapi memang tersebut tuh ya. Kan sekarang ini kan banyak yang namanya jualan minuman-minuman macam-macam ya. Dan teh jumbo macam-macam mereknya gitu nggih. Dan itu ternyata memang menjadi salah satu yang banyak dilirik ya bagi para pelaku UMKM. Sugeng enjang matur gathuk.
1: Sugeng mantu-mantu.
0: Eh, Pak Yanto Candi Abang.
1: Rodom ruput, Mas.
0: Rodom ruput menikon sih.
1: Nyaran tadi dipakai karo Mas Mamat.
0: Mboten iku Mas digandeng Pak Yanto.
1: Soalnya wis ketiga Mas Manek sing pertama mau yang ngimbang, kedua ngimbang. Nah, ketiga aku isih dibonteng sih.
0: Heeh. Ha nggih.
1: Telon kok niki wae.
0: Wo alah telon to.
1: Ha nggih.
0: Kulane le gocekan nganti
1: Ngetapa.
0: Sehat-sehat Pak Yanto nggih.
1: Iya, alhamdulillah. Mugi-mugi Mas Emi tak keluarga ugi sehat.
0: Amin. Ji, matur nuwun.
1: Sedaya pendengar perempat mugi-mugi tancah serengan sehat walafiat.
0: Amin. Monggo.
1: Nek kula ya sing tak lakon iki mawon, Mas.
0: Oh, ngeten.
1: Nggih. Heeh. Sedina entuk 50.000 anu lumayan.
0: Lumayan nggih.
1: Kok dibagi telu, bagi gas, bagi parfum, ora dosoran 20.000 wis seneng ora jamak kok.
0: Jen, kok iki.
1: Seneng kok nyangoni putune 10.000.
0: Tentrem.
1: Nggih. Nek riyen ya rada lumayan, Mas. Usahane enten tempe, enten lok asin, wis ora kuat ngayahi.
0: Ngeten nggih.
1: Oh, ngoten mawon sing njenjang matur nuwun.
0: Sama-sama, sami-sami. Si menika usaha nggih Pak Yanto wonten ing Candi Abang. Ya pokoknya usaha seperti yang dilakukan hari ini. Sugeng enjang matur gathuk.
4: Sugeng enjang matur gathuk.
0: Sugeng enjang Pak Rimbang.
4: Nggih. Nggih, sehat-sehat nanti.
0: Pangestunipun kondur Pak Rimbang kiste keluarga sehat nggih.
4: Alhamdulillah raketung adem banget iki.
0: Kenapa nggih?
4: Nggih, kula adem banget ya. Kok dengaran ya.
0: Lah nggih niki saya nyes.
4: Nggih. Cuaca ya teh mendung
0: lho. Masih mendung nggih.
4: Ora mendung ki apa tuwi kabut apa apa ya.
0: Oh ngaten nggih. Redup-redup ngaten nggih.
4: Nggih. Ya nggih, leres kan ngendikane Pak Yanto niku.
0: Nggih.
4: Ah iya. Apa londri nek
0: nggih. Halo. Loh, kok kepedhot nggih Pak Rembang. Nggih, matur nuwun Pak Rembang mengke saged ngulut malih nggih menika kok kepedhot apakah karena cuaca redup tadi? Sugeng enjing matur gathuk.
5: Wih lujeng enjing matur gathuk.
0: Pakde. Napa teriku nggih asrep?
5: Nggih lumayan Mas.
0: Lumayan nggih.
5: Kula wau ki nggih bonceng Mbah Noyo e.
0: Heeh.
5: Diseret kalih yang Suwijo.
0: Nggih.
5: Lha meneh ra trima wong ado-ado kok bonceng aku tanggane wis tak bonceng kok.
0: Ngaten nggih.
5: Nggih ngalah kok Mas Emi.
0: Oh ngaten nggih.
5: Kula yo arep bakul cethok mawon Mas.
0: Bakul cethok.
5: Nggih, kula 30.000 meteran 30.000 modal 20.000 wis. Pokoke niku mawon Mas.
0: Ngaten nggih.
5: Tak kuat.
0: Wis pokoke kena nggo ketuku meneh. Ngaten. Matur nuwun. Sami-sami Pakde telaten berkah. Sugeng enjang matur gathuk.
6: Sugeng enjang matur gathuk Mas Emi Prabowo.
0: Nggih, Tanjung Pinang menika. Sehat Mbah Mus.
6: Alhamdulillah. Wah, ngeten iki ngelingke zaman tahun suwidaan niko.
0: Lah pripun kalau semanten?
6: Lah kan Mbah kula kan nggih dodolan sego tumpang niku le.
0: Nggih.
6: Dipincuk niko lho, nggih.
0: Oh nggih.
6: Ngandhap sekol,
0: dhuwure
6: jenang, iletok ngoten niko.
0: Ngaten.
6: Lah nggih ngoten niku nggih pun kelas-kelas Kolomben niko nggih pun menguntungkan niku. Ngaten niku le Mas Sam.
0: Nggih.
6: Nah, zaman riyen jenenge napa ngoten ya. Nggih. Bakul sego tumpang ngoten lah.
0: Sego tumpang nggih.
6: Ngoten mawon Mas Emi,
0: matur sami-sami. Waalaikumsalam Mbah Mus Tanjung Pinang sego tumpang. Nggih. Kalau di Jogja ada enggak ya sego tumpang ya? Wah, penasaran nggih seperti apa rasanya. Sugeng enjang matur gathuk.
7: Sugeng enjang matur gathuk Mas Emi.
0: Wates menika.
7: Mungkin kita jadi dengan keluarga, para pendengar Pro 4 juga sehat semua.
0: Amin, Mata, amin.
7: Juga sehat dulu, videonya selalu. Singkat cerita dan
0: di
7: usaha yang paling menguntungkan itu ya saya setuju pada buat video nih wow. Kuliner kekinian yang menyehatkan. Sekarang banyak usaha-usaha seperti kopi itu untungnya sangat besar sekali.
0: Kopi nggih.
7: Ya, usaha-usaha yang berbasis online juga sama semua menguntungkan. Makatan Mas Emi selalu
0: dia
7: selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Mas Ardi wonten ing wates kopi-kopi ini sekarang juga lagi hits ya toh. Sugeng enjang matur gathuk.
8: Sugeng enjang matur gathuk.
0: Saking kalasan menika.
8: Mboten kancu.
0: Kang Gilas sehat-sehat.
8: Iya niki rada pindeng.
0: Kowe lagi ngene menapa?
8: Kademen.
0: Wah, lain ngendang diangeti kok nggih.
8: Empun.
0: Empun.
8: Krukup sarung.
0: Malah dikrukup sarung. Nggih, monggo Kang Gilas.
8: Nggih, sate toyo niku
0: bakul wetang. Sate toyo ngaten sih.
8: Nggih, ming paitan niku.
0: Gula. Jahe. Banyak jahe nggih.
8: Ha, nggih pun niku.
0: Ngaten nggih.
8: Sing penting untuk batin.
0: Ngaten nggih.
8: Nggih. Nggo sampean kok sale.
0: Oh, ngaten nggih. Wah, cocok.
8: Lu make perempat.
0: Nggih. Ngaten nggih sami-sami. Menika wau saking Kang Gilas, ya ta. Sugeng enjang matur gathuk.
9: Sugeng enjang matur.
0: Weh, niki kalasan nggih. Rombongan kalasan mlebet menika sehat-sehat Rama.
9: Ya alhamdulillah, Mbak Rija.
0: Nggih, alhamdulillah. Monggo Rama sadyan apa sing banyak menguntungkan?
9: Sing banyak menguntungkan niku bakul bubur, Mas.
0: Bakul bubur?
9: Nggih, Mas. Oh. Oh, sak kilo kudu judak. dadi pirang-pirang bungkus.
0: Oh ngaten nggih. Weh lah jan cocok nek esuk-esuk terus mbubur ngoten niku nggih.
9: Luwang
0: tua-tua niku cocok. Agek mboten lah engkang anem alit dicocok kok niku kula pun cocok kene.
9: Nggih
0: leres
9: nggih. Kula malah paling nguntungan niku.
0: Nggih.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubur ya toh. Iso babar. Bubur iso babar. Sugeng enjang matur gathuk.
10: Alhamdulillah.
0: Nah, wedo martani menika Bu Sukam sehat-sehat, Bu.
10: Sehat niki
0: nggih nembe sentrap-sentrup.
10: Waduh niki. Pilek nih.
0: Jan nggih mugi. Mugi enggal dangan ya, Bu.
10: Lah putune nggih ngoten keneng saking sekolahan dadi terus bahane. Waduh.
0: Nggih. Nggih
10: pun niki pun rada reda
0: kok. Nggih, ngaten alhamdulillah nggih.
10: Bakul yang menguntungkan niku Mas.
0: Nggih.
10: Nggih niku bakul toyone bakul es napa bakul dawet.
0: Heeh.
10: Bakul wedang niku sama sing dinangge teknik lho
0: nggih
10: menguntungkan modalnya kan nek dhewe mangke tambah gula tambah teh dadi hasilnya banyak nek laris nggih to Mas Emi
0: nggih
10: ngoten mawon nggih
0: ngoten nggih
10: matur sembah suwun wetalipun
0: nggih sami-sami Bu Bos kamu tadi udah martani maturun sih. Kita buka satu lagi di telepon di 540333. Nanti akan kita lanjut untuk baca yang bergabung di WA. Mato Gado, selamat pagi.
11: Halo Mato Gado.
0: Halo.
11: Selamat pagi.
0: Wah, jan iki juragane.
11: Juragan apa ini?
0: Lah, juragan apa mawon pokoknya kok.
11: Ah, karo Pep. Gabung.
0: Ye, sehat-sehat muda.
11: Ya,
0: Kang Estunipun sehat ugi.
11: Ya udah,
0: niki usaha atau bisnis yang paling menguntungkan kalau menurut jenengan menapa? Bebas menika.
11: Menguntungkan
0: kok. Heeh.
11: Sego kucing karo kopi.
0: Sego kucing kali kopi.
11: Ayo sing sego angkringan
0: wae. Oh, angkringan iku nggih. Oh, ngaten. Nggih. Ngaten nggih.
11: Nggih.
0: Oh ngaten, Mas El ayo bangun, sarapan udah mateng. Oh, mbek mandi to nggih, maturun. Oh, Mas El sudah siap untuk berangkat sekolah. Sudah bangun. Oh iya, udah jam 6:30 kok yo. Udah pasti mandi nanti jam 7:15 udah berangkat ya toh, masuk jam 7. Pinter-pinter ya Mas El ya. Sekarang saya akan beralih ke WA nggih tersebut yo di 0895 01 44 1066. Satu persatu akan saya bacakan. Menurut panjenengan usaha atau bisnis apa yang paling menguntungkan? Bebas jawabannya. So, Geng Enjing menikah dari Pak Said Ahmad di Kalikotes. Jawabannya ternak pite asal aja ternak. Oh nggih. Pak Amri Sugeng Enjing bisnis makanan mas atau kuliner buar ini wonten ing Semanu monggo voice note. Monggo Bu.
12: Halo Mas Ami Prabu.
0: Halo Bu.
12: Salam sehat.
0: Sehat Bu.
12: Sugeng makaryo wonten ing Matuk Gadung.
0: Nggih.
12: Kula absen mawon.
0: Nggih, monggo.
12: Sing penting Mas Ami enggang paring pangertosan dateng kula.
0: Nggih.
12: Matur sembah nuwun awit wedalipun.
0: Mekaten nggih.
12: Salam budaya ugi merdeka.
0: Matur nuwun bubarani wonten ing Semanu sehat selalu nggih, Bu. Bumugi wonten ing kasihan saya banyak kuliner Mas orang butuh makan. Ngaten nggih. Abah Sarjiman di Matuke semua jawabannya bisnis emas Mas. Salam budaya. Nggih. Pak Sri Harjono wonten ing Matuke semua. Usaha jual tenaga Mas, contohnya guyu rasa tuku sing penting seneng atine. Oke. Paling menguntungkan karena menguntungkan juga tidak diukur dari materi ya atau mungkin dari dari kebahagiaan. Mbok menawi mengkaten nggih Pak Sri Harjono matur nuwun. Pak Bukiran Sugeng Enjing, bisnis peternakan lembu perah susu Mas Emi, poe guyu rasa tuku sing penting saged mlebet kelas Matuk Gado. Enjing menika bersama Mas Emi. Nggih matur nuwun Pak Bukiran. Mas Guru kadi pira transportasi dan berdagang ada Pak Untung Raharjo bisnis properti Om. Atau mendekat rumah sakit yang modern. Oh ngaten nggih. Pak Agus Prastowo potong rambut atau barber Mas, karena selain dapat bayaran uang juga dapat potongan-potongan rambut. Nggih. Mbak saking bagiman suka ngincing jualan paketan pulsa. Oh nggih, banyak counter-counter ngeten nggih. Pak Damas suka ngincing, Pak Guru jawabnya yen kula tani, Mas. Saged disambi makarya sanes-sanesipun. Plus tambah hiburan kerawitan. Je maklum namung tiang dusun. Je salam sehat kagem Mas Semilan. Mugi tansah penaringan lancar. Matur nuwun Pak Damaskes. Mbak Cia, biro jasa Mas. Oh ya, biro jasa napa menika? Biro jasa untuk pengurusan perizinan, ngeten. Matur nuwun. Ada Pak Yuwono Pramayono Marto Diarjo. Nggih, pagi hari ini pokoknya absen mawon, matur nuwun. Oh Mas, kengin sih jawabannya kuliner Mas. Mudah-mudahan gaduh. Nggih. Mbak Mulyana Gotirto, sukengin sih jawabannya bisnis kuliner Mas, karena semua orang membutuhkan makan. Pak Untung wonten Taman Siswa, jawabannya adalah bisnis yang pakai uang. Angke lah pripun nek bisnis enggak pakai uang apa ya kira-kira. Kemudian ada Buning sih wontene Wonosari, jawabannya jualan nasi rames Mas. Wah cocok iki nek esuk-esuk ngene iki nggih ta. Sugeng Injing Pak Kasiono.
13: Sugeng Injing Mas Semi Prabowo. Nggih. Kula Pak Kasiono Mbulawen Trogadi. Kula badhe ngaturaken jawaban miturut kula. Bisnis menika bisnis penggemukan lembu atau membeli lembu di gemukan.
0: Nggih.
13: Tetapi kula mboten saged, mboten gadah pawitanipun. Namung miturut kula menika tangga kula menika saged lancar tumbas sapi di lalemo, lajeng menika lemo dipun sadi menika kadhasipun usahanipun kok sae sanget.
0: Mekaten
13: Mas Semi Prabowo, sukinjing, berkah dalem, matur nuwun.
0: Nggih, terima kasih kembali Pak Kasiano nggih, dari sudut pandang Pak Kasiano kita melihat dari lingkungan sekitarnya monggo. Dari Pak Sutarna suka nginjing, jawabannya beternak sapi Mas. Oh nggih, ada Bu Winarni, jawabannya adalah jualan degan Mas, ambil sendiri di pohon tetangga. Saya per hari bisa minim 500.000. Wah, luar biasa menika nggih. Jadi karena tegannya dari tetangga begitu nggih bisa ngambil nanti kemudian dijual. Wah ya ya minuman. Pantesan ya banyak yang jualan degan ya, ternyata memang hasilnya luar biasa. Ada Bu Wit segeng enjing. Pak Wit segeng enjing wonten ing Pati. Bisnis apa nggih Mas nggih? Wah, sami lho kula nggih taksi dereng kepanggih menika. Malah ganti tanya lho jenengan nika. Pak Jumakir Jelandir segeng enjing jawabannya adalah yang caron desa Mas. Yang caron desa itu yang paling menguntungkan adalah nandur suket kolonjono Mas. Oh ngaten gila. Nek ketiga ngaten ini pripun ya toh. Yang penting pengairannya bagus, irigasinya. Mas Tio Magelang sego goreng Mas, cocok ya toh. Pak Mujiono Junar makelar Mas. Wah ini makelar apa? Makelar kendaraan ya toh, motor, mobil. Mas Ari Lereng Merapi ternak magot. Wah ini juga sebetulnya ini banyak juga yang menggeluti ternak magot. Ada Mbak Nawi di Ngaran, Budur, kulon jawabnya usaha atau bisnis yang paling menguntungkan itu adalah dagang Mas atau bakul. Oh nggih. Ada Pak Trimulyadi wonten Kricak, jawabannya adalah air pegunungan jernih ora kula. Oh njela, iya enggak kula tapi tetap butuh peralatan dan juga untuk transportasi nggih. Bu Widiane sing sugeng enjing dados usaha nguri-uri budaya lewat kuliner Mas, kerajinan dan juga edukasi. Menika menurut kula kalebet ingkang paling menguntungkan badene tur akeh berkait. Dawa nggih, matur nuwun. Pak Soeharto bakul jamu Mas, sebab nek paitane entek untungnya akeh. Iya ya. Nek paitane entek, ku berarti untungnya malah kata, gitu. Maksudnya laku ngeten lho paitane niku. Masuk-masuk enjing, matur nuwun. Mbah Gemuk suka enjing. Siput atau napa menika enjing? Kicot, Mas. Oh, iya ada juga yang punya usaha gitu nggih. Ada juga yang katanya diekspor kalau kicot itu nggih. Di mana itu namanya? Di Prancis itu katanya bekicot tuh laris gitu. Ada Mbak Gendro suka nginjing, jawabannya adalah bakul gantung Mas, payu rapayu keplok terus. Terokah okah bleduke gitu. Wah jantap mereka kerja sih okah bleduke yang gana apa toko besi gana bleduk semen gitu. Pak Yanto saya ikan kalau sampo dereng Pak Yanto saya ikan mereka masuk monggo.
14: Assalamualaikum Mas Semi.
0: Waalaikumsalam.
14: Nggih. Derek jawab.
0: Monggo.
14: Nah, kula sak menika kuliner.
0: Kuliner.
14: Salah pun biasa.
0: Nggih.
14: Karepe dewi-dewi, sing penting guyon kali Mas Semi. Matur nuwun Mas Semi.
0: Terima kasih kembali Pak Yanto. Waalaikumsalam. Pak Sutrisno wonten ing Gamping kuliner ada Pak Suwardono Harjo, jawabannya adalah sembako Mas. Lah baru ini yang sembako. Ada Pak Min Suratna sugeng enjing, rumah sakit masih nganggu ra ono sing nyang regane. Bener juga ya. Pak Untung Sami Galu, kuliner ada Bu Cindy jawabnya toko online. Ada Pak Arif, kuliner. Kemudian ada Pak Barno ditempel juga nginjing. Bisnis yang selalu dicari orang setiap hari seperti pedagang keliling atau eyek Mas, warung makan juga. Oh nggih. Eyek niku mesti ditunggu-tunggu ya toh, pagi-pagi kok belum ada apa namanya itu pakai klakson mesti ditunggu-tunggu. Pak Wawan Adiandoko, angkringan Mas badine pun saking unjukanipun. Oh ngaten. Nggih Pak Ferry monggo napa niki coba.
15: Usaha dadi blantik wedhus.
0: Wah, blantik wedhus. Nggih, matur nuwun Bu Asri sugeng enjing. Jawabannya adalah yang paling menguntungkan itu jadi pedagang sembako. Pak Bambang Eko jawabannya adalah toko bangunan Mas. Oh nggih. Bu Sumariati Anggi jawabannya adalah jual jasa digital. Wah, sekarang kekinian gitu. Kang Dirja wonten ing Singosaren buka kantin namanya Laperpol, ada di kantor perpustakaan daerah Yogyakarta. Oh ngaten nggih Kang Dirja sih, kapan-kapan tak mampir aku ning kono gitu. Pak Gading, Bang Plecet. Bang Plecet atau Bang Titil gitu. Leres menika nggih. Matur nuwun Pak Gading. Wah iki ya gitu. Iki sing sok di sing sok diwedeni kali nasabah niku kowe. Monggo Mas Klawar.
16: Mas Semi, gegang nek bisnis yang menguntungkan niku saya pernah lakukan tuh dari tahun 90-an Mas Semi. Niku jual beli mobil tapi saya spesial mobil pickup itu.
0: Nggih.
16: Jadi mobil niku angkut-angkut barang niku nggih lumayan hasilnya.
0: Oh ngaten nggih.
16: Saat ini bisnis kuliner juga rame. Dan aku sih dulu suka dapat tip mobil untuk teman-teman dipakai itu gelombangnya juga bagus.
0: Oh,
16: karena digital. Kalau ada teman-teman yang Pro 4 yang mau ngerasain tip mobil sama adaptor paling 100.000 sudah bagus.
0: Oh,
16: gelombangnya jernih Mas Semi.
0: Oh, terima kasih juga Mas Klawar sih, ada info menarik gitu. Baik, sesampainya kita ke lagu dulu nggih, nanti akan kita buka lagi line telepon dan juga membaca yang bergabung di WA. Tetap bersama kami di Madukado Pro 4 RRI Yogyakarta.

0: mames balker musiknya.
1: Iya. Celana. Celana lagi.
2: Wes dicol.
1: Senani bojoku.
2: Wes dicol.
1: Celana.
0: Ana.
1: Ana. Pulang, pulang.
3: Iya Pak, betul. Alamatnya sini. Ayo terus, mundur, mundur, mundur. Ah, tolong ya Pak, itu TV-nya di ruang tamu itu. Ah, kulkasnya itu di pojokan aja. Ah, itu mesin cucinya di belakang, langsung ya. Ha, oke.
4: Okay. Ono apa tuh kui? Ono truk? Kita ewingi berdiri motor. Wira, tuku meneh. Entuk duit sekong ngendi yo?
3: Napa ya bule? Kok ngeremem mengi lo?
4: Nganu le, arep takok. Le mung golek duit ki ning endi kok barangmu ki akeh banget sing anyar e.
3: Oh alah bule. Lah yo aku kan kerja. Seko gaji kuwi tak sisihke nggo investasi. Iso investasi emas, iso investasi nganggo aplikasi handphone kaya to reksadana. Tapi kudu sik terdaftar OJK. Otoritas Jasa Keuangan.
4: Nek ngono le, bu aku tulung diajarin ke handphoneku. Men iso mulai investasi sing aman.
3: Oh alah, ya gini-gini bule, gini.
5: Zaman modern serba digital. Kok isih neng sawah to fair, fair.
6: Loh menawa awak dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
5: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makane iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
6: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep gunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya. Sing baku, ketahanan pangan terjamin. Masyarakat jadi sejahtera. Ayo, bangga jadi petani. Olah tetanen.

0: Terus nambut ya panjenengan masih bersama kami di Madogado Perempat RRI Yogyakarta. Berbicara tentang UMKM Sutresno Budoyo. Suara Muhammadiyah ini resmi menghadirkan Pusat Oleh-oleh Jogja 1915 yang merupakan kerjasama tentunya dengan para pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini dilakukan untuk memberikan wadah bagi para pelaku UMKM untuk ya menjual produknya, terutama adalah produk dari UMKM warga persyarikatan dan juga warga yang ada di Yogyakarta. Maka Geraha Suara Muhammadiyah ini kemudian membuka gerai oleh-oleh begitu nggih yang ada di Jalan Gaha Dahlan nomor 107 Noto Brajan Ngambilan. Dan ini menjadi sebuah hal yang menarik karena memang tersebutnya dalam beberapa tahun terakhir ini yang namanya toko oleh-oleh di Yogyakarta itu luar biasa berkembang pesat, sehingga tidak heran kalau di beberapa ruas jalan besar itu yang namanya toko oleh-oleh itu banyak sekali, dari yang besar sampai yang menengah dan juga yang skalanya kecil. Karena ini juga menjadi salah satu cara untuk kemudian memperkenalkan produk-produk UMKM warga masyarakat di DIY atau di Kota Yogyakarta. Info lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Kembali saya buka di 540333 tersebut yo. Bisnis atau usaha apa yang menurut panjenengan itu menguntungkan? Kita sugeng injang matogado.
1: Sugeng injing, Gato Mas Emi Prabowo.
0: Sugeng injing, Bu. Dos pundi menika pawartos?
1: Sehat. Pun gendong-gendong.
0: Dah gendong-gendong sampai mana jalan-jalannya?
1: Sampai depan rumah.
0: Oh, depan rumah. Nggih. Monggo, Bu.
1: Jawabane bakul wedang terus sak gorengane sak sambele anggar eta.
0: Waduh.
1: Pokoke kula pesen 15.
0: Ngeten iku.
1: 15 cangkir cilik-cilik niku.
0: Oh, ngaten.
1: Wis bakule nganti sibuk.
0: Ngiwut iku wala terus ngomongke wedang terus anu bangun lho dedeknya.
1: Ajeng melu, ajeng melu omong
0: e. Ajeng melu jawab e.
1: Dik, lho niku ajeng melu.
0: Ajeng
1: macuk gacu.
0: Ayo jawabnya, Dik, macuk gacu.
1: Jawabane iki tim apa ya, ini tim bayam mama.
0: Oh, tim bayam wortel nggih, ngaten.
1: Nggih, ngaten mawon.
0: Nggih.
1: Sami Prabowo sugeng njenengan.
0: Sugeng njenengan matur nuwun bagi antin sih, janti selak-selak nelpon nggih, matur nuwun. Saya selalu sugeng njenengan matur gato.
2: Sugeng njenengan matur gato.
0: Sugeng njenengan menika matur kalian.
2: Kalian Mbah Tri loro Pak.
0: Mbah Tri loro Pak menika pundi?
2: Punduan.
0: Oh, punduan sih. Mbah Tri sehat-sehat Mbah Tri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, nggih. Monggo Mbah Tri kada jawaban menapa menika?
2: Waklo nama absen mawon.
0: Oh, absen. Dadi niki mung nyoba-nyoba ngecek gitu. Nggih. Matur nuwun Mbah Tri wonten ing pundong, penasaran kok angel men to mlebu ning Perempat iki jebul tenan gitu. Saket mlebet sing penting absen. Sugeng njam matur gaduk.
3: Sugeng matur gaduk Mas Emi, demangan baru masuk.
0: Uti dia.
3: Nggih,
0: sehat-sehat Uti.
3: Alhamdulillah, Mas Emi kados pundi?
0: Pangestunipun sehat ugi. Monggo niki napa jenengan jawabannya?
3: Nggih, ingkang sak menika nggih kulineran nika, Mas.
0: Kuliner nggih?
3: Nggih.
0: Oh, nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Uti dia wonten ing demangan baru kuliner masa iki sing gayeng. Sugeng njang matur gaduk. Sugeng njang.
4: Mbah jalan sama.
0: Mbah Glendi, sehat-sehat.
4: Betul.
0: Monggo.
4: Kula kadang pun biasane.
0: Heeh.
4: Biasane mun sapu tempe bengok
0: ni. Oh, tempe bengok ni

0: Terima kasih sudah bergabung dan sekaligus sebagai penelpon terakhir gitu nggih. Karena yang di WA masih banyak, jadi saya harus membaca yang di WA supaya nanti semuanya bisa terbaca. Ada Pak Tejo Sugeng Enjing. Usaha batri, Mas. Batri ning ngenten kene dadi batri. Oh nggih. Atau barik. Oh nggih. Bu Sunardi di Abimana 2 jual perhiasan Bukit Wontene Sorobayan. Itu ya tergantung sama bakat, Mas, dan yang ditengkuni itu pelayanan yang ramah. Begitu nggih, matur nuwun. Ada Pak Badat terutama dodolan matruk getruk. Matruk getruk, matruk getruk. Budekati bakul rosok, Mas. Oh nggih, bisa juga. Ada Mbak Mus kalau wau sampun, ada Mas Pri di pelayan. Bisnis payek sari menir Gunung Kidul. Wah, menika gadah usaha menika napa, Mas Pri? Nggih. Ada Nini Tiwi Sugeng Enjing, absen mawon, matur nuwun Mas Hadi wonten ing gamelan angkringan atau hik gitu, nek Solo niku istilah hik gitu, niki angkringan. Kang Aji wonten ing Sanden jawabnya bisnis seduluran. Wah niki nggih, seduluran niku iso warna-warna gitu. Aku niku mungkin dadine palu gada, apa lu mau gua ada. Pas seduluran gitu. Ada Bu Atun Sugeng Enjing, bisnis digital, Mas. Oh nggih. Kang Min Sugeng Enjing, jawabannya adalah jawaban kula penjual getuk lindri, Mas, soalnya mesti maju dan seneng terus kan bermusik terus. Getuk lindri niken salindri ya toh. Bu Darmini Sugeng Enjing, jualan sayur mentah, Mas, misalnya sayuran gak habis terjual hari itu bisa dibuat masak dijual jadi sayur matang. Oh ngaten nggih. Bu Titi wontene Jamegatan, bisnis jasa, Mas, menawi kula nggih. Ada Pak Supardiono, dagang wedang di pasar, Mas, ngladeni pedagang. Oh nggih. Pak Tupar monggo voice note.
1: Sugeng Enjing.
0: Sugeng Enjing.
1: Sugeng Enjing, Mas Semi Prabowo, Sugeng Enjing matuk gatuk.
0: Sugeng Enjing monggo.
1: Nek kula ya, nek menurut kula ya sing menguntungkan niku ya menguntungkan tur awet.
0: Nggih.
1: Niku dodolan garingan, Mas, ngoten niku. Dadi umpama saiki ora payu, urung payu. Heeh. Sesuk iso didol ngono, Mas.
0: Nggih.
1: Nek kaya bakso bareng kan dadak nenget. Ngono. Dodolan kopi ngono barang kuwi kan awet, Mas.
0: Oh, ngoten
1: niku. Matur nuwun, Mas. Kopi jahe barang niku ora awet, Mas.
0: Dodolan niku
1: matur nuwun.
0: Terima kasih kembali Pak Tupar. Pak Bambang Sutarno Sugeng Enjing, jawabannya adalah bisnis emas nggih. Ada Bu Tuti wonten ing Jogoyudan, investasi, Mas, menawi kula nggih. Ada Bu Dewi Sugeng Enjing, bakul wedang dan snack desa. Bu Atun wonten ing Trisik Sugeng Enjing, jawabannya adalah jualan oleh-oleh, Mas. Oh nggih. Bu Jumirah monggo.
2: Sugeng Enjing, Mas Semi, sugeng matuk gatuk.
0: Nggih.
2: Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunan Netra Wisma Usada Bangun Tapan. Kula badhe nderek jawab, Mas.
0: Mangga.
2: Bisnis sembako ngoten kemawon, Mas.
0: Sembako.
2: Pun niku kan mesti mlakune to.
0: Butuh
2: to, Mas. Ngoten kemawon nggih, Mas Sami. Matur suwun.
0: Terima kasih kembali. Bu Pipit Sugeng Enjing, jawabannya adalah es teh jumbo, Mas. Nggih. Pas karo cuacane panas gitu. Pak Supano nonton wedi jawabannya ayam bertelur. Ada Bu Farani Suparjila Sugeng Enjing jawabannya kuliner ya, Mas. Ben podo kancane. Oh ngeten nggih. Bu Sarmiato nonton Kelobrogo ugi sama kuliner. Ada Pak Bin, waduh angel, Mas, nek menika. Pak Widodo monggo, Kakung. Monggo, Kakung.
3: Kakung Widodo Merbah Timur nderek gabung wonten ing acara matuk gatuk Mas Semi.
0: Nggih.
3: Mungkin diri jawab.
0: Monggo.
3: Yang menika bakul es jumbo.
0: Es
3: kali
0: jumbo.
3: Sate.
0: Weh.
3: Mater nuwun.
0: Terima kasih kembali.
3: Timur.
0: Nggih.
3: Dadah.
0: Pak Indra Sutapa jualan makanan jadul, Mas, atau wedang, kopi atau teh pun ngoten mawon. Bu Partina wonten ing Dilingut jawabannya adalah bakul toyo, Mas, banyu. Nggih, Pak Supoyo Kadilayar monggo.
4: Sugeng esuk matuk gatuk.
0: Sugeng Enjing.
4: Sugeng esuk Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
4: Kesarasan lan rezeki tansah wonten ing panjenengan lan sugeng nindakaken siaran wonten ing Pro Sekawan Ngayo Jakarta. Jawaban kula menika
0: napa?
4: Bisnis ingkang
0: menguntungkan
4: menika bisnis anu menapa menika mandi es menika.
0: Mandi es. Oh nggih, matur nuwun. Ada Pak Iswanti usaha

0: hasil bumi, Mas. Mbak Anggun sugeng enjing. Matur nuwun. Jawabannya adalah ngikut mawon. Oh, nggih. Oh, sebentar. Kalau pagi usaha kecil-kecilan sampai jam 9 malam. Oh, nggih, matur nuwun. Ngeprint, fotokopi, jilid buku, cetak foto dan lain-lainnya itu. Oh, ngaten nggih. Ada Pak Abrori monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Enjang sedaya kemawon. Matuk gatuk semakin matuk semakin gatuk.
0: Nggih.
1: Niki saking Bapak Abrori. Panti pijet tunanetra Wisma Usada Mbak Anggun Taban badhe nderek jawab, Mas.
0: Nggih, monggo.
1: Jawaban kula bisnis pulsa, Mas.
0: Pulsa. Onje matur nuwun. Ada purur sehat wonten ing tempel makanan, Mas, Pak Sugeng Sanyoto. Sugeng enjing bisnis yang menguntungkan itu jasa laundry, Mas, kuliner atau makanan kebutuhan pokok, nggih. KMT Projono Lusodo sadian es teh dan bubur. Ada purami wonten ing Melati, Sugeng enjing, Bu, jawaban kula gas, Mas. Pokoknya jualan gas, mesti gas gitu. Nggih, Bu Artini wontene salam, jawabannya adalah kuliner, Mas. Nggih, kemudian juga dari Pak Joko Winarno wonten ing Klaten, jawabannya bakul abu, Mas, kalau di Jakarta bakul abu. Oh, nggih. Bapak Irita wontene Bantul, sugeng enjing, jawabannya adalah potong rambut, Mas. Nggih, ada Uti yang Uti Sami Galu. Nggih, matur nuwun. Usaha UMKM menika ya yang jawabannya. Nggih, Bu Siti wontene Bang Tapan, monggo.
2: Wilujeng enjing, Mas Emi.
0: Wilujeng enjing.
2: Ngapunten kula jawab wonten mriki mawon nggih.
0: Mboten menapa.
2: Soale kula mboten kebagian waktu nggih telepon niki.
0: Nggih, mboten menapa monggo.
2: Tak jawab serius dan sekali-kali rada religius sithik
0: nggih. Waduh niki monggo.
2: Nek jawaban kula pada dasarnya semua usaha UMKM itu menguntungkan, Mas.
0: Oh, ngaten.
2: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri pun bersabda bahwa rezeki yang atau keuntungan yang banyak diperoleh itu dari
0: simpul
2: perdagangan.
0: Oh, ngaten. Ngaten nuwun. Bu Siti wonten ing Banguntapan. Mas Ian kuliner ada Bu Edo wonten ing luar, jawabannya laundry, Mas. Pak Di Agung Pramono Palbapang jasa, Mas, nek kula. Bu Minarti ding luar sugeng enjing, jawabannya adalah penampung sayuran. Oh, nggih, ada Mbak Bejo jasa atau perantara atau calo, Mas, nggih. Wahai Kamulyono, jawabannya jual dawet, Mas. Wah, seger nih kan. Bu Supriyati monggo, Bu. Jawaban apa jenengan?
3: Sugeng enjang matur kados Mas Emi Prabowo, kados pundi pawartosipun,
0: pangestunipun
3: sewantenipun, sami sedayanipun nggih. Babade jawab.
0: Monggo.
3: Yantun pedagang, Mas, pedagang nopo mawon,
0: pedagang
3: makanan pedagang.
0: Oh, ngaten nggih, matur nuwun. Bu Naomi sugeng enjing. Usaha bendera, Mas, karena pas meh pitulasan. Oh, nggih, Pak Sudarmono sugeng enjing wontene panembahan properti, Mas, nek kula. Laku niku. Nggih, Pak Agung Sutrisno jawabannya adalah tukang parkir, Mas, jasa ya toh. Mas Suyanto Punda matur nuwun absen mawon, ada Pak Samijo. Sekedap. Mas Suyanto Pundong, usaha yang sesuai dengan passion, Mas, atau minat. Oh, ngaten nggih, bisa kuliner atau jasa nggih. Pak Samijo ternak kambing, Pak Sungkono sugeng enjing ternak lele, Mas kula. Bu Salama sugeng enjing, jawabannya adalah jualan es teh napa ngingu tuyul, Mas. Nggih, nek wonten Bu nyuwun setunggal kula. Pak Wiana bidang jual jasa, Mas, Mbak Popi di Mundilan, jawabannya online, Mas, bisnis online. Pak Sunaryana Muntilan, potong rambut. Ada Mas Klawar Godian, sugeng enjing. Wah, ini dari teman-teman alumni SMP Negeri 2. Nek Bu Eni ini kok bakul, Mas. Nek Bu Endang kulineran, Pak Sigit ini kok tuyul. Wis, boros tuyulku telu. Esok jaluk sanggup terus. Wah, ini kok investasi ya gitu. Investasi pendidikan. Ya, Pak Sigit, matur nuwun. Nggih, Mas Klawar. Bu Purwanti, sugeng enjing. Saya dari PT Kingsa, jual produk kesehatan dan kecantikan. Oh, ngaten, dan juga di UMKM. Bu Sri Sugiyarti sugeng enjing. Pokoke kula nderek jawab menika bisnis lawak, Mas. Oke. Mbak Jaga monggo sugeng enjing.
4: Mas pagi, Mas Emi.
0: Nggih.
4: Kula semenjak purna saking Polri tahun 2021 dugi sepriki menika alhamdulillah. Ternak puyuh utawi gemak, Mas.
0: Ternak puyuh, terima kasih. Bu Wagima sugeng enjing, jawabannya adalah Kula namung modal benang kalih benik, benang ro benik. Oh nggih, Bu Yanti wonten ing Candi Turi jawabannya adalah jualan sembako, Mas. Nggih, matur nuwun ada Bu Ir. Sugeng enjang, Pak Absen mawon, ada Pak Cahyana Sona Sewu sugeng enjing. Jawaban kula adalah menawi nglampahi wirak usaha Mas ingkang ateges wantun mandireng pribadi. Oje, wirak usaha tambahi cemonggo voice note.
5: Halo, halo. Sugeng Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng enjing.
5: Sugeng enjing Mas Gatuk. Kula jawabane.
0: Napa?
5: Dadian sayuran.
0: Sayuran. Oh, ngaten nggih Pak Wasito wonten ing Klaten monggo.
6: Sugeng enjing Mas Gatuk.
0: Sugeng enjing Pak Wasito. Lihat
6: Mas Semi niki nggih.
0: Nggih.
6: Bisnis yang paling menguntungkan bagi kula pribadi.
0: Nggih.
6: Ya gandeng becilik iki wis gur dolanane ning kandang.
0: Heeh.
6: Ngopeni sapi
0: iki ya wis.
6: Sing kula lakoni nggih niku, Mas.
0: Oh, ngaten.
6: Nggih. Nyuwun doa restune paringi lancar.
0: Amin, matur nuwun, Pak. Wasito Klaten sih. Ada Bu Eni Taman Tirto usaha kos-kosan, Mas. Wah, ini juga baru yang bergabung nggih. Baik, sesuatu ya, terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sudah menjalankan atau menjalani usaha diberikan kemudahan, diberikan kelancaran ya, dan juga tentunya diberikan keberkahan begitu nggih untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kita dukung terus UMKM akan terus berkembang sehingga bisa menjadi salah satu penguatan ekonomi di Indonesia. Kita akan ketemu lagi di Madokado edisi berikutnya. Sugeng Enjing dan Sugeng Makaryo.
7: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
8: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Bantul mulai mematangkan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 mendatang. Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menyebut, tema besar pembangunan difokuskan pada penguatan ekonomi berbasis pertanian, industri, dan pariwisata yang didukung SDM berkualitas. Hal tersebut disampaikan Bupati Halim dalam rapat paripurna bersama DPRD Bantul Senin kemarin. Penyusunan anggaran ini telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah istimewa Yogyakarta serta pemerintah pusat. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Bantul, Suradel menyambut baik poin-poin yang disampaikan dan menjadikannya bahan pembahasan lebih lanjut di Dewan. Beralih ke informasi lainnya. Guna menekan angka kriminalitas, Polres Bantul bersama jajaran Polsek menyita 479 botol minuman keras ilegal dari berbagai lokasi. Penyitaan ratusan botol miras dan miras oplosan ini dilakukan dalam operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di 10 lokasi berbeda sejak akhir Juli lalu. Kepala Seksi Humas Polres Bantul, Ibtu Rita Hidayanto menyatakan, operasi digelar sebagai langkah pencegahan karena peredaran miras kerap memicu gangguan keamanan di masyarakat. Polisi menyasar beberapa titik mulai dari toko kelontong, rumah warga, hingga outlet minuman beralkohol tanpa izin. Masyarakat dihimbau untuk tidak ragu melaporkan ke polisi jika menemukan aktivitas penjualan miras ilegal di lingkungan sekitar. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.